0: mitra utama dalam mengisi pembangunan sehingga bisa mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 seperti itu. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arul Firmansyah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian dialog interaktif Polisi Menyapa sudah kami hadirkan untuk edisi siaran hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026. Dan selanjutnya pukul 8 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur, kini kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita simak disiarkannya Warta Berita tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah, kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa gitu.
2: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sudah kami telusuri secara seksama, dan itu tidak untuk kemungkinan berbagai alasan mana yang sintai.
5: Tapi sebagian sudah pulih?
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
2: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
6: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
6: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
7: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herul Umam, Potiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
5: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Amei mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
8: When you want to iterate your project,
9: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
5: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
10: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
11: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
12: Laporan khusus.
13: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
14: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
15: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
13: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Novian Riwibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
16: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
13: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
17: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara termasuk Indonesia serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
13: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program

0: bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
1: Ya, menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
2: Ya, program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
3: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan

0: Agenda Pembangunan Nasional Indonesia. Program makan bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabespori.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
3: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri, akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said, pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir, yaitu Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ataukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
1: Informasi penting bagi seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 5 Oktober 2026, pelayanan peserta BPJS Kesehatan telah kembali beroperasional di kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura yang berlokasi di Jalan Raya Kota Raja nomor 46 AB Pura, Jayapura. Yang sebelumnya, pelayanan peserta dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura. Untuk pelayanan peserta BPJS Kesehatan di MPP Kota Jayapura tetap berjalan seperti biasa. Atau peserta JKM BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu di layanan Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-816-5165. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura dengan gotong royong.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jepara kanal informasi dan inspirasi pukul 9.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita jelang bersama pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dihadirkan nanti dialog interaktif dalam siaran GMP, siaran berjaringan nasional Gerakan Membangun Papua sebagai pelaksana untuk edisi hari ini. Kami dari RRI Jepura. Waktu kebersamaan kita nanti sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dengan topik yang dibahas yaitu urgensi penyusunan peraturan daerah khusus perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Nanti akan dipandu bersama saya Mbak Rahma dan kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum nanti kami hadir dengan siaran berjaringan Sukorwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua yang dirilai Sukorwil 1 Papua pukul 10 waktu Indonesia Timur, kita dengarkan bersama terlebih dahulu kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk wilayah Timur Indonesia tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali

0: GMP. Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan, mewujudkan astacita menuju generasi emas Papua.
1: Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, selamat pagi menjelang siang pendengar dan pemirsa setia Radio Republik Indonesia Jayapura dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP, Gerakan Membangun Papua, sebagai pelaksana untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Kami dari RRI Jayapura, dan siaran ini dirilai bersama RRI Sekorwil 1 Papua, yaitu RRI Merauke, RRI Wamena, RRI Bovendigul, RRI Biak, Nabire, dan juga RRI Serui. Kebersamaan kita berlangsung hingga nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saya presenter Anda, pendengar dan pemirsa, Siti Rahmawati, yang akan menemani kebersamaan kami dengan Anda semuanya untuk membahas satu topik yang begitu penting dan menarik tentunya, yaitu urgensi penyusunan peraturan daerah perundangan urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Dan di studio kami saat ini, kami sapa dengan hormat ketiga narasumber kami yang sudah hadir. Yang pertama yaitu Bapak Ahmad Saifuddin SH. Beliau adalah Kasih Konservasi Hutan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DKLH Provinsi Papua. Selamat pagi menjelang siang, Pak Ahmad. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi bagi pemirsa semua.
1: Gimana kabar, Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Ahmad sapaannya sudah berkenan hadir di sini. Dan narasumber kita yang kedua sudah hadir pula, Bapak Dr. Alfred Alfonso Antoh S. Hood MSI. Beliau adalah dosen pendidikan biologi magister IPA FKIP Uncen, dan sampai sekarang ini beliau adalah sekretaris LP2M Uncen. Kami sapa dengan hormat, selamat siang Pak Alfred. Pagi menjelang siang.
3: Selamat pagi menjelang siang. Siang.
1: Apa kabar Pak?
3: Puji Tuhan baik.
1: Di tengah kesibukan, terima kasih juga sudah hadir di RRI Jayapura pada kesempatan kali ini. Dan narasumber kita yang ketiga, pendengar dan pemirsa, ada Bapak Dr. Arianto SHMH. Beliau adalah akademisi Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Yapis Papua. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kabar baik juga ya Pak ya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa, kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan selain Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui radio terestrial, melalui FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz, Anda juga bisa menyaksikan secara langsung, bisa menonton langsung pula dialog interaktif Gerakan Membangun Papua untuk edisi hari ini melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Sepanjang kebersamaan kita berlangsung, kami juga membuka line telepon untuk Anda berinteraksi dengan ketiga narasumber kami di studio saat ini melalui line telepon kami di 0967 536386. Sekali lagi di line telepon kami di 536386. Anda yang ada di luar wilayah Jayapura, di Merauke, Wamena, Bovendigul, Biak, Nabire, dan Serui juga bisa menelpon kode wilayahnya 0967. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk bertanya, bisa meramaikan kolom live chat kami di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Topik kita yaitu urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Ini mengapa sangat penting kami angkat, karena kalau bicara tentang Papua, kaya akan kekayaan alam, bukan hanya menjadi kebanggaan kita yang ada dan tinggal di Papua, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun tidak bisa dipungkiri, pendengar dan pemirsa, keberadaan tumbuhan dan satwa liar ini kalau boleh kita bilang juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kerusakan habitat, mulai dari pembukaan lahan, perburuan, dan juga perdagangan ilegal. Untuk itu kami angkat topik hari ini dan mengawali jumpa menyapa kita juga di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Untuk segmen yang pertama, kami ke Bapak Ahmad. Bapak Ahmad, ini seurgensi apa, semendesak apakah, dan bagaimana gambaran singkat kondisi hutan kita yang juga kaya akan satwa dan tumbuhan liar. Silakan Pak Ahmad.
2: Baik, terima kasih. Jadi kenapa kita harus menyusun atau seberapa pentingnya gitu. Mungkin ini lebih khusus ke tumbuhan dan satwa liar. Iya. Jadi ini kita berbicara Papua. Memang aturan mungkin sudah ada dari Menteri Kehutanan juga. Namun di Papua punya kekhususan tersendiri. Contoh misalnya ada cendrawasih, terus kemudian ada tumbuhannya, ada kayu besi dan seterusnya. Nah itu khusus untuk Papua, sehingga di tempat lain itu tidak ada. Nah kenapa di Papua? Berarti memang istilahnya itu tumbuhan dan satwa itu untuk menjaga Papua. Jadi kalau misalnya itu tidak ada, berarti sumber daya alam Papua hilang, dan kemudian akan terjadi perubahan ekosistem dan seterusnya.
1: Okay. Tetapi yang paling mengkhawatirkan sampai dengan saat ini, ancamannya seperti apa sih Pak Ahmad?
2: Nah ini sekarang ini kita mungkin ini kebutuhan pembangunan juga gitu ya, untuk pemenuhan kebutuhan dan lain-lain, sehingga yang paling mengkhawatirkan kita ini sekarang adalah pembukaan lahan. Okay. Ya artinya ini dalam, bukan berarti semuanya itu ilegal atau salah, itu tidak, karena itu merupakan untuk kebutuhan pembangunan termasuk di Papua juga dan Indonesia gitu. Nah ini dengan adanya pembukaan lahan, otomatis ini kan merupakan rumah dari tumbuhan dan satwa liar yang ada. Sehingga kalau misalnya rumahnya tidak ada, kalau tumbuhan kan tidak bisa lari, berarti hilang. Nah, kemudian kalau satwa, satwa ini biasanya mungkin habitatnya tuh seperti A gitu, kemudian dia harus mencari lagi tempat yang lain. Nah kalau misalnya di tempat lain juga tidak ada, ya ada kemungkinan dia juga bisa mati dengan sendirinya.
1: Kalau terkait perburuan liar ataupun perburuan yang tidak kemudian mendapat perlindungan hukum, ilegal katakanlah,
2: mungkin kita melihat, kalau kami melihat dari sisi kenapa diburu gitu ya. Nah ini karena ada permintaan begitu. Ini kami pernah melakukan pengumpulan informasi gitu ya. Nah kita jalan-jalan di Hamadi ataupun di tempat lainnya. Nah ini dari pihak yang penyediaannya itu, yang membuat
1: hiasan di kepala itu,
2: ikat
1: Pak.
2: Kepala itu. Nah itu Pak, ini harus dipesan dulu Pak. Oh gitu ya. Nanti harus pesan baru ada. Artinya apa? Kalau misalnya tidak ada yang pesan, berarti tidak diburu begitu. Apalagi cendrawasih yang merupakan hewan endemik Papua. Nah seperti itu. Jadi itu merupakan hal kedua juga, setelah tadi yang pembukaan lahan, terus kemudian yang kedua, banyak juga yang tertarik dengan satwa yang di Papua. Sehingga itu juga merupakan hal yang bisa merubah atau terjadinya perburuan liar.
1: Tapi kan kalau bicara soal peraturan, Pak Ahmad, ini kan sebenarnya juga mohon nanti mungkin bisa dikoreksi, ada payung hukum peraturan nasional juga mungkinkah yang memang sudah ada, tetapi kemudian bagaimana dengan pemerintah daerah provinsi tepatnya, yang kemudian bisa nggak sih menyelaraskan nanti peraturan daerah ini dengan payung hukum secara nasional untuk melindungi satwa dan tumbuhan liar khususnya di Provinsi Papua, Pak?
2: Baik, jadi secara nasional itu sudah ada juga gitu, dari mulai peraturan pemerintah. Nah ini kita melihat ke urgensinya tadi. Jadi secara nasional itu Menteri Kehutanan sudah menetapkan bahwa ini dilindungi, dan kemudian di appendix CITES juga sudah ditetapkan bahwa ini yang dilindungi, dan itu memang sudah menjadi hukum internasional maupun nasional, itu harus dilindungi. Nah kemudian, nah kita melihat hal lain yang khusus yang ada terutama di Papua gitu. Nah kita melihat, jadi tumbuhan dan satwa yang di luar mungkin dengan kata lain itu di luar appendix CITES dan yang dilindungi. Nah, kita di luar itu gitu toh. Kita melihat itu karena

0: Kalau kita mencoba dengan masyarakat dan ini sedang berjalan juga gitu tuh. Jadi mungkin di tempat lain juga ada yang namanya hak ulayat gitu tuh. Jadi kita lagi mencoba, mungkin kita bisa lihat sendirilah contoh untuk habitat atau tempat tinggalnya tumbuhan dan satwa, contohnya di cagar alam misalnya, kita contoh yang ekstrim. Mungkin secara hukum bahwa kawasan cagar alam itu batasnya tuh di situ. Namun pada secara fisik di lapangan sudah banyak yang terbuka. Nah, kami sedang mencoba untuk melindungi habitat itu secara wilayah adat, wilayah ulayat gitu. Jadi untuk sementara ini karena kan masyarakat luas dan banyak, nah, kami mencoba bagi masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan atau konservasi tumbuhan dan satwa liar maupun habitatnya, kita coba untuk mendampingi mereka. Demikian.
1: Oke, terima kasih Pak Ahmad untuk penjelasannya. Dan tentu masih bersama pula dua narasumber kami yang lainnya membahas tentang urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Kini kita ke Bapak dosen ya, Bapak dosen pendidikan biologi Magister IPA FKIP Uncen, dan sampai sekarang beliau ini sebagai sekretaris LP2M Uncen. Bapak Alfred, bicara tentang Papua ini sangat menarik. Lantas mengapa harus Papua menjadi perhatian juga dari segi biologi tentunya?
2: Baik, terima kasih. Jadi peraturan daerah ini kenapa penting? Karena sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh pihak dinas bahwa di tingkat pusat memang kita sudah punya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 yang kemudian di amandemen nomor 32 tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Nah, ini juga dibantu juga dengan peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2018 yang mana memang di tingkat pusat itu sudah menetapkan tumbuh-tumbuhan dan hewan atau satwa liar yang masuk dalam daftar yang dikonservasi. Namun demikian, untuk di Papua, lebih khusus di Provinsi Papua, peraturan atau semacam regulasi yang sifatnya lokal itu belum dimiliki. Sehingga kita juga bisa lihat bahwa ternyata di peraturan 106 itu banyak tumbuh-tumbuhan yang dari Papua yang tidak masuk di dalam list daftar itu. Sehingga dengan pembuatan perda ini, kita bisa memasukkan tumbuh-tumbuhan endemik atau khas dari Papua. Sehingga itu menjadi penting untuk dibuat peraturan daerah ini.
1: Kalau seperti itu, Pak Alfred, karakteristik tumbuhan dan satwa endemik Papua yang seperti apa yang nanti kemudian akan didorong nih? Kalau tadi Bapak bilang belum dimasukkan, ternyata dalam list apa nih yang kemudian akan didorong? Karakteristik tumbuhan juga satwa liar yang harus dilindungi, Pak.
2: Ya, ada beberapa jenis, misalnya seperti landak yang dulu sudah disampaikan atau dipublish bahwa sudah tidak ditemukan lagi. Ternyata tahun 2023 itu hasil penelitian dari mahasiswa FMIPA Biologi Uncen dengan beberapa peneliti dari luar negeri, mereka mendapatkan jenis Saglossus atau landak di endemik di cagar alam siklo. Artinya bahwa spesies ini yang tadinya sudah dinyatakan punah, tetapi melalui riset itu sudah ditemukan. Nah, terus ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang dipakai oleh masyarakat adat Papua, seperti daun gatal atau laportea. Ini kan sudah dijual atau dikomersilkan di pasar-pasar tradisional, seperti di pasar Yoteva dan beberapa pasar-pasar tradisional lainnya sudah dijual. Tapi ini secara daftar belum masuk di dalam PP 106 tadi, laportea ini atau daun gatal. Sehingga memiliki peluang untuk kita masukkan di dalam daftar tadi. Artinya kalau misalnya semakin banyak orang ambil tanpa dilakukan upaya budidaya, maka suatu ketika mungkin jenis tanaman ini bisa punah.

0: Sementara kita tahu bahwa Laporte atau Don Gatal ini dia tidak bisa hidup secara monokultur atau ditanam. Sendiri. Mm-hmm. Seperti kita kembangkan kopi atau sawah, dia padi, ya, di menjadi tanaman monokultur. Sementara Laporte ini dia hidup berdampingan dengan jenis-jenis tanaman lainnya di kawasan hutan. Sehingga kalau seandainya peraturan daerah ini kita buat dan bisa mengakomodir jenis-jenis yang komersial yang belum masuk dalam list daftar tumbuhan yang dilindungi, maka itu bisa memberi manfaat juga bagi masyarakat, tapi juga kepada ekosistem tadi, bisa terjaga spesies-spesies yang tadi saya sebutkan tadi.
1: Oke, bicara tentang perlindungan tumbuhan dan juga satwa liar, berarti kan tidak hanya berbicara tentang bagaimana nanti keberlangsungan tumbuhan dan satwa liar ini, tetapi juga bicara tentang habitat mereka, tentang ekologi mereka. Dari perspektif biologi, seperti apa Pak Alfred melihatnya?
0: Misalnya cendrawasih. Cendrawasih tidak bisa kita protek hanya spesies burung cendrawasih. Tetapi ada hal yang lain, misalnya dari sisi makannya. Makannya itu tersedia di habitat tadi. Jadi seperti beberapa biji-bijian dari ficus, jenis ficus atau beringin, itu menjadi makan dari atau pakan dari burung cendrawasih. Yeah. Nah kalau misalnya ekosistem ini kita rusak, dan pakannya itu hilang di hutan tropis tadi, maka otomatis cendrawasih ini pun juga akan pergi. Punah. Karena tidak ada tersedia pakan bagi burung cendrawasih. Sehingga kalau kita bicara perlindungan pada spesies, itu juga kita nanti akan berkaitan juga dengan perlindungan pada habitat. Yeah. Karena habitat itulah sebagai rumah dari spesies tadi, seperti itu.
1: Oke. Kita mundur selangkah lagi Pak Alfred. Tadi kan sudah dicontohkan karakteristik tumbuhan dan juga satwa liar yang nantinya didorong untuk masuk dalam peraturan daerah. Ini bisa dijelaskan juga kah Pak Alfred bagaimana kemudian kita menentukan jenis-jenis tumbuhan dan satwa itu sendiri yang perlu nih menjadi prioritas untuk nanti didorong masuk dalam peraturan daerah? Kan banyak nih karena keragaman hayati di Papua. Ada syarat khususkah atau jenis tumbuhan khususkah, satwa yang kemudian juga harus diperhatikan tanda-tandanya seperti apa nih supaya kita dorong nanti untuk masuk dalam peraturan daerah?
0: Jadi kita kan sudah punya acuan peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang nomor 5 yang sudah diamandemen, Undang-Undang 32/2024, sama dengan peraturan pemerintah nomor 106. Itu adalah list daftar yang ditentukan secara nasional.
1: Okay.
0: Nah sekarang peraturan daerah ini dia harus bisa mengakomodir spesies-spesies yang tidak ada di list daftar tadi di peraturan pemerintah nomor 106 tadi tahun 2018. Nah list-list daftar itu bisa dibuat karena sudah beberapa ada penelitian dilakukan oleh beberapa institusi pendidikan di tanah Papua, baik oleh UNCEN, UNIPA maupun Musamus di Merauke dan juga PTS-PTS di seluruh tanah Papua. Itu udah ada riset yang dikerjakan oleh akademisi, baik dosen dan juga mahasiswa. Yeah. Dan sudah masuk di publikasi juga di jurnal-jurnal reputable, baik jurnal Sinta 1, Sinta 2 ataupun juga jurnal Scopus. Jadi beberapa publikasi tadi sudah terpublish ke seluruh jurnal-jurnal yang reputasi tadi, reputable tadi, sehingga itu juga menjadi informasi awal bagi penyusunan peraturan daerah ini. Acuannya sudah ada dari riset-riset yang kita temukan lewat publikasi tadi. Tapi juga nanti kelanjutan dari proses ini kita memang akan mengundang pakar juga nanti difasilitasi oleh teman-teman dari kehutanan untuk melakukan diskusi yang mungkin dalam waktu dekat kita akan undang pakar-pakar untuk bersama duduk bicara tentang spesies-spesies prioritas lokal endemik Papua ini yang bisa dijustifikasi oleh pendapat pakar. Jadi metodologi proses penyusunan naskah akademik ini kita menggunakan bisa dengan penulisan publikasi, tapi juga bisa dengan diskusi dengan pakar. Jadi dengan pakar tadi itu secara ilmiah itu bisa menjadi rujukan dalam penyusunan naskah akademik ini. Sehingga proses ini memiliki legitimasi yang kuat, tidak hanya mengcopy dari media tertentu saja, tetapi melalui proses filterisasi yang kuat, sehingga kita mendapatkan informasi yang akurat berkaitan dengan spesies-spesies yang kemudian nanti ditetapkan dalam rancangan peraturan ini.
1: Oke, terima kasih Pak Alfred untuk penjelasannya. Segmen selanjutnya kita langsung menuju ke Bapak Dr. Arianto SH/MH. Beliau adalah akademisi sekaligus juga ketua program studi Magister Hukum Universitas Yapis Papua. Ini bicara tentang hukum peraturan daerah, berarti erat kaitannya juga dengan bagaimana kemudian menerapkan peraturan ini dan seperti apa nanti, karena banyak kekhawatiran juga Pak Arianto, bisa tumpang tindihkah nanti dengan peraturan nasional seperti itu, undang-undang dan sebagainya. Lantas bagaimana kedudukan dari sebuah peraturan daerah misalnya yang akan diterapkan di Provinsi Papua itu sendiri? Silahkan Pak Arianto.
2: Ya baik, terima kasih. Kalau kita berbicara peraturan daerah ini kan ini sudah diatur di dalam undang-undang pemerintahan daerah, ya. Di mana daerah bisa membuat rancangan instrumen kebijakan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah. Nah, jadi terkait dengan peraturan daerah yang kita bahas hari ini, itu tentunya kan berangkat dari isu, berangkat dari fenomena. Kalau tidak ada isu, tidak ada fenomena, pertanyaannya buat apa peraturan daerah? Nah, sebenarnya peraturan daerah itu untuk menjawab permasalahan. Meskipun di dalam peraturan nasional itu sudah diatur dalam pasal 32 Undang-Undang 32 tahun 2024 terkait dengan ekosistem hayati, dan kemudian ada juga di situ penjelasan di PP 106 terkait tumbuhan dan satwa liar yang sudah dilindungi, tetapi ada ruang kosong. Nah, jadi di dalam aturan-aturan itu kan tidak semua spesies yang di apa yang terakomodir di dalam peraturan itu, karena yang pertama Indonesia itu cukup luas dan hewannya banyak, tumbuhannya banyak, dan mungkin di dalam kekosongan-kekosongan itulah kita menjawab. Nah, dari Papua, nah kalau di Papua ini kan kita lihat banyak tumbuhan satwa liar yang yang belum terakomodir di dalam 106 itu, lalu di dalam pemanfaatannya itu luar biasa sangat masif, sehingga terjadi kerusakan, terjadi pemusnahan, terjadi perdagangan yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat ini baru-baru banyak berita viral, ada kura-kura yang dikirim ke Ternate, ada kura-kura yang bisa lolos ular, reptil dan lain-lain. Itu kan memang kalau kita di dalam aturannya kan memang itu tidak ada, tapi itu spesies langka. Nah, kalau bukan kalau dengan cara kita hanya membiarkan barang ini seperti yang disampaikan tadi Pak Alfred, bahwa itu sama saja kita menghilangkan ekosistem kita di tanah Papua yang begitu luar biasa. Nah, semangat peraturan daerah ini setidaknya kita menginginkan bahwa kehadiran Perda ini maka ada semacam kolaborasi nanti dalam hal pengelolaannya, termasuk kolaborasi dengan masyarakat adat, karena masyarakat adat ini kan pemilik ulayat di hutan adat. Nah, begitu pun juga nanti OPD-OPD terkait, kemudian dinas-dinas terkait. Nah, nanti kita akan berkooperasi untuk melakukan pemanfaatan, baik dalam pemanfaatan untuk wisata, baik dalam pemanfaatan mungkin untuk penelitian dan riset, baik mungkin untuk pemanfaatan dalam rangka pengembangbiakan. Itu semangat sebenarnya yang ingin kita lakukan. Nah, terkait dengan apakah nanti tumpang tindih, selama kita tidak selama kita mengikuti pasal 33, di situ kan jelas Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan prinsip keberlanjutan. Nah, prinsip keberlanjutan itu ya sudah, kita bagaimana berusaha sebaik mungkin untuk melindungi wilayah kita, melindungi alam kita. Apalagi kalau kita misalnya lihat fenomena yang terjadi ini, masalah asap ini kan juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengelola lingkungan itu. Nah, pertanyaannya ini yang berkontribusi merusak alam ini siapa? Apakah masyarakat ataukah pemerintah? Nah, dengan aturan-aturan daerah ini maka ada semacam kayak pembelajaran edukasi yang baik kepada masyarakat juga, supaya mereka tidak melakukan merusak lingkungan-lingkungan itu. Karena kalau misalnya lingkungan itu dirusak, ya itu tadi bisa jadi nanti ada kepunahan dalam lingkungan situ. Nah, di dalam peraturan daerah sendiri itulah kenapa kita selalu berkoordinasi membahas. Nah, dalam hal ini kan kita sudah melakukan coba harmonisasi, dan dalam peraturan daerah ini kan agak panjang, Bu. Agak panjang. Misalnya ada dalam proses yang pertama kita kan kemarin ada FGD, kemudian ada namanya pembahasan naskah akademik, lalu kemudian ada pembahasan batang tubuh peraturan daerah, Kemudian ada pembahasan berkaitan dengan jenis satwa yang kita harus, harus akomodir, karena tidak boleh ada duplikat nanti. Oh. Artinya jangan sampai sudah disebutkan di dalam 106 lalu kita mengulang di dalam pasal yang kita buat ini. Hmm. Ya, makanya yang disampaikan tadi Pak Alfred bahwa ya kita betul-betul mengidentifikasi, jangan sampai ada hewan yang sudah masuk lalu kemudian kita mengulang. Nah, ini kan juga jadi masalah nanti. Jadi nanti ada disharmonisasi. Nah, di dalam proses disharmonisasi ini juga nanti ada dua lagi yang akan dilibatkan, yaitu hukum dan HAM. Nah, hukum dan HAM inilah yang kemudian melihat apakah peraturan dari menimbangnya itu dengan memperhatikan aturan-aturan terkait, mereka lah nanti yang akan membaca secara teknis. Tugas kita di dalam proses pembahasan ini adalah merancang sebaik mungkin supaya itu tidak bertentangan. Tapi kita tidak tahu juga, karena Kemenkumham ini mereka sudah punya pelatihan khusus juga dalam proses mengharmonisasi, karena mereka punya kewenangan. Tapi di dalam proses harmonisasi ini tidak cukup di Kemenkumham lagi, nanti naik lagi di Kemendagri. Nah, bisa jadi nanti Kemendagri juga bisa jadi mempertanyakan lagi harmonisasi yang dilakukan hukum dan HAM. Jadi memang ini terlalu hati-hati memang, artinya meminimalisir terjadinya tabrakan undang-undang yang kemudian nanti aturan kalau misalnya keluar itu bisa tidak efektif. Nah, oleh sebab itu kita berharap dengan skema yang proses yang panjang ini, setidaknya perda ini ketika lahir nanti menjadi perda yang efektif dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk dinas-dinas terkait, kemudian termasuk juga kolaborasi dengan mitra-mitra seperti NGO, kemudian dunia pendidikan. Karena dalam perda ini nanti ada kolaborasi itu, kawasan penelitian dan lain-lain, supaya kita mencontoh daerah seperti mungkin di Bali, mungkin kita mencontoh daerah seperti di Jawa Timur, ada wilayah-wilayah, atau mungkin di Sumatera ada wilayah di mana gajah itu bisa, itu dilindungi, tidak boleh orang masuk sembarang, harimau di situ dilindungi. Nah, kita juga harus punya itu, misalnya ini burung cendrawasih di mana tempatnya, nah itu sudah harus dicagar budaya, kan tidak boleh orang masuk, kecuali kalau misalnya orang wisata, itu pun dibatasi. Nah, jadi cara-cara begini paling tidak bisa menyelamatkan lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menyelamatkan?
1: Betul.
2: Nah, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh tim seperti dari tim dari Pak Alfred, ahli biologi, itu luar biasa. Artinya ternyata banyak hewan-hewan yang kita tidak tahu ternyata ada penelitian-penelitian itu. Maka ya sudah harus kita lakukan untuk menyusun peraturan daerah ini. Tidak boleh kita menunggu. Nah, sementara kalau kita menunggu, ya itu tadi, lagi-lagi cendrawasih tiba-tiba kita sudah lihat digantung kiri kanan, di jalan-jalan dijual. Itu menurut saya luar biasa. Saya kalau lihat, bukan saya bukan orang Papua, tapi saya kalau lihat burung cendrawasih itu digantung dengan lihat bulunya yang sangat mengkilat, indah dan lain-lain, itu mengganggu rasa apa ya, mengganggu batin saya bahwa loh, burung ini sangat cantik sekali. Sampai banyak orang-orang, teman-teman di Jakarta itu mau bawa burung cendrawasih di Jakarta, tapi saya bilang nggak bisa. Cendrawasih itu nggak bisa hidup di Jakarta. Cendrawasih itu hidupnya di Papua. Itu kalau kamu bawa pasti nanti dia akan punah di sana, dia akan mati. Nah, karena cendrawasih itu kan makhluk yang menurut saya burung yang paling indah kalau saya lihat itu. Makanya kenapa itu menjadi mahkota di dalam topi kebesaran masyarakat adat, karena keindahannya. Dan bahkan gara-gara burung cendrawasih ini kan Papua dikenal di seluruh dunia. Itu
1: burung jadi, surga Pak.
2: Burung surga. Dan kalau sudah dikatakan burung surga, lalu kemudian kita lihat masih ada orang yang mungkin menangkap, memperdagangkan, atau bahkan mungkin membunuh dan lain-lain. Nah, sama saja ini kan kita menyakiti Pak, kita punya menyakiti kekhasan kita di situ. Hilanglah budaya kita kalau misalnya kita menyakiti ini. Jadi tugas kita adalah untuk bagaimana memastikan hewan-hewan yang belum terakomodir di dalam peraturan pemerintah 106 ini diatur dalam perda supaya nanti dimaksimalkan, diolah baik, kemudian nanti bisa dirasakan manfaatnya kepada masyarakat.
1: Menarik, bicara tentang salah satu satwa yang harus dilindungi, burung cendrawasih, burung surga, dan serpihan surga itu sedikitnya tuh jatuh di Papua. Makanya tadi Pak Arianto bilang, kenapa harus segera kita bertindak gitu ya, ada peraturan daerah yang kemudian harus ada untuk melindungi satwa, khususnya juga yang endemik khusus di tanah Papua. Tetapi ternyata prosesnya panjang ya Pak Arianto ya, tahapan yang harus dijalani itu untuk memunculkan satu peraturan daerah itu begitu panjang. spill sedikit Pak, sekarang ini sudah sampai di tahap yang mana ini?
2: Kemarin kita sudah bahas terkait naskah akademik,
1: okay.
2: Dan sekarang sudah masuk kepada draft rancangan perdanya. Ini masih kami menunggu terkait dengan lampiran perda itu. Dalam hal itu tadi, yang Pak Alfred bilang tadi, burung-burung ini, satwa-satwa ini, tumbuhan-tumbuhan ini. Karena kita nggak bisa langsung mencantum-cantumkan saja. Takutnya salah nanti yang kita cantumkan. Apa yang disampaikan Pak Alfred kemarin bahwa, ya sudah jangan sampai terduplikat, sudah ada, tapi kita ulang lagi di situ. Nah ini mungkin sama seperti yang terjadi di mana itu Pak Alfred?
0: Di Papua Barat.
2: Papua Barat. Itu kan banyak yang mengulang di situ. Artinya ya sudah, kalau sudah ada ya ngapain kita ulang. Nah karena apalagi jenis satwa ini kan, jenis tumbuhan ini kan sangat banyak. Jadi kita harus hati-hati menempatkan di dalam peraturan daerah. Nah untuk naskah akademiknya, untuk draftnya sendiri itu hampir kita sudah mau jadwalkan pembahasannya setelah nanti kita sudah mendapatkan jenis dan tumbuhan yang belum ada di dalam peraturan 106 itu. Nah baru kita akan bahas pelan-pelan di dalam pasal per pasal bersama tim nanti.
1: Dan semoga saja nanti peraturan daerahnya jadi peraturan daerah yang efektif dan baik ya, Pak Rianto ya, insya Allah. Tetapi mengakomodir juga sanksi kah dalam peraturan daerah itu nanti Pak?
2: Ada sanksi.
1: Jadi, karena kan banyak juga kita lihat ini masih saja ada penyelundupan tumbuhan dan juga satwa-satwa endemik khas Papua, baik itu dari bandara, pelabuhan dan sebagainya. Seperti apa nanti Pak?
2: Jadi kalau masalah sanksi itu sudah ada. Jadi di dalam teknik perancang peraturan perundang-undangan itu perda bisa, cuma dibatasi sanksinya. Kayak penjara mungkin hanya 6 bulan, kemudian dendanya mungkin tidak terlalu besar, dan kemudian ada namanya penyidik PPNS. Nah, jadi di situ nanti kita akan atur dalam perda sehingga nanti dalam proses penindakannya nanti penyidik PNS inilah yang kemudian akan turun dalam melakukan penindakan. Itunya tentunya dengan berkolaborasi dengan kepolisian. Nah, hanya yaitu tadi apakah kita dalam hal mungkin proses kayak perdagangan misalnya. Nah, kalau kita sebenarnya betul-betul melaksanakan tugas kita sebagai penegak hukum, saya pikir mungkin kita bisa cegah itu. Saya khawatir nanti ya namanya aturan, tapi kadang-kadang kan oknum juga ada di dalam. Bisa mereka meloloskan, membantu meloloskan. Akhirnya kan ya itu tadi, upaya-upaya yang kita sudah lakukan, tapi karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, lalu kemudian itu tadi ya, banyak hewan-hewan kita yang keluar. Nah jadi kita harapkan di dalam perda ini ya, tugas-tugas yang dilibatkan dalam hal proses-proses penegakan hukum itu betul-betul serius untuk melakukan proses penegakan hukum. Jadi jangan hanya sekedar penegak hukum, tapi ketika ada masalah tidak selesai barang ini, tidak tuntas barang ini. Oke, ditangkap ada buktinya, tapi tidak ada proses lebih lanjut. Ya artinya
1: gak ada efek jera dong Pak Arianto.
2: Ya, tidak ada efek jera. Kalau misalnya dalam proses penegakan hukum itu kita sudah lihat ada buktinya, ada faktanya, lalu kemudian tiba-tiba satu minggu kemudian hilang di permukaan. Nah, kalau bisa dalam proses penegakan hukum itu harus sampai selesai, harus sampai tuntas. Kalaupun misalnya mungkin itu diselesaikan, maka itu harus diselesaikan secara surat, mungkin SP3 atau apa, pemberhentian penyelidikan, mungkin tidak cukup alat bukti dan lain-lain. Itu supaya ada unsur jera juga. Jadi jangan sampai nanti tindakan-tindakan yang selalu kita anggap itu pemakluman lah. Kita maklumi saja ini mungkin untuk gini kita. Akhirnya karena pemakluman-pemakluman itu ya banyak tumbuhan satwa kita itu yang kemudian hilang dengan pelan-pelan. Nah kalau bisa dalam proses penegakan hukum itu betul-betul harus tegas. Nah, jadi kalau mungkin dari PPNS-nya mungkin harus betul-betul kalau mendapat orang yang melakukan pengusakan ya sudah dipanggil. Nah tapi sebelum dilakukan itu ada edukasi dulu. Ada dulu mungkin pendidikan-pendidikan yang diberikan kepada masyarakat, terus memastikan peta wilayah adat, peta wilayah konservasi bagaimana, itu memang juga harus disosialisasikan. Jadi jangan juga kita tiba-tiba aturan datang langsung main hantam, itu nggak bisa. Tapi ada namanya sosialisasi, Pak ini sudah ada aturan, Bapak nanti sebagai masyarakat adat bisa membantu kami, nanti begini cara pemanfaatannya, kita nanti kolaborasi dalam bidang wisata dan lain-lain. Nah, jadi saya ingat di Makassar itu ada salah satu daerah itu dulu itu mau jadi tambang. Jadi rencana mau jadi tambang, tapi ada salah satu tokoh anak muda, dia melihat wah ini kalau jadi tambang rusak ini ekosistem kita. Tumbuhan sungai, kemudian pohon-pohon itu sangat cantik sekali. Akhirnya dia menolak adanya masuk tambang di sana. Pada akhirnya ketika izin 12 izin SIUP itu dibatalkan pemerintah, dia berupaya untuk bagaimana ini bisa dialokasi, dimanfaatkan. Akhirnya dia membangun kerjasama dengan masyarakat setempat, lalu kemudian merancang desain bahwa ini harus tempat jadi wisata. Wow, sekarang sudah tempat wisata yang terkenal.
1: Wow.
2: Nah, itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Paling tidak kita menyelamatkan lingkungan itu kan dari kita. Ya, kalau misalnya kita berbicara masalah tambang, masalah mungkin galian-galian, saya pastikan bahwa ya tidak akan bertahan itu. Apalagi mungkin kita yang tinggal di daerah-daerah yang mungkin rawan apa eksplorasi, ekstradisi, pengelolaan alam yang berlebihan, itu pasti juga kita nggak sehat. Itu. Jadi ini kembali kepada kita semua, rasa tanggung jawab kita sebagai masyarakat di yang berada di Papua.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Arianto. Dan pendengar juga pemirsa, kami undang Anda yang mau bergabung bisa langsung menelpon ke line telepon kami di 536386 untuk Anda yang ada di luar Pulau Papua, tepatnya dari sewilayah Papua sih, tapi dari luar Jayapura ya. Mungkin yang ada di Merauke, Wamena, Bovendigul, Biak, Nabire, dan Serui bisa menggunakan kode wilayah yaitu 0967, kemudian nomor telepon studio kami 536386. Dan Anda juga bisa terus menyaksikan dialog ini berlangsung melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Sudah pukul 10 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Teman-teman di belakang layar, kita bisa break sebentar, kami akan kembali pendengar dan pemirsa tetapi selepas jeda berikut ini.
3: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire,

0: RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kembali lagi dalam siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua, dan kami informasikan kembali siaran ini dirilai bersama RRI Sekorwil 1 Papua, yaitu RRI Merauke, RRI Wamena, RRI Bovendigul, Biak, Nabire, dan juga RRI Serui. Masih membahas tentang topik hari ini, urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua, dan masih setia juga bersama tiga narasumber kami di studio kami saat ini. Dan kami undang Anda untuk bergabung, silahkan bisa menghubungi line telepon kami di line telepon 0967536386, atau yang ingin bertanya melalui live chat juga boleh ya di kolom komentar kami di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Di line teleponnya di 0967536386, topiknya urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Mungkin saya kembali ke Pak Alfred. Bapak Alfred, ini bicara tentang habitat, bicara tentang ekosistem, dan tentang tempat di mana adanya satwa dan juga tumbuhan. Bagaimana memastikan kemudian bahwa peraturan daerah ini tidak membatasi juga kehidupan masyarakat lokal kita, yang kita kalau boleh bilang ini selama ini juga bergantung pada alam dan sumber daya alam secara tradisional. Dari perspektif ilmu biologi seperti apa Pak Alfred melihatnya?
2: Iya, di Papua kita ini sekitar tercapnya sekitar 85% lah kampung itu ada di dalam kawasan hutan. Sehingga kehidupan masyarakat sehari-hari itu selalu berhubungan langsung dengan kawasan hutan. Ya. Dan seperti pemanfaatan hasil hutan, baik hasil hutan kayu dan non-kayu, tapi juga pemanfaatan berbagai jenis mamalia dari hutan, seperti babi hutan, ya, rusa dan lain-lain, itu masih terus berlangsung dalam pemenuhan kebutuhan pangan atau makanan. Sehingga masyarakat hari ini dengan hutan itu, atau masyarakat memandang hutan itu sebagai ibu,
1: mama,
2: atau mama.
1: Yeah.
2: Karena itu tidak bisa kita lepaskan antara masyarakat adat dan hutan. Jadi kalau hutan rusak, ya berarti itu sama saja kita rusak rumah mereka. Jadi sehingga kalau kita misalnya berpikir untuk jadi konteks konservasi itu tidak hanya perlindungan secara harfiah, tetapi konservasi juga itu makna dari produk ini kita harapkan juga ada pemanfaatan terbatas yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan ada peluang seperti itu. Seperti hari ini kita lihat matoa, kita lihat berbagai jenis-jenis tumbuh-tumbuhan penghasil makanan atau pangan itu selalu diambil dari kawasan hutan. Dan karena itu tidak bisa kita lepas antara masyarakat adat dengan kawasan hutan. Jadi kalau hari ini hutannya rusak dan kemudian mereka tidak bisa apa-apa, itu karena tadi, karena ada hubungan saling keterkaitan antara masyarakat dengan hutan.
1: Oke, okay. Terima kasih Pak Alfred. Kita ke Bapak Ahmad. Pak Ahmad selaku Kasih Konservasi Hutan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau DKLH Provinsi Papua, kemudian melihat bagaimana topik ini kita angkat, kita perbincangkan dan didengar oleh semua pendengar setia kita, bahkan yang juga menontonnya melalui live streaming kita di kanal YouTube di RRI Jayapura Official, tentang bagaimana kemudian langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk mendorong adanya satu peraturan daerah khusus untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar. Jika Peraturan daerah ini Pak Ahmad ditetapkan, sudah ada nih peraturan hukumnya, ada landasan hukumnya begitu. Bagaimana kemudian dorongan dari pemerintah yang bisa kemudian diakomodir untuk tahapan-tahapan selanjutnya agar praktek-praktek perburuan liar dan perdagangan tumbuhan juga satwa yang ada di Provinsi Papua ini kita harapkan tidak terulang kembali. Paling konkret apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sambil menunggu peraturan daerah ini jadi nih Pak Ahmad?
3: Baik, terima kasih. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, jadi kami sendiri dari pemerintah melakukan sosialisasi, terus kemudian kita juga kan ada kader-kader konservasi, kita kumpulkan, kita berikan wawasan, terus kemudian kita juga langsung ke masyarakat. Di samping masyarakat, artinya ini dalam skop luas, kemudian yang khusus artinya bagi masyarakat yang punya kepedulian. Nah ini kita ambil contoh misalnya di Kabupaten Jayapura ada beberapa kampung yang mereka itu peduli untuk menjaga. Sempat kami di Nimbokrang kita menanya gitu, ini dulunya seperti apa. Oh ternyata dulunya itu wilayah tersebut ada penebangan-penebangan juga, artinya pemanfaatan kayu. Terus kemudian karena ada seorang yang mempunyai wawasan yang bagus tentang konservasi, akhirnya dia membangun, artinya menjaga gitu. Ya akhirnya di stop kegiatan-kegiatan tersebut, terus kemudian menularkan pengetahuan tersebut ke minimal ke keluarganya, terus kemudian ke masyarakatnya, sehingga dalam beberapa kampung akhirnya mengikuti. Nah baru ada sekitar mungkin lebih dari 20 tahunan mungkin atau 15 tahun saya dilupakan itu. Nah itu wilayah tersebut akhirnya, nah tadi mungkin jaga terus, baru saya makan dapat uang dari mana, kan begitu tuh. Nah, akhirnya mereka memanfaatkan jasa lingkungan. Jasa lingkungan di sini wisata alam. Nah, itu ada pengamatan salah satunya Bulu Cendrawasih dan masih banyak yang lain. Saya pernah menemukan ketemu gitu ya, turis dari Inggris. Saya tanya sama guide-nya gitu, karena tidak ketemu langsung dengan ini. Karena perlengkapan juga banyak, saya tanya, itu dari Inggris mau ngapain? Mereka itu hanya pengen melihat mangrove, coba. Jauh-jauh dari Inggris pengen melihat mangrove. Peralatannya banyak, dipikul satu orang tuh sampai ribet. Nah, seperti itu. Betapa mereka mencintai atau pengen mengetahui sebetulnya mangrove itu seperti apa gitu. Nah, kita yang di sini melihat seperti itu kan merupakan satu peluang. Baik peluang dari sisi konservasi untuk menjaganya, sehingga orang salah satunya yang dari Inggris tadi itu bisa melihat. Terus kemudian yang kedua, jadi lestari ya, harus ada mangrove supaya bisa dilihat orang. Terus kemudian yang kedua, dengan adanya datangnya turis dari luar, mendapatkan atau menghasilkan penghasilan dalam apa namanya ekonomi bagi masyarakat di situ. Ada upah, terus kemudian nginap di situ juga, jadi bayar juga. Tentunya memang tarif yang ditetapkan untuk domestik dan yang luar itu berbeda. Nah, karena mungkin itu, terus kemudian dari sisi pelayanannya juga beda. Tergantung paket yang diminta gitu tuh. Seperti itu. Nah, jadi ya itu alhamdulillah gitu. Itu kami juga ikut bersyukur, berterima kasih, dan kami sudah mengapresiasi dalam bentuk memberikan bantuan, entah itu mungkin fasilitas. Pernah kita membantu pengadaan teropong, terus kemudian membantu bahan-bahan untuk homestay dan seterusnya. Dan juga kami juga apabila misalnya ada tamu gitu, secara tidak langsung juga kita juga mempromosikan, Pak, di sana itu kalau Bapak mau lihat cendrawasih secara langsung ada, nanti kita bisa antar. Ada beberapa yang ikut gitu, artinya kita mengantar ke sana, terus kemudian kita mempromosikan ke yang lainnya juga. Terus kemudian tadi terkait dengan habitat juga, tempat tinggal. Jadi pertama tadi jasa lingkungannya oke, terus kemudian tumbuhan dan satwa liarnya juga terjaga. Karena mungkin tadi terbalik dengan yang perburuan ya. Kalau yang perburuan itu mencari untuk diambil, kalau yang ini dicari untuk dilihat.
1: Iya.
3: Nah, di samping mereka melihat secara langsung juga ada banyak juga fotografer ternyata. Ya, kalau yang saya tanya itu ada yang dari Jerman dan seterusnya, dari Amerika juga ada. Mereka hanya pengen memfoto cendrawasih jenis apa, karena ternyata cendrawasih juga banyak ya, tidak hanya yang kuning itu saja, tapi yang selain warna kuning juga ada gitu. Ada yang di tanah, dan juga ada yang mungkin hanya tidak kelihatannya bagus, tapi ternyata suaranya bagus gitu.
1: Kicauannya nah, bagus.
3: Kicauannya bagus. Nah, seperti itu. Jadi untuk beberapa lokasi, tidak hanya di Kabupaten Jayapura juga, untuk mulai tahun kemarin ya, tahun kemarin kita sudah coba merintis di Kabupaten Jayapura ada beberapa lokasi. Terus kemudian ada satu mungkin yang beberapa teman-teman yang belum pernah kesana, di Supiori. Di Supiori itu kami kesana, itu kampung yang paling ujung di Supiori. Itu ada kami tadinya menyangka itu di daratan, ternyata itu ada pulau tiga. Tiga pulau di situ. Dan di situ dibandingkan dengan di Biak misalnya ya, mungkin di Biak itu untuk mengambil ikan itu pakai, masih ada yang pakai bom misalnya gitu. Tapi di Supiori itu tidak, mereka diambil pakai jaring dan dipancing gitu. Bahkan di situ ada jenis tertentu seperti misalnya dugong-dugong ya, ikan duyung pak ya. Nah itu ada di sana habitatnya. Nah itu menurut cerita di apa namanya masyarakat di sekitar situ. Terus kemudian di salah satu satwa yang ada di pulau tersebut itu adalah kepiting kenari. Nah ini mungkin di tempat lain tidak ada gitu, jenis tersebut ada kepiting kenari. Jadi terus kemudian artinya ini tidak kita tidak hanya tinggal Jayapura terus gitu toh. Nah, kami juga sudah ke Supiori tadi, dan ini rencananya kita akan menginventarisir tempat tersebut, isinya apa, terus kemudian mungkin apa yang perlu dilindungi. Dan di situ ada kelompok masyarakat ya, baik di Jayapura maupun di Supiori tadi, yang komitmen untuk menjaga. Kemudian di pantai utara di Pulau Yapen juga ada, di tempatnya Bapak Yoris Ramayai di sana juga ada, dan itu cendrawasihnya itu malahan tidak terganggu itu. Kita duduk di bawah pohon yang di tempatnya apa cendrawasih bermain itu
1: bisa,
3: mereka tidak terganggu. Itu hanya jarak mungkin berapa meter saja kita bisa lihat, dan mereka tidak terganggu. Itu merupakan aset bagi Papua. Nah, ini dalam salah satunya jasa lingkungan. Kemudian anak-anak muda di sana juga itu mereka melakukan, dan mereka bilang ke saya itu, Pak, kami ini tiap hari patroli, Pak. Untuk apa? Jaga, Pak. Jangan sampai nanti tempat mainnya burung cendrawasih itu hilang. Karena ketika terakhir saya waktu ke sana itu lagi membuat lingkar luar Yapen waktu itu. Saya juga ada berpikiran seperti itu. Gitu, Pak. Jadi artinya usaha kita, terus kemudian beberapa kelompok masyarakat juga sudah baik dalam hal konservasi.
1: Saking banyaknya aset, maka kita harus dukung ya untuk didorongnya. Sampai saat ini masih tetap menjalani tahap penyusunan peraturan daerah dan masih terus berlangsung hingga nanti pembahasan bersama DPR ya Pak Arianto ya, tidak menutup kemungkinan, dan pemerintah daerah juga terus akan dilibatkan untuk memunculkan peraturan daerah yang melindungi tumbuhan dan juga satwa di Provinsi Papua. Singkat saja Pak Arianto, menurut perspektif hukum, indikator baiknya suatu peraturan daerah itu ketika diberlakukan seperti apa Pak? Singkat saja.
4: Ya baik, indikatornya adalah bagaimana kita menghadirkan keadilan ekologis di dalam kehidupan kita. Karena keadilan ekologis itu kan menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan manusia. Jadi dengan adanya aturan daerah ini setidaknya ada pemanfaatan yang terbatas, sehingga tidak ada lagi pengelolaan-pengelolaan yang masif yang kemudian itu bisa mengurangi hewan tumbuhan kita yang mungkin belum diatur dalam PP 106 itu. Nah, setidaknya semangat ini tentunya harus kita dukung. Dalam hal ini tidak hanya pemerintah daerah, tidak hanya dinas-dinas terkait, tetapi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat adat. Karena sebenarnya peraturan daerah ini kan lebih pada bagaimana mengendalikan pemanfaatan-pemanfaatan yang selama ini bisa dimanfaatkan. Nah, khususnya mungkin yang punya masyarakat ini adalah masyarakat adat. Okay. Sehingga kemarin ketika kami kick off dalam penyusunan peraturan daerah ini, sebenarnya masyarakat adat itu mau terbuka. Hanya mereka itu membutuhkan semacam kayak wadah untuk mereka difasilitasi untuk ruang-ruang edukasi. Nah, jadi memang kehadiran peraturan daerah ini nanti diatur terkait dengan bagaimana nanti peran masyarakat adat. Jadi bagaimana nanti masyarakat adat memanfaatkannya secara ekonomis. Jadi supaya tidak ada lagi cara-cara yang sangat mungkin apakah kita dengan cara untuk karena ekonomi lalu kemudian kita menangkap, membunuh, lalu kita membuat, itu kan bukan cara seperti itu yang kita butuhkan. Tapi ada cara-cara yang lebih manusiawi, cara-cara bagaimana kita menghargai kita punya tumbuhan dan hewan seperti anggrek itu kan banyak, itu ada tumbuhan-tumbuhan, ada lagi kemudian hewan-hewan. Nah, ini yang kita akan kendalikan. Nah, dari sini tentunya ini banyak pihak yang harus bertanggung jawab, dan kemudian setidaknya aturan daerah ini akan menjadi solusi dari permasalahan yang selama ini kita lihat di lingkungan fenomena kita yang ada di Papua.
1: Okay. Terakhir closing statementnya Pak Arianto sekalian, nanti menyusul Pak Ahmad dan juga Pak Alfred. Silahkan singkat saja Pak.
4: Dengan Perda ini kami yakin bahwa apa yang kita cita-citakan untuk melindungi hewan Papua ini kita akan bisa lakukan, dan Papua akan menjadi daerah yang dicontoh oleh daerah-daerah lain untuk melindungi hewan dan tumbuhannya. Begini itu dari saya.
1: Baik, terima kasih Pak Arianto. Pak Ahmad, silakan Pak closing statement untuk menutup akhir dari dialog kita pada pagi menjelang siang hari ini.
3: Baik. Jadi konservasi itu sebetulnya terdiri dari tiga hal. Yang pertama perlindungan, kemudian pengawetan dan pemanfaatan. Perlindungan itu melindungi supaya tidak jadi kerusakan. Kemudian pengawetan ini bagaimana supaya dia itu tidak punah. Terus kemudian pemanfaatan tadi, mungkin ini yang dikhawatirkan, jangan sampai itu dilindungi nanti ini dilarang, itu dilarang, itu tidak. Seperti disampaikan tadi Pak Alfred, itu tetapi bisa dimanfaatkan dalam terbatas begitu toh. Kemudian terkait dengan urgensi ini, nah sekarang dengan pembentukan perda ini, maka ini merupakan salah satu komitmen Papua untuk menjaga aset di Papua. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad. Terakhir Pak Alfred, closing statement Pak.
2: Harmonisasi antara tumbuhan, hewan dan satwa liar. Hutan lestari, manusia sejahtera.
1: Baik, terima kasih. Karena menjaga hutan, tumbuhan dan satwa liar bukan hanya tentang bagaimana kita melindungi alam hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa tetap menikmati kekayaan hayati Papua. Terima kasih untuk ketiga narasumber kami atas waktu, kemudian pandangan dan informasi yang sudah diberikan. Terima kasih juga seluruh pendengar dan pemirsa setia kami yang memantau melalui radio terestrial dan juga yang lagi menonton melalui live streaming kami di kanal YouTube kami di RRJ Para Official. Akhirnya kami pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam gelaran siaran berjaringan Sukorwil 1 Papua dalam siaran GMP setiap hari Kamis pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur, tentunya dari stasiun RRI yang lain Sukorwil 1 Papua. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.
5: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiaran dan saya Gustiawan menemani Anda di edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Apa kabar semuanya? Kami berharap untuk Anda yang tetap terus tetap bersama kami ya, untuk bisa mengikuti Lintas Jayapura siang hingga sore nanti bersama penyiaran dan saya Gustiawan. Dan tentunya beragam program acara telah Anda ikuti bersama sejak pagi hingga di siang ini. Anda tetap terus setia bersama kami, terima kasih pasti ya. Dan salam semangat untuk Anda semuanya yang menjalankan berbagai kegiatan aktivitas untuk hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan lancar di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 11.07 menit Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena beragam program acara di Pro Satelit Jayapura tetap terus hadir untuk menemani Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, 15 Oktober 2006, pendengar, merupakan Hari Perempuan Pedesaan Internasional. Tentunya selamat untuk diperingati kalau ada ya, untuk di Kota Jayapura. Karena tanggal 15 Oktober tentunya untuk mengapresiasi kontribusi perempuan dalam pembangunan pedesaan. Bahkan peringatan ini, pendengar, menyoroti tantangan perempuan dalam pertanian, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan. Bahkan dikutip dari laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, peringatan ini berawal dari keputusan Majelis Umum PBB pada 18 Desember 2007. Keputusan tersebut tertuang dalam resolusi 62/136 yang mengakui peran penting perempuan pedesaan dalam pembangunan. PBB menetapkan peringatan tersebut untuk mengakui kontribusi perempuan pedesaan termasuk perempuan adat terhadap kehidupan masyarakat. Mereka berperan dalam pembangunan pertanian, peningkatan ketahanan pangan, dan pengurangan kemiskinan di wilayah perdesaan. Junior Professional Officer Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, Koloina Adriaman, menyoroti kontribusi perempuan dalam sistem pangan global. Ia juga menekankan perempuan petani masih menghadapi ketimpangan gender yang membatasi pengakuan terhadap kontribusi mereka. Melalui peringatan ini, pendengar, PBB mendorong pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di wilayah pedesaan. Upaya tersebut mencakup pemberdayaan ekonomi, perluasan akses pendidikan, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Perempuan pedesaan berkontribusi dalam berbagai kegiatan, mulai dari produksi pangan hingga pengelolaan sumber daya alam. Namun, pendengar, mereka masih menghadapi keterbatasan akses terhadap lahan, pembiayaan, teknologi, dan pasar. PBB juga menyoroti pekerja domestik dan perawatan keluarga yang sering tidak memperoleh pengakuan ekonomi. Bahkan beban tersebut dapat membatasi kesempatan perempuan untuk pengembangan keterampilan dan meningkatkan pendapatan. Selain menghadapi tantangan lingkungan, perempuan pedesaan juga membutuhkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Ketersediaan infrastruktur serta akses internet juga dapat membantu mereka memperoleh informasi dan mengembangkan usaha. Ulas sekilas informasi Hari Perempuan Pedesaan Internasional soroti tantangan sektor pertanian kami lansir di rri.co.id Jakarta.

0: sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Ya, pendengar, pakar TPPU ingatkan risiko pencucian uang dari korupsi dana desa. Ya, kita tahu bersama dana desa ini sudah mengucur ya. Dan tentunya ini menjadi tugas dari aparat ya, pemerintah desa untuk dapat bisa merealisasikan ya, pembangunan di desa. Namun harus diingat pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU Dr. Yenti Garnasi mengingatkan perangkat desa bahwa penyalahgunaan dana pemerintah dapat berujung pidana korupsi. Ia mengatakan oknum yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dana terkadang juga melakukan tindak pidana pencucian uang. Yenti menjelaskan ada beragam modus dalam penyalahgunaan dana. Ia mencontohkan laporan kegiatan fiktif dan penggelembungan anggaran berpotensi menjadi modus korupsi apabila merugikan keuangan negara. Menurut Yenti, penelusuran aset juga perlu dilakukan untuk mengungkap aliran uang hasil korupsi yang dialihkan menjadi kekayaan pribadi. Ia mengatakan perlu menelusuri aliran dana serta mencermati kenaikan harta kekayaan tidak wajar pejabat. Ia menambahkan pengembalian kerugian keuangan negara tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi. Yenti menjelaskan undang-undang korupsi sudah mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan perbuatan itu dari tuntutan pidana. Dia juga menilai pemberantasan korupsi perlu mengutamakan pelacakan aliran uang dan pemulihan aset selain memproses pelaku melalui jalur hukum. Yenti menegaskan salah satu hukuman yang membuat jera adalah ketika uang hasil kejahatan diambil kembali, sehingga pelacakan aliran uang itu sangat penting. Sekilas informasi terkait tentang pakar TPPU ingatkan resiko pencucian uang dari korupsi dana desa, kami lansir di rri.co.id.

Melansir dari laman resmi International Committee of the Red Cross, ICRC, donor darah awalnya tercipta karena adanya eksperimen seorang ilmuwan yang bernama Richard Lower. Richard kemudian mendalami dan mempelajari donor darah pada hewan. Dari kerja kerasnya, Richard berhasil untuk melakukan transfusi darah pada 2 anjing. Penemuan tersebut menjadi pemantik awal ilmu pengetahuan tentang donor darah mulai berkembang. Pada tahun 1901, muncul ilmuwan yang bernama Karl Landsteiner yang membuatkan klasifikasi khusus berkaitan dengan pembagian darah. Gagasan Karl pun disebut dengan IBO, Human Blood Type. Ide dari Karl inilah yang menjadi sistem dalam menentukan pendonoran darah. Berkat penemuannya, ia mendapatkan penghargaan Nobel. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia pertama kali dicetuskan pada tahun 2004 berdasarkan kesepakatan dari sejumlah organisasi. Kemudian, pada tahun 2005, melalui Majelis Kesehatan Dunia ke-58, ditetapkan Hari Donor Darah Sedunia menjadi sebuah acara global. Golongan darah O+ bisa menerima darah apa saja? Menurut data American Red Cross, darah O+ adalah jenis yang paling umum dengan angka 38,67% populasi dunia. Orang yang memiliki jenis ini dapat melakukan transfusi ke semua darah dengan RH faktor resus positif lainnya seperti A+, B+, dan AB+. Golongan darah A- dapat mendonorkan darah ke semua tipe A dan AB. Sementara itu, tipe darah ini dapat menerima donor dari tipe A- dan O-. Sementara itu, tipe darah A+ dapat mendonorkan ke tipe A+ dan AB+ dan menerima donor dari semua tipe A dan O.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12 siang waktu Indonesia Timur ya. Dan dengan beberapa informasi yang telah kami sampaikan ke ruang dengar Anda, tentunya waktu santai sejenak untuk kebersamaan ini pendengar di pukul 12 siang untuk Anda yang menikmati suasana santai untuk makan siang pastinya. Selamat makan siang untuk Anda semuanya. Kami pun ajak Anda untuk lebih rileks bersama kami dengan musisi-musisi tanah air dengan berbasis genre jazz juga akan hadir menemani kita semuanya. Terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Tetap terus satu-satu bersama kami di Pro Satu RRI Jayapura, tetap setia menemani Anda.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh,

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: Hei, panas sekali. Bikin macam di neraka sih.
1: Hei Yuli, kau bicara bikin macam kau pernah tiba di neraka ya?
0: Aduh, tak ada. Tapi kenapa panas begini kak? Saya kulit macam tak bakar. Kau lihat ini, isu tambah hitam. Kau lihat ini, hitam toh?
1: Macam biasa saja. Dari dulu saya lihat kau kulit itu memang begitu. Hitam, tapi hitam manis.
0: Oh, kakak Agus ya. Saya serius ini.
1: Serius ini?
0: Kok terasa cuaca panas ini, kak?
1: Saya juga rasa, Yuli. Tapi mau bikin bagaimana? Memang cuaca model begini.
0: Ya, cuaca model apa ini? Panas. Hei, tiba-tiba awan gelap turun hujan. Macam tak jelas, kak.
1: Oh, jangan-jangan.
0: Kenapa?
1: Ini yang dong bilang cuaca ekstrim itu, kak.
0: Cuaca ekstrim? Yo. Apa itu? Jangan kau bicara sembarang, ah.
2: Cuaca ekstrim adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim serta ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian. Cuaca ekstrim dapat berpotensi menimbulkan bencana meskipun tidak selalu. Penyebab terjadinya cuaca ekstrim dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan. Adanya indikasi pembentukan pusat tekanan rendah yang dapat memicu peningkatan pertumbuhan awan konvektif dan berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi. Peningkatan kecepatan angin permukaan serta peningkatan tinggi gelombang di sekitarnya. Dan terpantaunya beberapa aktivitas gelombang atmosfer.
1: Jadi, adik Yuli.
0: Kenapa?
1: Mau panas pica kah? Mau hujan besar kah? Angin badai kah? Bersyukur saja. Yang penting kitong ini sehat-sehat, toh.
0: Kakak Agus. Itu sudah. Huh? Yang penting, jangan kau tambah bikin panas saya puhati,
1: Terada, ya.
0: Sepanas ini.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam laga Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menang umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Skadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chun Yi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui Yang Cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Osbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas sampai kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Itu kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Netball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Pobsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat

0: membantu sekali bagi pemerintah Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
1: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON NTB dan NTT. Sekum Popsi Bali Weli Sodano menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbu berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbu dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbu, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbu harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak, akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan, akhirnya kita juara. Alhamdulillah ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbu, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Ini kasih rezeki mencetak gol kan. Kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbu. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbu sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah pekan Special Olympics.

0: Politics Nasional Kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
1: Indonesia mendapat kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
0: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center OEP Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis OE Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling jenol dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Oh, apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa yang lain-lain apa jawab boleh ngomong?
3: Bangga.
1: Mantap.
2: Duit kamu bisa disimpan?
1: Oh, duit kamu bisa disimpan. Iya. Enggak boros uang.
3: Iya, boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya. Saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh ya, request sayurnya terong ya, makasih yang bikinnya.
5: Kalau ini kita juga uang paham ya, kadang tim penyucian ompeng datang ke kita, pak bu ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak, katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
6: Aduh, notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
7: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
6: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
7: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
6: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
7: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaannya ini. Di mana kami telah hadir dengan beberapa pesan-pesan dan diselingi dengan beberapa musisi-musisi tanah air hingga saat ini sudah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tentunya untuk Anda yang kembali melaksanakan tugas aktivitas di siang ini, semoga dapat berjalan lancar, tetap semangat walaupun biasanya jam-jam seperti ini ya, jam-jam ngantuk apalagi setelah habis makan siang tadi. Namun yang jelas untuk Anda tetap semangat apapun ya kondisi hari ini, kita tetap semangat menjalankan sisa pekerjaan. Semoga semuanya dapat berjalan lancar ya. Salam sukses tentunya untuk Anda yang kembali melaksanakan tugas aktivitas. Dan terima kasih pendengar, untuk Anda yang juga tetap terus atau bersama kami. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperbaiki AC di ruangan Pro 1 yang tadi sejak tadi pagi sempat panas sampai jam 12 siang dan akhirnya sudah kembali sudah kembali aman ya. Full AC lagi hari ini. Apalagi cuaca di luar ini cukup ya sangat panas kelihatannya ini. Tapi kalau lihat kondisi cuaca ya, memang masih nampak kabut asap tipis. Ya, kita semuanya harus menggunakan masker agar kita semuanya tetap selalu menjaga imunitas kita agar tetap selalu sehat. Jangan lupa juga untuk Anda yang lagi cemilan mungkin habis makan siang ya, tidak lengkap rasanya kalau tidak cemilan. Aduh kayaknya ya salah satu kegiatan yang sangat mengasihkan kalau habis makan terus cemilan. Sedap apa. Dan untuk Anda yang bersama kami, tentunya kami buka di ruang dengar Anda untuk acara kita, yaitu acara Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia ya, dimana ada beberapa musisi-musisi tanah air juga. ST12 Jangan Pernah Berubah, Andi Miriam Matalata, Aku dan Asmara, Opi Andaresta, Andai Aku Jadi Orang Ketiga. Wih, bagus lagunya ini. Oh salah ya, Andai Aku Jadi Orang Kaya maksudnya. Gak boleh jadi orang ketiga. Selanjutnya ada Mawar Dejong, Bukan Dengan Dia, Sami Simorangkir, Kau Harus Bahagia, Dina Mariana, Pak Penghulu, wih, minta kawin ini. Rinto Harahap, Masih Sendiri, Warna Oh Ya, Justin Aldrin featuring Wisbaker ya, Hilang, Omi Mesak, Surat Sampul Biru, Kus Plus Pelangi, Eri Pagi Ini, Judika Ku Tak Mampu, Kus Plus Juga Hidup Yang Sepi, Iis Sugianto, Hapus Layar Mata, Kesia Lefronka, Bahagia Tanpamu, Jikustik Puisi, dan Last Child Percayalah. Itulah beberapa pilihan lagu. Dan sudah ada di ujung telepon yang bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Oh, siang baru.
0: Iya,
1: Bung Afi. Aduh, jam-jam ngantuk ini.
0: Apa kabar?
1: Baik, baik, baik.
0: Iya, mata jatuh 5 watt ini, habis makan jadi.
1: Betul tidak. Bung Agus, jangan lupa minum obat.
0: Iya, betul.
1: Waduh, ini seberapa hari ini, palat.
0: Flu.
1: Yang lagunya itu
0: apa? Lagunya apa?
1: Siapa? Sami Simorangkir kan?
0: Betul, Sami Simorangkir. Kau Harus Bahagia. Pokoknya Bung Afi harus bahagia ini hari.
1: Harus minum obat supaya bahagia terus. Oke, baik.
0: Terima kasih.
1: Bung Agus, selamat siang, selamat bertugas.
0: Selamat siang juga Bung Afi sudah mampir bersama kami ya. Pokoknya Bung Afi ini harus bahagia hari ini, pokoknya ya. Tidak boleh bikin sakit hati Pak Bung Afi. Sami Simorangkir, Kau Harus Bahagia. Oke, nanti kita dengarkan ini ya. Ada lagi yang ingin bergabung, silakan. Nah, ada pilihan masih. Ada Last Child Percayalah, Jikustik Puisi, Bahagia Tanpamu, Kesia Lefronka, ada Hapuslah Air Matamu, Isugianto, ada Kus Plus ya, Hidup Yang Sepi, Judika Ku Tak Mampu, Eri, pagi ini Gus Plus Pelangi, Nobi Mesak Surat Sampul Wiru, Justin Adrin, ya, Hilang Warna, oh ya, Masih Sendiri, Rintuh Harahap, Mawar Dijong, Bukan Dengan Dia, Opi Anda Resta, Andi Aku Jadi Orang Kaya, Andi Maria Matalata, Aku Dan Asmara. Di ujung telepon saya angkat dulu. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Opi Asli.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, Bung Agus, dengan
0: Mafan. Om Mafan, apa kabar Mafan?
2: Kabar baik, tapi kita pun mata pedih sini kena asap.
0: Wih, dapat juga kan di danau?
2: Iya, kita tidak bisa lihat ke arah Ayapo kan, tertutup.
0: Ya. Oh benar, benar, betul, betul, kabut deh, kabur. Betul. Iya, pakai masker, Mafan, pakai masker.
2: Tapi ini tidak bisa lihat
0: sama sekali. Itu lagi, pakai masker jangan lupa. Silakan, silakan. Lagu yang mana ini?
2: Ya makanya saya mau request itu Pelangi, karena kan terlihat lihat Pelangi, kan lihat kabut asap saja. Harus
0: request
2: Pelangi dari
0: Kuslo.
2: Begitu.
0: Mana ada siang-siang Pelangi, baru kabut itu bagaimana?
2: Ya mau usir kabut toh, biar Pelangi yang muncul
0: di sini. Begitu. Oke, baik-baik. Terima kasih.
2: Terima kasih, Bung Agus, selamat
0: kuliah. Terima kasih sudah gabung bersama kami. Maafan yang selalu sibuk ya, lewat postingannya dengan kegiatan-kegiatan ibu-ibu di sana. Kayak kakak kalau nggak salah ya, luar biasa. Terima kasih sudah mampir ya bersama kami. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Topi Asli, selamat siang Bung Agus, Ivan di sini.
0: Bung Ivan, posisi di mana ini?
3: Sekarang lagi di seputaran Sentani dan Lok dengan cuaca yang sedikit
0: kabut.
3: Berkabut.
0: Berkabut juga ternyata.
3: Okay. Iya, pandangannya agak sedikit terbatas.
0: Jadi. Pakai masker Bung Ivan.
3: Ah, itu lagi sudah ada ini, lagi tergantung.
0: Oke, baik, silakan nih Bung Ivan.
3: Ya percayalah, dari lancar. Ya.
0: Oke, saya percaya.
3: Iya percaya, pokoknya kabut ini bisa berlalu ini bersama.
0: Oke, baik Bung.
3: Terima kasih Bung Agus, selamat
0: sudah gabung bersama kami ya. Baik mendengar dimanapun saya Anda berada, yuk kita langsung saja untuk dengarkan ada 3 lagu sambil simo rangkir. Gus Plus dan Last Child.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang lainnya di rumah ya, selepas dengan aktivitas yang sempat juga sibuk menyiapkan santap siang. Para bunda-bunda apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Begitu juga opa-oma semuanya ya, menikmati cuaca kabut tipis tapi ya kita berharap ini cepat berlalu lah ya, apalagi kalau sudah mendekat Desember lagi, jangan sampai asap lagi. Dan kami balik lagi tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Satria dari Jayapura untuk bisa ikutan beberapa lagu, diantaranya ada ST12, Jangan Pernah Berubah, Andi Maria Matalata, Aku dan Asmara. Oke, kalau begitu saya sapa dulu yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, Bung Agus.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Rata Ilmu.
0: Iya, apa kabar? Baru dengar suaranya.
1: Kabar baik, Bung.
0: Sehat-sehat, Bunda, ya. Oke, baik. Silakan nih, Bunda, silakan.
1: Hapuslah air mataku.
0: Ih, siang-siang sedih itu.
1: Masalahnya ini asap bikin air mata keluar.
0: Oh, begitu. Boleh. Alasan yang jelas. Baik, Bunda.
1: Oke, makasih. Selamat bertugas.
0: Terima kasih sudah gabung bersama kami. Memang betul, bikin pedih mata memang ini. Saya kira sakit hati. Bukan, kata. Hapuslah air matamu, Sugianto. Ya, kita akan putarkan nih ya. Oke, lanjut lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan nomor 0967536386. Ya, ada Upi Andaresta, Andai Aku Jadi Orang Kaya, Mawar De Jong, Bukan Dengan Dia, Dina Mariana, Pak Penghulu, Rinto Harahap, Masih Sendiri. Ada yang bergabung, saya sapa dulu. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Aduh, saya yang terputus ini, terhalang dengan kabut ke apa ini. Iya, ternyata bukan cuma di Kota Jayapura juga ya, di beberapa wilayah, di wilayah Sulawesi Utara juga kena ya, Manado ada juga, Gorontalo juga kena katanya informasinya. Ini rata-rata ini karhutlah. Kebakaran hutan ini, aduh. Kita semuanya tentunya harus ya, jangan bermain api ini ya, apalagi kalau siang-siang begini. Baik, yang ingin bergabung di ujung telepon, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan kakakmu.
0: Baik, kakak, apa kabar?
2: Baik.
0: Silakan nih kakak, pilihan yang mana? Halo?
2: Rinto Harahap,
0: Masih Sendiri.
2: Yang lain,
0: Rin Obi Mesak, ada Surat Sampul Biru, ada Kus Plus Hidup Yang Sepi, ada Dina Mariana Pak Penghulu, ada Obi Mesak, ya sudah tadi ya, Mawar De Jong, Bukan Dengan Dia, Andi Maria Matalata, Aku dan Asmara. Yang mana?
2: Matalata sudah.
0: Andi Maria Matalata. Baik, kakak. Terima kasih kakak sudah gabung juga bersama kami. Selamat menikmati suasana santai, istirahat siang. Satu lagi yang ingin bergabung, saya masih berikan kesempatan tentunya untuk Anda. Iya, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Gus, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Bu Jack Kerong.
0: Baik, Bung. Silakan, Bung. Yang mana yang menjadi pilihan? Ada ST12, Jangan Pernah Berubah.
3: Ya, ada Tabahkanlah.
0: Ya?
3: Lagu Tabahkanlah.
0: Tabah. Enggak ada ini yang tersetting di sini, yang disiapkan. Yang ada itu Masih Sendiri, Rinto Rahab, Pak Penghulu, Dina Mariana, Bukan Dengan Dia, Mawar De Jong, ada Umi Mesak, Sampul Biru, Surat Sampul Biru, Kus Plus, Hidup Yang Sepi, Judika, Ku Tak Mampu. Yang mana yang ingin dengarkan?
3: Ya, kalau gitu pilih grup yang lama, Kus Plus.
0: Baik.
3: Terima kasih,
0: Bu. Terima kasih sudah gabung bersama kami ya. Dan baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kembali kita dengarkan untuk tiga lagu, ada Isunya.

Ya, suara Gus Plus ya sudah kita dengarkan untuk kebersamaan ini ya. Dan tentunya untuk beberapa penelpon yang juga sudah bergabung, terima kasih. Semoga terhibur juga untuk yang lainnya yang tetap terus atau bersama kami di suasana siang ini yang sudah menunjukkan pukul 14:36 waktu Indonesia Timur. Masih ada waktu tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Topi Asli nomor 0967536386. Ada beberapa pilihan untuk lagu bersama Upi Andaresta, ada Mawar Dijong, Dina Mariana, Rinto Harahap, ada Warna, Justin Aldrin featuring Miss Baker ya. Selanjutnya ada Obi Mesak, Eri Judika, dan juga ada Kesia Levronka dan juga Judika ya. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung, silakan kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di nomor 0967536386. Oke, kalau begitu sambil menantikan, kita dengarkan kalau begitu untuk satu lagu bersama Kesia Levronka, Bahagia Tanpaku.

0: membahas waktu Indonesia Timur. Kami akan hadir dengan beragam informasi pendengar tentunya. Untuk lintas Papua akan mengudara di pukul 15. Dan baik, ada yang ingin bergabung, saya berikan kesempatan. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Topi Asli, selamat siang Abang Agus.
0: Iya, selamat siang juga Mbak Cecil. Apa kabar Mbak Cecil?
1: Kabar baik, Abang kabar?
0: Sehat-sehat selalu Mbak Cecil.
1: Judulnya, judulnya
0: ini belum lagunya, ini Judika. Sudah judulnya apa ini?
1: Judulnya,
0: lagunya,
1: Judika. Judika, kutang mampu kah?
0: Iya, betul. Kasih
1: terima
0: mampu,
1: kasih. No? Jangan.
0: Iya, baik.
1: Terima kasih,
0: selamat. Terima kasih sudah gabung bersama kami. Iya. Kutang mampu, Judika. Baik. Silakan lagi tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Di nomor 0967536386 masih kami buka tentunya. Saya ada kesempatan. Dan kita juga akan ikuti bersama beragam informasi yang akan kami siarkan. Anda juga bisa menyaksikan secara live streaming untuk Warta Berita Lintas Papua nantinya di akun RRI YouTube, ya, di YouTube RRI Jayapura Official, ya, RRI Jayapura Official. Anda juga bisa saksikan secara langsung, dan Anda juga bisa chat atau komen setiap konten-konten kami yang hadir di laman akun YouTube RRI Jayapura Official. Begitu pula juga di RRI Digital, Anda pun juga bisa memberikan chat Anda, ya, berkomunikasi juga. RRI Digital juga bisa Anda dengarkan siaran kami dan bisa menyapa dengan rekan-rekan, teman-teman yang di luar sana yang selalu mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura melalui RRI Digital. Dan baik pendengar, kita dengarkan kalau begitu lagu bersama Judika dengan judul Kutamampu.

0: Iya, satu penelpon terakhir yang ingin bergabung kami berikan kesempatan di ujung telepon. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang, Bung Agus.
0: Iya, baik. Dengan
1: Bunda
0: siapa
1: Ima
0: di
1: mana? Bunda Ima menyapa.
0: Baik, Bunda Ima sebagai penelpon terakhir nih, ada beberapa
1: ya,
0: pilihan
1: lagu
0: lagi.
1: Apa yang disiapkan, Bung?
0: Ada Dina Mariana, Pak Penghulu, Rinto Harahap, Masih Sendiri. Ada
1: Masih Sendiri.
0: Rinto Harahap.
1: Dan memang masih sendiri sampai saat ini.
0: Oke, kalau begitu saya putarkan ya. Siapa tahu
1: oke,
0: besok-besok sudah tidak sendiri.
1: Salam buat Bung Agus ya. Terima kasih, kami Inggris juga di Jayapura semua.
0: Baik,
1: selamat
0: baik.
1: Siang, salam sehat.
0: Terima
1: dadah,
0: kasih.
1: Terima kasih
0: sudah gabung bersama kami. Masih Sendiri. Dan terima kasih atas atensi Anda semuanya. Kami harus siapkan untuk beragam informasi Warta Berita Lintas Papua. Kami cukupkan untuk Topi Asli di siang hari ini. Dan tetap bersama kami untuk mendengarkan beragam informasi yang kami sampaikan di pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Di antaranya kabut asap ganggu penerbangan dari dan ke Bandara Sentani. Empat program unggulan Gubernur Papua ditargetkan menjangkau seluruh kabupaten pada 2027. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, sejumlah penerbangan dari dan ke Bandara Sentani terganggu akibat kabut asap yang membatasi jarak pandang. Sejumlah penerbangan harus mengalami penundaan, terutama penerbangan yang mengarah ke Wamena, Timika, dan sejumlah daerah pedalaman lainnya. Berikut laporan Arnul Firmansyah.
1: Kabut asap yang melanda Papua akhir-akhir ini berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sentani. Akibat kabut asap tersebut, sejumlah penerbangan baik itu untuk angkutan penumpang maupun kargo harus mengalami penundaan ataupun keterlambatan. Hal ini dilakukan akibat terbatasnya jarak pandang yang aman, terutama di beberapa daerah tujuan seperti halnya di Wamena, Timika, dan sejumlah daerah lainnya yang terdampak kabut asap. Humas Bandara Sentani, Syahrial Sukanta Sembiring mengatakan, gangguan penerbangan akibat kabut asap yang membatasi jarak pandang telah berlangsung sejak 10 Oktober yang lalu. Pihak bandara terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan kondisi cuaca dan jarak pandang aman di wilayah terdampak. Syahrial menjelaskan, keputusan untuk memberangkatkan maupun mendaratkan pesawat sangat bergantung pada kondisi jarak pandang dan rekomendasi berdasarkan informasi cuaca. Untuk itu, keterlambatan penerbangan dapat diperpanjang secara bertahap, biasanya dalam rentan waktu 2 jam sambil menunggu kondisi cuaca dinyatakan aman. Menurutnya, keselamatan penumpang menjadi prioritas utama sehingga penerbangan tidak akan dipaksakan apabila jarak pandang dinilai membahayakan keselamatan operasional pesawat.
2: Kondisi hari ini ada beberapa flight yang delay dan ada beberapa flight kargo yang cancel. Jadi sekitar ada 7, untuk saat ini yang delay itu tujuannya lebih banyak ke Timika dan Wamena. Nah, untuk yang kargo juga itu ada beberapa yang cancel, tujuannya ke Wamena juga. Selama kita koordinasi dengan BMKG, kejadian ini mulai dari tanggal 10 Oktober 2026 sampai sekarang. Nah, kita masih berkoordinasi dengan BMKG juga terhadap kondisi cuaca pada hari ini juga. Sampai saat ini masih ada beberapa, mungkin nanti sampaikan teman-teman dari BMKG untuk cuacanya. Kalau untuk delay-nya kita bertahap, Pak, sesuai dengan informasi dari BMKG apakah ini bisa, pesawat ini bisa dirilis atau tidak. Nah, bisa kita akan berjenjang. Biasanya 2 jam. Nanti kalau memang kita akan pantau lagi kondisi cuacanya, kalau cuacanya sudah oke, nanti akan kita rilis penerbangannya. Tapi kalau memang cuacanya tidak baik, makanya kita koordinasi lagi dengan BMKG, makanya akan ada lagi itu pemberitahuan terhadap delay.
1: Ditegaskan, manajemen Bandara Sentani tetap berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang, termasuk menyampaikan informasi secara menyeluruh mengenai perkembangan jadwal penerbangan dan perubahan yang terjadi akibat kabut asap. Adapun untuk gangguan penerbangan paling banyak terjadi untuk rute antar kabupaten di Papua, serta juga penerbangan perintis. Adapun untuk penerbangan dari arah barat, terutama dari Jakarta menuju Jayapura ataupun sebaliknya, sejauh ini tidak mengalami kendala berarti.
2: Kita pastikan dari sisi pelayanan tidak ada yang berkurang, dari sisi keamanan juga tidak ada yang berkurang. Nah, ini masih proses kita melihat visibility-nya, apakah bisa di take off-in ataupun di landing dari sana, dari Wamena maupun ke Jayapura. Dukungannya kita memberikan pelayanan yang terbaik, kita coba memberikan informasi yang utuh terhadap penumpang sehingga tidak ada yang miss dari kejadian kabut asap ini.
1: Terkait dengan itu, Syahrial mengimbau calon penumpang maupun para pengguna jasa di Bandara Sentani untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai, mengingat kondisi cuaca masih dapat terus berubah sewaktu-waktu, terutama di bandara tujuan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 133 dari 999 kampung di Provinsi Papua belum menikmati akses listrik hingga September 2026. Kabupaten Kepulauan Yapen mencatat jumlah terbanyak, yakni 42 kampung, disusul Mamberamo Raya dengan 36 kampung. Pemerintah Provinsi Papua kini menyinkronkan usulan program listrik perdesaan bersama pemerintah kabupaten kota dan PT PLN untuk mempercepat pemerataan akses listrik. Pejabat Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait menyampaikan agar data kampung yang belum berlistrik dipastikan sesuai kondisi lapangan. Pemerintah juga meminta kesiapan lahan dan perizinan diselesaikan sejak tahap perencanaan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Untuk kampung yang sulit dijangkau jaringan listrik, pembangkit listrik tenaga surya komunal dapat menjadi salah satu alternatif. Program listrik perdesaan ini direncanakan berlangsung pada 2026 hingga 2029. Gubernur Papua Matius Devahiri menargetkan 4 program unggulan menjangkau seluruh kabupaten pada 2027. Pemerintah juga akan mengevaluasi pelaksanaan program dan menyelaraskan dengan RPJMD. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
3: Gubernur Papua Matius Fakiri menargetkan 4 program unggulan menjangkau seluruh kabupaten di Papua pada 2027 melalui program PACE, MACE, KASIH, dan JALAN. Target tersebut disampaikan setelah rapat evaluasi pasca refleksi 1 tahun kepemimpinan bersama Wakil Gubernur Aryo Korumaropen di Gedung Negara. Saat ini, kata Fakiri, pelaksanaan keempat program masih terbatas di sejumlah kabupaten. Pemerintah Provinsi Papua berencana memperluas jangkauan sekaligus memperbaiki pelaksanaan program.
4: Saya pikir semua program kami PACE, MACE, KASIH, JALAN sudah berjalan. Tinggal kita memperbaiki, mengembangkan lagi. Kalau sekarang itu ada skalanya di beberapa kabupaten, saya tahu 3, 2027 kami perluas kalau bisa semua kabupaten.
5: Bapak himbauan kepada?
4: Ini kan implementatif, jadi tentunya OPD-OPD mereka mulai berlandas pada semua kegiatan kan pasti berinduk pada RPJMD yang sudah dibuat 2025-2029.
3: Fakiri juga meminta organisasi perangkat daerah menyelaraskan kegiatan dengan RPJMD 2025-2029 agar program yang dijalankan pada 2027 sesuai dengan visi dan misi kepemimpinannya. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Kota Jayapura mencatat sebanyak 2.534 dari total 4.766 ASN pemerintah Kota Jayapura telah terdata dalam Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Kota Jayapura, Sugianto, mengatakan capaian tersebut setara sekitar 53%, artinya masih terdapat 2.232 ASN yang belum tercatat. Untuk mempercepat pendataan, BPS berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Jayapura dan mendapat fasilitas pemerintah daerah untuk melakukan pendataan langsung di kantor wali kota. BPS menurunkan 4 tim untuk menjangkau ASN di lingkungan perkantoran pemerintah kota. Pendataan dioptimalkan selama 3 hari, Senin hingga Rabu, termasuk menjangkau perangkat daerah yang berkantor di luar kompleks utama kantor wali kota. Selain ASN, BPS juga menyasar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Dari sekitar 1.400 P3K yang menjadi sasaran baru, sekitar 800 orang yang terdata. Sugianto menjelaskan upaya jemput bola sebelumnya telah dilakukan dengan mendatangi organisasi perangkat daerah OPD satu persatu. Namun pendataan belum mencapai seluruh sasaran karena tidak semua pegawai berada di kantor saat petugas datang. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang semula dijadwalkan berakhir pada 15 September diperpanjang hingga 15 Oktober 2026 karena pendataan belum optimal. BPS berharap dukungan pemerintah daerah dapat mempercepat pendataan sehingga data ekonomi Kota Jayapura lebih lengkap dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan menyoroti tiga aspek utama dalam penguatan layanan jaminan kesehatan nasional JKN di wilayah perbatasan Kota Jayapura, yakni optimalisasi program pengelolaan penyakit kronis, prolanis, percepatan pencairan klaim non-kapitasi, serta validasi data kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK. Ketiga aspek tersebut menjadi pembahasan dalam kunjungan pengawasan lapangan anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Lula Kamal, di Puskesmas Kota Jayapura. Kunjungan ini dilakukan untuk mengidentifikasi kendala pelayanan kesehatan sekaligus mendorong koordinasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat perbatasan. Dalam pelaksanaan prolanis, Puskesmas Ko masih menghadapi kendala berupa keterbatasan transportasi dan rendahnya kesadaran sebagai peserta untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Puskesmas melaksanakan kegiatan Bina Wilayah, Binwil, melalui kunjungan berkala ke rumah warga. Lula Kamal menjelaskan pendekatan jemput bola ini bertujuan menjangkau masyarakat yang belum rutin memeriksa kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran peserta dalam menjaga kondisi kesehatan dan menjalani pengobatan secara teratur. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan juga mendorong pengembangan edukasi kesehatan yang lebih kreatif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat wilayah perbatasan. Selain pelayanan kesehatan, mekanisme pencairan klaim non-kapitasi untuk layanan pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan keluarga berencana turut menjadi perhatian. Puskesmas Ko yang belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah BLUD masih bergantung pada mekanisme pencairan melalui kas daerah, sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut antara fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah. Persoalan lainnya berkaitan dengan validasi data peserta BPIJK yang berstatus nonaktif. Koordinasi antara puskesmas, aparat kampung, dan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan keakuratan data masyarakat yang akan diusulkan dalam proses reaktivasi. Melalui pengawasan lapangan tersebut, Lula Kamal berharap BPJS Kesehatan bisa terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan JKN di wilayah perbatasan melalui penguatan program kesehatan kronis, perbaikan mekanisme pembiayaan, serta pembenahan validasi data kepesertaan. Kita beralih ke berita olahraga. Persipura fokus pemulihan mental dan transisi bertahan jelang laga lawan PSBS Biak. Berikut laporan Naldi Kesolia.
5: Persipura Jayapura fokus pemulihan mental dan perbaikan transisi bertahan para pemainnya jelang laga tandang menghadapi PSBS Biak. Asisten pelatih Isak Wanggai mengatakan kebangkitan mental bertanding para pemain menjadi prioritas utama tim usai meraih hasil yang kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya, termasuk menyoroti dua gol serangan balik lawan yang dikarenakan kurangnya disiplin dalam transisi bertahan.
6: Yang paling utama, kami membangun kembali mental ya, setelah hasil yang kurang memuaskan untuk kami. Ini menjadi perhatian khusus, terutama mental kami untuk dibangun menghadapi pertandingan berikut, itu paling utama.
7: Seperti tadi saya bilang bahwa paling utama mental para pemain yang kami berusaha perbaiki kembali, kepercayaan diri kami, terutama masalah komunikasi dan untuk taktikal ada beberapa catatan yang telah Coach Regi sendiri dan kami staf pelatih sudah bicarakan untuk evaluasi nanti. Yang pasti itu menjadi evaluasi bagi kita ke depan. Catatan ketika transisi itu menjadi perhatian khusus bagi kita mempersiapkan tim ini ke depan. Dan yang pasti juga ada tentang bagaimana peluang-peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik di depan gawang itu.
5: Ia juga menanggapi catatan rekor pertemuan Persipura yang kurang berpihak saat bertemu sesama tim asal Papua dengan menegaskan tidak ingin terpengaruh rekor masa lalu maupun performa lawan, melainkan tetap fokus terhadap permainan anak asuhnya sendiri. Diketahui hingga pekan kelima, Mutiara Hitam menempati posisi ke-8 klasemen, sementara dengan mengantongi 4 poin dari 2 kekalahan, 2 hasil imbang, dan 1 kemenangan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Informasi olahraga tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Dan jangan lewatkan cuplikan berita, liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh informasi kami di secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pastinya. Selamat sore semuanya. Suasana sore menyapa kita semuanya tentunya, untuk diisi dengan beragam aktivitas sore yang sangat menyenangkan pastinya untuk Anda yang akan berolahraga di jam-jam seperti ini. Jam baik untuk memanfaatkan momen bersama keluarga untuk berolahraga. Selepas begitu banyak aktivitas yang sudah Anda lakukan, tentu Anda juga butuh relax ya. Tentunya memanfaatkan waktu untuk sejenak berolahraga akan menambah imunitas kita dan semakin semangat dalam menjalankan atau melewati sore ini ya. Dan semoga saja tentunya untuk Anda yang selalu tetap setia hati bersama kami terus untuk dapat menikmati suasana penuh syukur kita semuanya hari ini. Telah banyak hal yang kita lakukan dan kami yakin segala bentuk usaha kerja keras dilaksanakan dengan sungguh-sungguh tentunya akan memberikan hasil yang baik, karena proses tidak akan mengkhianati hasilnya ya. Ya, kebalik kayaknya ya, hasil tidak mengkhianati.

Iya, pendengar untuk Anda yang mengais rezeki di sore hari ini, semangat terus untuk menjalankan aktivitasnya. Laris manis dagangannya juga. Yang berjualan cemilan biasanya gorengan sudah rame. Dan untuk Anda yang juga sesaat lagi, sebentar lagi akan balik ke rumah atau akan pulang ke rumah, ya tentu juga ada sukacita akan berjumpa dengan anggota keluarga, dengan anak-anak yang menantikan Anda di rumah. Pastikan semuanya dapat tuntas, berjalan baik semuanya untuk pekerjaan di hari ini, agar tidak menyisakan ya. Kalau bisa dikerjakan untuk diselesaikan hari ini, pekerjaan besok, nanti besok diselesaikan. Jangan menunda-nunda pekerjaan pastinya, karena biasanya dekat-dekat di akhir tahun, ini sudah berbicara bulan Oktober ya, dekat November, dekat Desember, akhir tahun, waduh, biasanya pekerjaan biasanya diminta kayakkan laporan biasanya, sehingga kita biasanya kalang kabut untuk membuat laporan kerja tahunan. Semoga sudah ada yang dicicil ya, semoga sudah mendekati target pekerjaan yang biasanya sudah ditargetkan sejak awal tahun biasanya, apalagi para ASN ya, SKP-nya jangan lupa. Bukti-bukti kinerjanya juga jangan lupa. Begitu juga dengan Anda yang bekerja di instansi swasta ya, BUMN, BUMD, pasti juga mempunyai target. Semuanya mempunyai target untuk pekerjaan. Dan nantinya di pukul 14 waktu Indonesia, maksud kami di pukul 16 waktu Indonesia Timur, kami akan hadir dengan beragam informasi-informasi menarik. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita semuanya pasti memiliki handphone. Nah, perlu diketahui terkait tentang handphone, di mana di saat kita menggunakan, kita biasanya ingin melihat berbagai informasi-informasi yang menarik ya, bahkan juga sebagai media yang dapat menghibur dengan konten-konten yang disajikan dari berbagai platform. Namun yang jelas, pendengar, pengamat ingatkan untuk resiko kejahatan cyber dari program HP gratis untuk Bansos ya, karena kita tahu bersama ada pembagian HP gratis bagi penerima bantuan sosial Bansos. Pengamat teknologi informasi dan keamanan cyber Alphonse Tanujaya mengingatkan resiko kejahatan cyber dalam wacana pembagian HP gratis nantinya. Ini ada wacana memang, pendengar ya, untuk penerima Bansos nantinya. Alphonse menilai pembagian perangkat kepada masyarakat yang belum memahami keamanan digital justru dapat menimbulkan persoalan baru. Risiko tersebut muncul ketika menerima menggunakan perangkat untuk mengakses layanan perbankan maupun aktivitas internet lainnya tanpa perlindungan yang memadai. Menurutnya, pendengar, penggunaan HP tidak terbatas pada penerimaan bantuan, karena masyarakat juga dapat memanfaatkannya untuk berbagai aktivitas digital. Kondisi tersebut membuka peluang penyalahgunaan akun apabila pengguna belum memahami cara menjaga keamanan perangkat dan informasi pribadi. Karena itu, pendengar, pembagian perangkat harus disertai edukasi, maksud kami, mengenai perlindungan akun, kata sandi, dan informasi penting milik pengguna. Penerimaan bantuan perlu memahami cara mengendalikan modus penipuan agar tidak mudah menyerahkan data maupun akses rekening kepada pihak lain. Dan tentunya, pendengar, Mensos juga ya, pastikan untuk Bansos berbasis data terbaru dan akurat akan hadir dalam bentuk pelayanan ya, dan sistem ya validasi dan ketepatan proses verifikasi juga menjadi faktor penting, pendengar. Sementara itu, pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penyaluran Bansos wajib menggunakan basis data terpadu dan akurat agar tepat sasaran. Pemerintah memperkuat pemutihran data penerimaan bantuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kesesuaian distribusi dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kemensos berkoordinasi dengan Kementerian BPS dan tim digitalisasi Bansos dalam proses pemutihran data penerima. Dan penyaluran bantuan sosial menggunakan basis data terpadu akurat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, tentunya untuk Anda ya sebagai penerima Bansos, ada wacana nantinya untuk Anda akan terdata secara digital, dan ini sebagai langkah terpadu ya untuk memperkuat basis ya dan akuratan untuk pemutahiran data penerima agar distribusi bantuan lebih efektif. Tetapi di satu sisi, pengamat MAT ingatkan untuk resiko ya kejahatan cyber dalam program HP gratis untuk Bansos nantinya. Informasi ini pendengar kami lansir di rri.co.id Jakarta.

Ya, dengan rencananya pemerintah Kota Jayapura akan menggelar Festival Port Numbai 2026 pada 23 hingga 25 Oktober 2026 di kawasan Pantai Pasir 1 dan Pasir 2 Hall Tekam Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Bisero Lo mengatakan festival tersebut menjadi upaya melestarikan budaya dan tradisi lokal sekaligus memperkenalkan potensi pariwisata Port Numbai kepada masyarakat luas. Kegiatan ini, pendengar, diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkenalkan serta memasarkan produk unggulan mereka. Abis saya mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi menyukseskan festival tersebut sekaligus menjaga identitas budaya dan merawat tradisi lokal. Melalui festival ini, pendengar, pemerintah Kota Jayapura berharap budaya lokal semakin dikenal, potensi wisata berkembang, serta pelaku UMKM dan ekonomi kreatif memperoleh peluang untuk meningkatkan usaha mereka. Informasi ini kami lansir di rri.co.id Jayapura.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, apa kabar untuk warga di Kampung Yoka di Distrik Heram? Selamat tentunya untuk Kampung Yoka di Distrik Heram Kota Jayapura menembus 25 besar Desa Brilliant Batch 2 tahun 2026 tingkat nasional. Capaian ini langsung ditindaklanjuti dengan pendampingan selama 7 hari bagi warga kampung. PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Regional Office Jayapura membuka pendampingan itu di Kampung Yoka. Pendampingan berlangsung hingga 20 Oktober 2026. Pembukaan dihadiri Kepala Kampung Yoka Antonius De Mebri, Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Kota Jayapura Wilhelmina dan dosen Universitas Yapis Papua Anita Sari. Kepala Kampung Yoka Antonius De Mebri mengatakan pencapaian ini menjadi kebanggaan bagi pemerintah kampung dan masyarakat. Selama sepekan, Universitas Yapis Papua mendampingi warga lewat penyampaian materi diskusi dan pengetahuan kapasitas untuk menggali potensi unggulan kampung. Kolaborasi BRI, Perguruan Tinggi, DPMK Kota Jayapura, pemerintah kampung dan masyarakat Yoka diharapkan mampu mengangkat produk dan potensi unggulannya demi ekonomi warga yang lebih kuat dan berkelanjutan. Desa Brilliant sendiri merupakan program BRI pendengar yang menyasar penguatan ekonomi desa, mulai dari pemberdayaan warga, pengembangan UMKM, peningkatan kualitas SDM, hingga pemanfaatan layanan keuangan digital. Keberhasilan ini juga diharapkan memantik kampung-kampung lain di Papua untuk berani mendaftar di program Desa Brilliant, sehingga makin banyak kampung yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. Informasi ini kami lansir dari rri.co.id Jayapura, dan beragam informasi lainnya juga Anda bisa dapatkan baik dari berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan berita-berita internasional lainnya yang bisa Anda dapatkan di rri.co.id. Terima kasih pastinya atas kebersamaan ini mendengar. Kami hadir tentunya dengan beragam musisi-musisi mancanegara, musisi-musisi tanah air juga, turut menghiasi ruang dengar Anda semuanya di FM 88,8 wilayah Ngenyem, untuk wilayah Sarmi 96,5, dan untuk kabupaten dan kota Jayapura di FM 96 dan 97 MHz.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda, listrik bukan hanya soal biaya, tapi juga soal nasib bumi kita. Pemborosan listrik adalah isu lingkungan yang serius. Mayoritas listrik yang kita gunakan di Indonesia masih dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti batu bara. Ketika kita menyalakan lampu di ruangan kosong, membiarkan AC menyala seharian tanpa batasan, atau lupa mencabut pengisi daya, kita secara tidak langsung meningkatkan pemakaian bahan bakar fosil yang dapat mengancam bumi kita. Sebaliknya, setiap kilowatt jam listrik yang kita hemat berarti mengurangi pembakaran bahan bakar fosil, mengurangi emisi, dan memperlambat laju pemanasan global. Mematikan satu lampu, mencabut satu charger, atau mengatur suhu AC yang ideal adalah tindakan nyata

Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi, sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, fakta

0: belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar di manapun anda berada, kami ajak anda untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan terkait tentang investasi bersama Pro1 RRI Jakarta. Untuk itu kita akan segera bergabung bersama Pro1 Jakarta.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui
4: Sebenarnya kami informasikan untuk azan maghrib untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya telah berkumandang. Tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, selamat menjalankan sholat maghrib untuk hari ini. Dan kita tetap akan mengikuti siaran berjaringan Asta Cita yang disiarkan secara langsung Pro 1 RRI Jakarta.
3: Bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke. Tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time, dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik belajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama, Bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya Ahok.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langkur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
6: RRI Langgur.

0: Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Okay. Konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirin kan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu, saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu, artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikir pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai ini Bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka, sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada, Mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Sekarang kafe Abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang Abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya Abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini Abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh, enggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Ya. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih apa segala rupa macam sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
1: Buka dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: Okay. Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, demikian untuk Beranda Astacita bersama Pro 1 RRI Jakarta. Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Dan tentunya kembali kami akan hadir dengan beberapa teman islami untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada yang baru saja menjalankan sholat maghrib. Saat ini sudah menunjukkan pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur.

0: sudah menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tiba saatnya tentunya saya Agustian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana karena rekan kami yang bertugas akan menemani Anda di Lintas Jayapura malam hingga tuntas nanti. Saya Agustiawan pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: 妈妈，
1: 哪不去？
0: 应该都阿贝妈妈的。Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Iya, Bapak pendengar, bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, langsung dari Jalan Tersangkapura 23 Jayapura. Saya Sofi, pendengar, temani Anda untuk lintas Jayapura sore sampai dengan lintas Jayapura malam ya, sampai tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati saja suasana sore jelang malam hari Anda di hari ini. Kita bersua kembali untuk hari Kamis ya, 15 Oktober 2020. Nah, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, baik pendengar, satu informasi hadir untuk Anda di malam hari ini. Kami sampaikan pengumuman. Ikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua. Ya, disampaikan bahwa terbuka ya untuk lomba ini, terbuka untuk umum bagi anak usia 4 sampai dengan 8 tahun. Lomba dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 di Hotel Horizon AB Pura Padang Bulan, Kota Jayapura. Untuk biaya pendaftaran sebesar Rp250.000, mendapatkan voucher senilai Rp500.000, akan mendapatkan bahan art and craft lunchbox goodie bag dan juga piala untuk para pemenang. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sempoa SIP TC AB Pura 0823 1122 5529 atau Sempoa SIP TC Entrop 0821 9979 6677. Demikian saudara pendengar, satu informasi Anda yang punya anak usia 4 sampai dengan 8 tahun ya. Ada lomba Art and Craft Mom and Me diselenggarakan SIP Group Jayapura ya, dalam rangkaian 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua. Jadi ada uang pendaftaran seperti itu ya, Rp250.000. Kemudian nanti akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000 ya. Ada juga mendapatkan bahan Art and Craft Lunchbox Goodie Bag dan juga nanti mendapatkan untuk para pemenang. Oke, itu dia pelaksanaannya tanggal 24 Oktober 2026 ya, tepatnya hari Sabtu minggu depan seperti itu ya. Iya, minggu ini kita akhiri, minggu depan tanggal 24 Oktober 2026 tepatnya hari Sabtu di Hotel Horizon AB Pura Padang Bulan, Kota Jayapura. Oke, pendengar, itu dia satu informasi dalam ruang pengumuman untuk Anda di suasana malam hari ini ya, karena saat ini pukul 18.26 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan ada beberapa informasi-informasi juga terus hadir untuk Anda di malam hari ini. Dan tentunya kita ketahui bersama ya bahwa untuk kita yang ada di Kota Jayapura, informasinya bahwa beberapa waktu yang lalu sempat saya informasikan juga begitu ya, ada informasi dari pihak BMKG juga yang menyampaikan bahwa lagi marak begitu ya, Kota Jayapura kabut asap seperti itu. Kemudian ada konfirmasi juga bahwa secara alamiah ya itu terjadi seperti halnya apa, kita lihat embun ya pagi dan juga sore hari. Tetapi kesini dan diupdate kembali informasinya bahwa untuk kita yang ada di Kota Jayapura bahkan

kesehatan. Ini kabut asap kiriman begitu ya, untuk kita yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya pun sudah mendapatkannya seperti itu. Informasinya dari Pusdalops PB BPBD Provinsi Papua ya, yang berlokasi di Wahno Abipura Kota Jayapura Provinsi Papua. Iya, ada yang namanya ISPU 104 ya. Untuk waktu pengukuran hari ini 15 Oktober 2026 sejak pukul 8 pagi. Untuk kategorinya adalah tidak sehat polutan utama PM2,5 seperti itu ya. Jadi untuk kita semua kategori udara kita nih lagi tidak sehat seperti itu. Kemudian untuk skala ISPU yang tadi saya sampaikan, ISPU-nya adalah 104 ya. ISPU-nya 104, kategorinya tidak sehat. Jadi untuk skala ISPU, ISPU sendiri singkatan dari Indeks Standar Pencemar Udara begitu ya. Indeks Standar Pencemar Udara atau disingkat ISPU. Jadi skala kalau baik itu 1 sampai dengan 50 dinyatakan baik, warnanya hijau dalam skalanya ya, seperti itu. Kemudian untuk 51 sampai dengan 100 skalanya itu sedang, berwarna biru ya, untuk diagramnya seperti itu ya, warnanya warna biru. Kemudian tidak sehat itu warnanya kuning, tidak sehat warnanya kuning kehijauan gitu ya, warnanya kuning. Tidak sehat dari 101 sampai 200. Sedangkan kita yang ada di Kota Jayapura, ISPU-nya atau Indeks Standar Pencemar Udara 104, berarti masuk di skala atau kategori yang warna kuning, tidak sehat ya, 101 sampai dengan 200. Kemudian untuk diagramnya kalau berwarna merah sangat tidak sehat, itu untuk ISPU-nya, skala ISPU-nya itu 201 sampai dengan 300. Kemudian kalau berwarna hitam sudah berbahaya lebih dari 300 seperti itu. Jadi ada saran dan juga himbauan ya. Untuk kita semua, kurangi aktivitas fisik di luar ruangan. Jika harus beraktivitas di luar, gunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikel halus. Anak-anak, lansia, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan perlu membatasi paparan dan lebih berhati-hati. Pantau pembaruan kualitas udara melalui sumber resmi seperti itu ya. Karena biasanya untuk kita dalam keadaan situasi yang bahkan sangat memprihatinkan sekalipun, ada saja begitu ya berita-berita hoax, berita yang disebarkan sengaja untuk memperkeruh keadaan, membuat orang jadi panik sana sini seperti itu ya. Jadi pastikan Anda mendapatkan informasi yang valid agar Anda tidak salah, tidak panik dan lain sebagainya. Iya, dan tentunya untuk kita semua sebagai informasi, dan kita sedang ada di skala ISPU-nya 104 dengan kondisi skala kategorinya tidak sehat seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada aktivitas yang terlalu perlu di luar rumah seperti itu, ya sudah di dalam rumah saja. Kemudian bila perlu kalau rasa mengganggu, terganggu sekali, tutup jendela, pintu rumah seperti itu. Kemudian juga kalau keluar jangan lupa menggunakan masker seperti itu. Dehidrasi tubuh ini harus tetap terjaga, konsumsi air putih secukupnya itu sangatlah baik sekali ya. Oke, kita berharap pastinya semua ini cepat berlalu seperti itu, karena beberapa waktu lalu juga sempat saya dapat informasi dari keluarga di Nabire ya, karena beberapa hari juga tidak hujan, tapi sempat kemarin itu sudah turun hujan deras seperti itu ya. Kita berharap pastinya untuk kabut asap yang terjadi untuk kita yang ada di Kota Jayapura, karena memang kita lihat pandangan kita itu rada-rada ngeri-ngeri gimana gitu ya. Karena biasanya kalau saya sendiri dari rumah, kalau dari rumah rumahnya agak naik ke gunung tinggi gitu ya, jadi biasanya langsung bisa lihat ke Danau Sentani, atau di depan rumah tuh ada gunung juga ya, hutan-hutan tuh masih bisa sangat terlihat sekali. Kalau dari belakang rumah juga sangat terlihat pegunungan di dekat Danau Sentani seperti itu. Sekarang tuh sudah tidak bisa lihat, apalagi yang di belakang rumah. Mau lihat ke Gunung Sentani, Danau Sentani sana tidak bisa terlihat sama sekali ya, karena kabut asap tadi. Kalau di depan masih terlihat gunungnya, tetapi memang sudah terpele dengan
kabut asap seperti itu. Ya, kita berharap pastinya kalau Anda mendengarkan berita-berita teraktual juga yang terus hadir untuk Anda lewat rri.co.id, tapi juga berita-berita secara sentral yang kami hadirkan untuk Anda. Itu juga menginformasikan bahwa dari beberapa polda ya, dari beberapa wilayah polda yang ada di Indonesia bahkan sudah melaporkan juga. Pagi tadi saya dengar bersama rekan Siti Rahmawati pagi tadi di rri.co.id, bahkan ada beberapa polda yang sudah melaporkan juga seperti itu terkait dengan yang melakukan pembakaran ataupun oknum ya, dari terjadinya karhutlah seperti itu ya. Kita berharap ini semuanya bisa berakhir, yang saat ini sedang ada dalam musim kemarau panjang, apalagi dengan pembakar ataupun lahan yang terbakar ini semakin meluas begitu ya. Kita berharap pastinya ini sesegera mungkin usai, kemudian kita bisa menghirup udara yang segar, udara yang baik, kemudian juga kita jaga rawat hutan kita, kita belajar dan begitu banyak belajar ya dari setiap kejadian demi kejadian yang terus boleh kita alami seperti itu ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua, pukul 18.34 menit waktu Indonesia Timur, dan saya informasikan untuk Anda nanti kita jelang warta berita daerah ya, dalam warta berita Gema Papua malam hari ini sebagai pelaksana dari RRI Serui ya, malam hari ini sebagai pelaksana dari RRI Serui dalam warta berita Gema Papua Korwil 1 Papua. Anda bisa mengikuti juga lewat warta berita Gema Papua Korwil 1 Papua di live YouTube streaming ya, seperti itu. Tapi juga Anda bisa mendengarkan di radio Anda masing-masing di rumah tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam warta berita Gema Papua Korwil 1 Papua, dan sebagai pelaksana untuk hari ini dari RRI Serwi. Oke, dan sebelum kita jelang bersama ya pukul 19 waktu Indonesia Timur, ada beberapa informasi kembali hadir untuk Anda, dan yang pasti semoga informasi ini bisa menambah kasanah keinformasian, waduh kasanah keinformasian ya, bisa menambah banyak referensi kita mengenai beberapa informasi-informasi terkini, terupdate tentunya yang dihadirkan untuk Anda. Ya, di Mimika sekilas info, di Mimika informasinya ada langkah kecelakaan di Mimika melonjak, 26 orang meninggal hingga Agustus 2026. Kemudian informasi dari Mimika ya, kita ke Merauke. Merauke, 115 telur burung langka diamankan di Merauke, hanya 20 anakan bertahan hidup. Kemudian dari Papua Barat Daya, ada informasi juga perempuan Papua tidak hanya di dapur, kini didorong jadi penggerak ekonomi keluarga. Kemudian ada satu informasi juga dari Kota Jayapura, pekan depan jalan alternatif Voltekan terancam dipalang ya. Ini ada pemicunya tuh kenapa, nanti juga akan hadir untuk Anda. Ya, kemudian juga masih dari Kota Jayapura, asap kabut, kabut asap berbeda, ini yang paling berbahaya bagi kesehatan, nanti juga akan saya update untuk Anda. Oke, satu hati bersama Persatu RRI Jayapura ya. Ada dua informasi, sesaat lagi akan hadir untuk Anda. Dari Kota Jayapura, pekan depan jalan alternatif Voltekan terancam dipalang, kemudian juga asap kabut, kabut asap berbeda begitu ya, asap kabut, kabut asap itu berbeda, dan yang paling berbahaya, dan inilah yang paling berbahaya, nanti seperti apa akan saya update informasinya untuk Anda. Sabar, tahan dulu ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua, kita jelang bersama nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadir ya dalam warta berita Gema Papua Korwil 1 Papua untuk Anda di malam hari ini. Oke, beberapa lagu-lagu hiburan kali ini mau saya hadirkan satu tembang country. Oke, country kayaknya mantap ini ya. Oke, kemudian juga ada beberapa tembang-tembang pop Indonesia, dan pokoknya lagu-lagu hiburan terbaik
terbaik untuk Anda. Nanti dua update informasi dari Kota Jayapura ya, akan hadir tentunya menemani suasana malam Anda. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura.

Iya, baik pendengar, pukul 18.46 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu informasi hadir untuk Anda, seperti yang tadi sudah saya informasikan. Informasi dari Kota Jayapura, pekan depan jalan alternatif Voltekam terancam dipalang ya. Apa pemicunya? Mari kita dengarkan bersama. Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masyarakat adat Kampung Nafri berencana melakukan pemalangan total jalan alternatif Voltekam pada Rabu pekan depan. Ancaman ini muncul menyusul kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah Provinsi Papua yang dinilai tidak merespon dua kali undangan mediasi terkait penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan Hamaldi Voltekam. Perwakilan masyarakat adat Kampung Nafri, Kristison Hanuwebi, mengatakan pihaknya telah dua kali mengikuti upaya fasilitasi pertemuan yang dilakukan Majelis Rakyat Papua MRP di kantor MRP. Pertemuan tersebut bertujuan mempertemukan pemerintah dengan masyarakat pemilik hak wilayah untuk membahas penyelesaian persoalan pembayaran tanah secara terbuka. Namun menurut Kristison, pemerintah tidak menghadiri kedua pertemuan yang dijadwalkan pada 9 Oktober dan juga pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026 di kantor MRP. Sehingga masyarakat menilai tidak ada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ya, dan sebagai informasi ditegaskan, rencana pemalangan tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat adat terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak menunjukkan etika dan respon yang baik dalam memenuhi undangan mediasi. Oke pendengar, itu dia satu informasi. Rabu pekan depan ya, direncanakan demikian ada pemalangan di jalan alternatif ya, jalan alternatif Voltekam pada Rabu pekan depan. Tapi nanti seperti apakah update informasinya berjalannya waktu ke depan, nanti kita tunggu saja ya. Tentunya rekan-rekan wartawan akan terus mengupdate juga, dan tentunya dari RRI Jayapura juga akan terus mengupdate informasi terkininya untuk Anda. Ya, kalau tadi saya informasikan juga bahwa kabut asap ya untuk kita yang ada di Kota Jayapura ini sudah masuk untuk kita yang sedang ada dalam ada kabut asap begitu ya untuk kita yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya, kemudian masuk pada skala 104 ya, 104 ISPU sendiri adalah indeks standar pencemar udara ya, kita ada di 104 dengan kategori tidak sehat untuk kita yang ada di Kota Jayapura ya. Kategori untuk udara kita saat ini sedang masuk pada pencemar udara dan tidak sehat seperti itu ya, polutan utama PM2,5 seperti itu. Kemudian tadi ada saran yang sudah saya sampaikan juga. Kemudian update informasinya untuk kita semua wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya belakangan ini diselimuti kabut dan juga asap. Sebelumnya sempat terjadi perbedaan pendapat bahwa yang menyelimuti langit Kota Jayapura adalah kabut karena kelembaban yang tinggi seperti itu ya. Namun belakangan ini diklarifikasi bahwa awan tipis di langit Jayapura ternyata adalah asap kiriman dari luar Jayapura. Dan ternyata memang ada perbedaan jelas antara asap sisa pembakaran kabut dan juga kabut asap. Selain asap dan kabut, ternyata ada yang disebut kabut asap atau smog, gabungan dari smog asap dan juga fog atau kabut. Yang dilansir juga dari rosminurjadin @au.mil.id. Smog itu merupakan fenomena gabungan antara kabut atau tetesan uap air dengan partikel polutan atau asap ya, hasil pembakaran seperti dari kebakaran hutan atau emisi kendaraan atau pabrik yang tercampur di udara dalam rentang waktu tertentu. Dan kondisi ini seringkali tebal, kemudian membuat jarak pandang drop drastis serta berbahaya bagi kesehatan pernafasan. Ya, dan menurut ilmu meteorologi, kabut dan asap adalah dua fenomena yang berbeda. Kabut terbentuk karena adanya proses kondensasi uap air di dekat permukaan tanah atau di dekat air yang dingin hingga ketinggian 500 meter. Kemudian kabut ini dapat berbentuk ataupun terbentuk pada ketinggian yang rendah karena menyentuh permukaan bumi.
Kabut biasanya berbentuk ataupun terbentuk pada pagi dan juga pada malam hari ya. Jadi kalau kita lihat kayak embun-embun begitu ya, itu yang disebut dengan kabut yang terbentuk pada pagi ataupun malam hari ketika suhu udara rendah dan kelembaban tinggi. Kabut berwarna putih seperti awan atau abu-abu terang, berstruktur lembut, tidak berbau dan umumnya cepat hilang saat terkena sinar matahari ataupun saat suhu udara naik ya. Jadi biasanya kalau pagi sama masuk sore ke malam hari kayak ada embun-embun gitu ya, itu dia, itu secara alamiah seperti itu. Sementara asap itu terbentuk dari pembakaran. Jadi asap ini mengandung partikel-partikel kecil seperti karbon, nitrogen dan juga sulfur yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Asap biasanya berwarna abu-abu atau hitam dan juga memiliki tekstur yang kasar. Asap dapat terbentuk kapan saja ketika ada pembakaran. Jadi ciri keduanya ini sudah bisa dipastikan bahwa iya, jadi sudah bisa dipastikan bahwa awan tipis

Iya, dan seperti yang sudah diinformasikan juga, partikel-partikel seperti karbon, nitrogen dan sebagainya ya. Iya, jadi dari ciri keduanya ini sudah bisa dipastikan bahwa awan tipis yang menyelimuti kota Jayapura ini adalah asap, seperti itu ya. Jadi dari kedua ciri-ciri yang sudah saya sebutkan, yang secara alami itu seperti apa, kemudian asap itu berarti dari ada pembakaran, seperti itu ya. Jadi ini hal yang berbeda, dan kita bisa menyimpulkan juga bahwa dari kedua ciri ini sudah bisa dipastikan bahwa awan tipis yang menyelimuti kota Jayapura ini adalah asap. Sebab meski sudah siang hari dan cuaca panas begitu ya, masih terlihat jelas bahkan sampai berhari-hari. Jika itu kabut, dipastikan sudah menghilang saat suhu meningkat menjelang siang hari. Selain asap dan kabut, ternyata ada yang disebut kabut asap. Jadi dalam meteorologi, fenomena ini disebut sebagai smog, yang merupakan singkatan dari smog atau asap dan fog atau kabut. Semoga merupakan fenomena gabungan ya. Jadi ini merupakan fenomena gabungan antara kabut tetesan uap air dengan partikel polutan asap hasil pembakaran ya, seperti dari kebakaran hutan atau emisi kendaraan pabrik yang tercampur di dalam udara dalam rentang waktu tertentu. Dan sebagai informasi juga untuk kita semua, pada perkembangannya smog tidak hanya merupakan merujuk pada udara kabur yang terbentuk dari asap dan juga kabut ya. Jadi smog ini juga menjelaskan fenomena udara kabur karena proses fotokimia saat senyawa organik dan nitrogen oksida bereaksi secara kimiawi dengan sinar matahari untuk menghasilkan ozon. Ya, jadi untuk kita semua, kabut asap ini juga akan dapat menyebabkan iritasi pada mata dan juga kerusakan pada tanaman yang ada dan akhirnya menurunkan produksi pertanian. Oke, jadi ada dua fenomena ataupun dua hal yang berbeda begitu ya, ciri-ciri kedua. Jadi kalau disebut kabut itu secara alamiah, kalau dari meteorologi, klimatologi, geofisika seperti itu ya. Jadi seperti embun pada pagi dan juga malam hari. Tetapi yang kita rasakan untuk kota Jayapura dan sekitarnya adalah asap yang menyelimuti kota Jayapura dan sekitarnya. Ini bahkan biasanya kalau kabut kan pagi-pagi kalau sudah mulai panas langsung hilang seperti itu ya. Kalau ini tidak, berhari-hari bahkan siang pun masih terus kita rasakan. Dan informasinya sendiri dari BPBD Provinsi Papua, kita berada pada skala 104 untuk ISPU atau indeks standar pencemar udara ya, dan masuk dalam kategori tidak sehat kondisi udara kita hari ini. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi kalau tidak ada hal yang perlu harus keluar rumah, di dalam rumah saja ya. Kemudian kalau Anda merasakan bahwa sangat terganggu sekali, bisa ditutup jendela pintu rumah seperti itu. Ketika keluar menggunakan masker dan lain sebagainya. Jangan lupa konsumsi air putih secukupnya ya, 8 gelas untuk orang dewasa, 8 liter seperti itu, agar kita semua tetap sehat ya. Dan kita berharap pastinya semua ini cepat berlalu seperti itu. Oke, dan saat ini pukul 18.56 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama tepat pukul 19 warta berita gempa Papua, Korwil 1 Papua sebagai pelaksana dari RRI Serui.

0: Waktunya kentongan.
1: Setiap hari tanpa sadar, kita mungkin menelan plastik. Bukan potongan botol, tetapi mikroplastik. Mikroplastik adalah serpihan-serpihan plastik super kecil. Ukurannya kurang dari 5 mm. Ia berasal dari botol, bungkus makanan, bahkan pakaian sintetis yang kita cuci. Partikel-partikel ini menyebar kemana-mana, ke tanah, sungai, lalu ke laut, dan dimakan oleh ikan dan berakhir di piring kita. Setiap kali kita memakai plastik sekali pakai, ingatlah, itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah wujud menjadi bahaya tak kasat mata yang bisa kembali ke diri kita. Mari, mulai langkah kecil, kurangi plastik sekali pakai. Bawa botol minum dan tas belanja sendiri. Mikroplastik mungkin tidak terlihat, tetapi...
2: Pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Simon Kayai. Berita pertama pemirsa, pemerintah Kabupaten Waropen salurkan bantuan sosial untuk masyarakat rentan. Berikut laporan Tabina Rumpaidus dari Serui.
2: Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis GKI Waropen Selasa 13 Oktober 2026 dengan menyasar masyarakat miskin lanjut usia, penyandang disabilitas terlantar, keagamaan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waropen Julius Parantaruka SIP mengatakan, penyaluran bantuan tersebut bertujuan memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Program ini mencakup hibah, lembaga keagamaan, bantuan bahan makanan, dan sandang bagi lansia serta penyandang disabilitas terlantar, bantuan kedaruratan, bantuan bagi komunitas adat terpencil, KAT, serta pembinaan kepada panti asuhan.
3: Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama tujuan umum terlaksananya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Tujuan khusus yang ingin kita capai yang pertama adalah meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan masyarakat rentan, memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan mencegah keterlantaran dan kemiskinan ekstrim.
2: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Sosial beserta seluruh jajaran atas pelaksanaan program tersebut. Ia meminta penerima manfaat tidak hanya melihat besar atau kecilnya bantuan, namun memahami penyaluran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi sekali lagi kepada Kepala Dinas Sosial dan seluruh jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Ini memang merupakan bagian yang memberikan perhatian dan dukungan kami pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh penerima bantuan yang mau menerima apa yang pemerintah akan berikan. Jangan melihat dari besarnya bantuan kita, tapi lihatlah dari pemerintah melihat apa yang menjadi tugas pemerintah untuk melihat masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melayani.
2: Franciscus Caverius Mote juga mengatakan pemberian bantuan sosial merupakan bagian dari janji politik dirinya bersama Wakil Bupati Waropen pada masa kampanye pemilihan umum tahun 2024 lalu. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Pemirsa, Golkar hadir membantu masyarakat salurkan 75 ton air bersih. Berikut laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
5: Gubernur Papua Selatan yang juga Ketua Umum DPD Partai Golkar Papua Selatan, Apollo Savanpo, menekankan pentingnya peran partai politik untuk hadir di tengah masyarakat dan ikut membantu mengatasi persoalan sosial yang dihadapi warga. Menurutnya, semangat kekaryaan yang menjadi identitas Partai Golkar harus diwujudkan melalui kegiatan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya melalui aktivitas administratif di kantor. Ia mengatakan setiap persoalan yang dihadapi masyarakat perlu mendapat perhatian bersama. Partai Golkar diharapkan turut membantu pemerintah dan masyarakat melalui karya pengabdian, pelayanan, serta keterlibatan langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Apollo juga menyoroti kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih akibat cuaca ekstrim dan musim kemarau yang berkepanjangan. Menurutnya, berbagai bantuan telah disalurkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun elemen masyarakat lainnya. Dalam kondisi tersebut, Partai Golkar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat juga mengambil bagian melalui penyaluran bantuan air bersih.
6: Tersaji di media sosial, media cetak, media elektronik, media massa, maupun kita lihat sendiri, kita alami sendiri bahwa saat ini masyarakat kita sedang mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan air bersih akibat dari iklim, cuaca yang ekstrim dan juga musim kemarau yang berkepanjangan. Banyak bantuan sudah diberikan baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun elemen dan komponen masyarakat yang lain. Nah, untuk itu Partai Golkar juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat harus juga turut serta ikut mengambil bagian dalam upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu pada pagi hari ini sebagai langkah kecil kita turut serta ikut mengambil bagian untuk membantu masyarakat kita dengan mendistribusikan air bersih untuk masyarakat yang berkekurangan. Mudah-mudahan bantuan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan air bersih di masyarakat yang sangat membutuhkan air bersih.
5: Sementara itu, Koordinator Penyaluran Air Bersih Herman Anitu Basik-Basik menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan 15 unit mobil tangki untuk menyalurkan sekitar 75 ton air bersih ke 15 titik yang telah ditentukan di Distrik Merauke. Herman berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Ia juga meminta dukungan panitia dengan menyiapkan sedikitnya 2 orang di setiap titik untuk membantu tim selama proses distribusi berlangsung.
7: Pada pagi hari ini, kami sebagai koordinator melaporkan bahwa persiapan kendaraan tangki yang sudah kami siapkan ada 15 unit mobil tangki dan akan dibagi kepada ditujukan kepada 15 titik yang sudah disiapkan khusus di seputaran distrik Merauke. Air yang disiapkan sebanyak 15 tangki kurang lebih 75 ton air bersih. Dan kami dari Partai Golkar berharap dengan sumbangan air bersih ini dapat membantu air minum, air bersih yang menjadi konsumsi daripada keluarga yang menerima.
5: Penyaluran bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-62 Partai Golkar yang diisi dengan berbagai kegiatan karya bakti, bakti sosial, dan perlombaan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pemirsa, HUT Partai Demokrat DPC Kepulauan Yapen gelar bakti sosial donor darah untuk bantu pasien membutuhkan. Berikut laporan Riki Aritonang dari Serui.
8: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan bakti sosial donor darah yang terbuka untuk umum di Alun-Alun Kota Serui, Rabu 14 Oktober 2026. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen,

0: Kepulauan Yapen, Benjamin Arisoy mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan donor darah sekaligus meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama.
1: Kita diminta oleh pengurus pusat untuk melakukan kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh setiap DPD, DPC di seluruh Indonesia. Karena itu hari ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen kita melakukan donor darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di Rumah Sakit Serui. Kegiatan dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Partai Demokrat.
0: Sementara itu, tenaga kesehatan RSUD Serui, Dr. Helena Sembai, SPPK, mengatakan darah yang terkumpul dalam kegiatan donor darah tersebut nantinya akan dibawa ke rumah sakit untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan. Namun, sebelum diberikan kepada pasien, darah tersebut akan melalui proses screening dan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan keamanan dan kelayakannya untuk digunakan.
2: Proses untuk pendonor, untuk melakukan donor darah ini nanti kan darahnya kita akan periksa lagi. Kita periksa ada beberapa yang perlu kita screening. Antara lain penyakit yang namanya infeksi menular ya. Nah, di sini yang kita screening penyakit sipilis, HIV dan hepatitis serta malaria. Dari sini kita langsung bawa ke rumah sakit lalu kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian apabila semua pemeriksaan dia bersih atau lolos daripada penyakit-penyakit tersebut, kita tinggal distribusikan atau salurkan ke pasien-pasien yang membutuhkan.
0: Melalui kegiatan donor darah ini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Serui sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Riki Aritonang melaporkan.
3: Bupati Dogiyai lepas 16 calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan keguruan di Universitas Katolik Parahyangan. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan dari Nabire.
4: Dalam rangka menciptakan tenaga guru yang profesional agar menghasilkan generasi masa depan Dogiyai yang cerdas, Bupati Dogiyai Yudas Tebai SPD MSI didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga David Go SPD serta Ketua Panitia Pelaksana yang sekaligus Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Agustinus DG SPD secara resmi melepas 16 calon mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Dogiyai yang akan melanjutkan pendidikan di bidang keguruan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jawa Barat Rabu 14 Oktober 2026 berlangsung di Aula Hotel Adama Nabire. Program yang mengusung slogan dari Kabupaten Dogiyai untuk masa depan pendidikan yang lebih baik menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya tenaga pendidik yang diharapkan mampu berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Dogiyai. Dalam sambutannya, Bupati Dogiyai Yudas Tebai menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Menurutnya, penyiapan calon tenaga pendidik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kebutuhan guru di Kabupaten Dogiyai. Ia pun berharap para calon mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, menjaga kedisiplinan, serta bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Bupati Yudas Tebai juga mengingatkan para peserta bahwa kesempatan melanjutkan pendidikan di luar Papua Tengah merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh komitmen, bukan hanya untuk meraih cita-cita pribadi, tetapi juga untuk mempersiapkan diri dalam membangun daerah asal.
5: Lihatlah dunia luar dengan mata terbuka. Belajarlah melihat kemajuan. Di kampus, pasti kalian akan bertemu itu teknologi, ilmu baru, teman dari berbagai suku dan bangsa. Lihat dan serap semua yang baik untuk dibawa pulang membangun Dogiyai. Yang kedua, jangan kuliah hanya untuk mendapatkan ijazah. Untuk mendapatkan ijazah, selembar ijazah itu gampang. Berpikir harus kritis. Dogiyai butuh dokter, Dogiyai butuh insinyur, Dogiyai butuh guru. Dogiai butuh ahli pertanian, butuh ekonom. Jadi pikiran ilmu apa yang kalian pelajari di saat kuliah di sana untuk menjawab masalah di Kabupaten Dogiai kelak.
4: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiai, David Go SPD, menyampaikan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan calon guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan dunia pendidikan. Sebanyak 16 calon mahasiswa tersebut merupakan bagian dari kuota 20 mahasiswa yang disiapkan bagi putra-putri asal Kabupaten Dogiai untuk mengikuti program pendidikan guru melalui kerjasama antara pemerintah Kabupaten Dogiai dan Universitas Katolik Parahyangan dan dibiayai penuh oleh Kabupaten Dogiai. Kerjasama ini dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiai bersama Universitas Katolik Parahyangan Bandung dengan seleksi ketat oleh pihak universitas guna memastikan peserta yang terpilih memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan.
6: Dalam pelaksanaan seleksi yang dilakukan, sepenuhnya dilakukan oleh pihak Universitas Katolik Parahyangan dengan skema formal yang digunakan.

0: Satria Yuda Kensauri gelar latihan renang militer bagi prajurit guna menjaga kemampuan renang serta ketahanan tubuh saat menghadapi situasi genting tengah tugas. Berikut laporan Yohanes De Goden dari Bovendigul.
1: Batalion 803 Ksatria Yuda Kensiwuri gelar latihan renang bagi prajurit TNI di satuannya guna menjaga kemampuan renang prajurit tetap stabil sehingga tidak lupa dalam setiap tugas apabila terjadi hal darurat ketika berada di medan tugas. Komandan Batalion 803 KYK Letkol Infantri Ahmadi Arif melalui perwira seksi operasi Letnan Koirun menyampaikan pelaksanaan kegiatan latihan renang

0: depan masih banyak lagi tantangan yang akan kita hadapi dan semakin besar lagi. Jadi saya harapkan kemampuan prajurit tiap hari akan semakin meningkat.
1: Oke. Jadi lebih profesional. Diminta untuk seluruh prajurit terus menjaga kemampuan sehingga saat berada di medan tugas tidak lupa dan lalai ketika menghadapi situasi yang tidak bersahabat. Kepada masyarakat diajak bersama-sama TNI jaga kenyamanan di bawah Fendigul sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan baik. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih pada informasi yang terakhir pendengar, kabar olahraga Persipura fokus pemulihan mental dan transisi bertahan jelang laga lawan PSBS Biak. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari Jayapura.
3: Persipura Jayapura fokus pemulihan mental dan perbaikan transisi bertahan para pemainnya jelang laga tandang menghadapi PSBS Biak. Asisten pelatih Isak Wanggai mengatakan kebangkitan mental bertanding para pemain menjadi prioritas utama tim usai meraih hasil yang kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya, termasuk menyoroti dua gol serangan balik lawan yang dikarenakan kurangnya disiplin dalam transisi bertahan.
4: Yang paling utama kami membangun kembali mental ya, setelah hasil yang kurang memuaskan untuk kami, ini menjadi perhatian khusus terutama mental kami untuk dibangun menghadapi pertandingan berikut, itu paling utama. Ya seperti tadi saya bilang bahwa paling utama mental para pemain yang kami berusaha perbaiki kembali, kepercayaan diri kami, terutama masalah komunikasi dan untuk taktikal ada beberapa catatan yang telah Coach Regi sendiri dan kami staf pelatih sudah bicarakan untuk evaluasi nanti. Yang pasti itu menjadi evaluasi bagi kita ke depan. Catatan ketika transisi itu menjadi perhatian khusus bagi kita mempersiapkan tim ini ke depan. Dan yang pasti juga ada tentang bagaimana peluang-peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik di depan gawang itu.
3: Ia juga menanggapi catatan rekor pertemuan Persipura yang kurang berpihak saat bertemu sesama tim asal Papua dengan menegaskan tidak ingin terpengaruh rekor masa lalu maupun performa lawan, melainkan tetap fokus terhadap permainan anak asuhnya sendiri. Diketahui hingga pekan kelima Mutiara Hitam menempati posisi ke-8 klasemen sementara dengan mengantongi 4 poin dari 2 kekalahan, 2 hasil imbang dan 1 kemenangan. Nalik Saulia melaporkan.
2: Pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui. Saya Simon Kayai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
5: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik pendengar, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua, Korwil Satu Papua bersama langsung ya sebagai pelaksana untuk hari ini dari RRI Serui bersama penyiar Simon Kayai sebagai pembaca berita untuk malam hari ini. Jangan lewatkan Warta Berita Gema Papua ya, Anda bisa mengikuti lewat Warta Berita Gema Papua Korwil Satu Papua live streaming ya, YouTube bisa langsung Anda saksikan. Tapi juga tentunya sudah kita ikuti bersama berita-berita teraktual ya. Jadi nanti secara bergilir RRI Jayapura, RRI Serui, RRI Biak, RRI Nabire, RRI Bovendigul, RRI Wamena ya, Merauke akan dihadirkan dan sebagai pelaksana nanti akan terus bergilir seperti itu ya. Oke, dan saat ini pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur, kita akan jelang bersama selanjutnya nanti mimbar Katolik untuk malam hari ini ada satu judul kecil yang tentunya akan kita renungkan bersama di malam hari ini dalam mimbar Katolik, membangun hati yang jujur dan hidup dalam kebenaran. Dan sebagai firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama untuk malam hari ini terambil dari kitab Lukas 11 ayat 47 hingga ayatnya yang ke-54 ya, dengan judul membangun hati yang jujur dan hidup dalam kebenaran, disampaikan oleh Ibu Hiti Jria SAG, penyuluh agama Katolik. Iga mewarni dengan kejujuran pendengar, hadir menemani suasana malam Anda.

malam dan selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Katolik Radio Republik Indonesia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertaannya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari ini hingga malam hari dengan penuh syukur. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah kesibukan dan berbagai pengalaman yang kita lalui sepanjang hari, malam ini menjadi kesempatan bagi kita untuk sejenak menenangkan hati, merenungkan perjalanan hidup, dan mendengarkan sabda Tuhan yang memberikan kekuatan serta pengharapan. Hari ini Kamis 15 Oktober 2026, Gereja Katolik memperingati Santa Teresia dari Yesus, yang dikenal juga sebagai Santa Teresia dari Avila. Ia adalah seorang tokoh rohani yang mengajarkan pentingnya doa, kedekatan dengan Tuhan, dan pembaruan hidup dari dalam hati. Melalui renungan hari ini, kita diajak untuk memeriksa diri, apakah kehidupan yang kita jalani sungguh mencerminkan kebaikan hati, kejujuran, dan kasih kepada sesama? Ataukah kita hanya berusaha terlihat baik di mata orang lain? Marilah kita membuka hati, menenangkan pikiran, dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan menuntun perjalanan hidup kita hari ini. Kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu ingin dihormati, dihargai, dan dipandang sebagai orang yang baik. Kita ingin orang lain melihat kita sebagai pribadi yang sopan, rajin berdoa, suka menolong, dan selalu melakukan hal-hal yang benar. Namun, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah semua kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang lain benar-benar berasal dari hati yang tulus? Kadang-kadang seseorang terlihat baik di depan banyak orang, tetapi berbeda ketika tidak ada orang yang melihatnya. Di depan orang lain, ia berbicara dengan sopan, tetapi di belakang mereka, ia menyebarkan cerita yang menyakitkan. Ia mengajak orang lain melakukan kebaikan, tetapi dirinya sendiri tidak mau melakukannya. Hal seperti ini dapat terjadi kepada siapa saja, termasuk kita. Karena itu, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita agar tidak hanya memperhatikan penampilan luar, tetapi juga memperhatikan keadaan hati kita. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita katakan, tetapi juga mengetahui niat, pikiran, dan tindakan kita. Iman bukan sekedar kata-kata. Iman harus terlihat melalui cara kita memperlakukan orang lain, cara kita berbicara, cara kita bekerja, dan cara kita bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Marilah kita mendengarkan Injil hari ini dengan hati yang terbuka. Semoga sabda Tuhan membantu kita mengenali kekurangan diri, berani memperbaiki kesalahan, dan semakin setia menjalani kehidupan sebagai orang Katolik. Marilah kita membuka hati agar sabda Tuhan hari ini menjadi terang yang membimbing langkah hidup kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan dan kesempatan untuk memulai hari yang baru. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami, baik dalam kegembiraan maupun dalam kesulitan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami pesan yang Engkau sampaikan melalui Injil hari ini. Ampunilah kami apabila selama ini kami lebih mementingkan penampilan daripada ketulusan hati. Ampunilah kami apabila kami mudah menghakimi orang lain, tetapi sulit mengakui kesalahan sendiri. Ajarlah kami untuk berani menerima teguran dan memperbaiki diri. Semoga teladan Santa Teresia dari Yesus membantu kami untuk semakin tekun berdoa, semakin dekat kepada-Mu, dan semakin nyata menunjukkan kasih kepada sesama.
Dampingilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, serta setiap orang yang sedang menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, Injil yang akan kita dengarkan malam ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari Injil hari ini kita belajar bahwa Tuhan menghendaki agar kita tidak hanya terlihat baik dari luar, tetapi juga memiliki hati yang baik dan tulus. Yesus menegur orang-orang yang merasa dirinya benar, tetapi tidak mau menerima kebenaran. Mereka menghormati para nabi yang telah meninggal, tetapi tidak mau mendengarkan pesan kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Melalui peristiwa ini, Yesus mengingatkan kita bahwa iman yang sejati tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kata-kata, kebiasaan, keagamaan, atau penampilan di hadapan orang lain. Iman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada hal penting yang dapat kita renungkan dari Injil hari ini. Jangan hanya terlihat baik, tetapi jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh baik. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering mendengar ungkapan bahwa penampilan bisa menipu, tetapi hati dan perbuatan akan menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Seseorang mungkin rajin pergi ke gereja, aktif dalam kegiatan lingkungan, atau sering berbicara tentang Tuhan. Semua itu merupakan hal yang baik. Namun kita juga perlu bertanya, apakah kita sudah membawa nilai-nilai iman itu ke dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, seorang anak muda rajin mengikuti kegiatan rohani, tetapi masih suka mengejek temannya. Seorang pegawai selalu berbicara tentang kejujuran, tetapi tidak juga melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Seseorang aktif dalam pelayanan gereja, tetapi sulit memaafkan orang yang pernah menyakitinya. Disinilah kita perlu menyadari bahwa iman harus berjalan bersama dengan perbuatan. Tidak ada gunanya kita berbicara tentang kasih apabila kita masih suka menyakiti orang lain. Tidak cukup kita berbicara tentang kejujuran
apabila kita masih terbiasa berbohong. Tetapi tidak cukup kita mengajak orang lain berbuat baik apabila kita sendiri tidak mau memulainya. Karena itu, marilah kita belajar menjadi pribadi yang baik, bukan hanya ketika dilihat orang lain, tetapi juga ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan kita. Ketika kita bekerja, lakukan dengan jujur. Saat berjanji, berusaha untuk menempatinya. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, bantulah sesuai dengan kemampuan kita. Kebaikan yang sejati tidak selalu membutuhkan pujian. Terkadang kebaikan yang paling berarti justru dilakukan secara sederhana dan tanpa diketahui banyak orang. Tuhan melihat ketulusan hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yesus menyampaikan teguran kepada orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Mereka justru marah dan mencari-cari kesalahan Yesus. Sikap ini juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Ketika orang tua menasihati kita, mungkin kita merasa tidak senang. Ketika guru mengingatkan kesalahan kita, kita merasa malu. Bahkan teman memberikan masukan, kita merasa bahwa diri kita sedang disalahkan. Padahal tidak semua teguran diberikan untuk menjatuhkan kita. Ada teguran yang diberikan karena seseorang peduli dan ingin agar kita menjadi lebih baik. Bayangkan seorang anak yang selalu datang terlambat ke sekolah. Guru mengingatkan agar ia belajar mengatur waktu. Jika anak itu mau mendengarkan, ia dapat memperbaiki kebiasaannya. Namun jika ia hanya marah dan menyalahkan gurunya, ia akan kehilangan kesempatan untuk belajar. Demikian juga dalam kehidupan keluarga. Ketika orang tua mengingatkan anaknya agar lebih bertanggung jawab, nasihat itu dapat menjadi kesempatan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Tentu saja, kita juga perlu menyampaikan teguran dengan cara yang baik dan menghormati orang lain. Namun, ketika menerima nasihat yang benar, kita hendaknya tidak langsung menolak atau membela diri. Kita perlu berani bertanya kepada diri sendiri, apakah ada sesuatu yang perlu saya perbaiki? Saudara-saudari yang terkasih, mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan. Justru orang yang berani mengakui kesalahannya adalah orang yang mau belajar dan bertumbuh. Mari kita memohon kepada Tuhan agar kita memiliki hati yang rendah hati, tidak mudah tersinggung, dan bersedia memperbaiki diri ketika menyadari kesalahan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Teresia dari Yesus atau Santa Teresia dari Avila. Ia dikenal sebagai seorang santa yang menekankan pentingnya kehidupan doa dan kedekatan pribadi dengan Tuhan. Dari teladannya kita belajar bahwa doa bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata yang indah. Doa adalah kesempatan untuk datang kepada Tuhan, membuka hati, mendengarkan kehendak-Nya, dan membiarkan diri kita dibimbing oleh-Nya. Kadang-kadang kita berdoa agar orang lain berubah, tetapi kita lupa meminta agar diri kita sendiri juga berubah. Kita berdoa agar keluarga hidup damai, tetapi kita masih suka membalas perkataan dengan kemarahan. Kita berdoa agar pekerjaan berjalan lancar, tetapi kita sendiri kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab. Kita berdoa agar orang lain menghormati kita, tetapi kita sendiri kurang menghargai mereka. Karena itu, doa hendaknya mendorong kita untuk melakukan perubahan nyata. Sesudah berdoa, marilah kita berusaha menjadi lebih sabar. Sesudah membaca kitab suci, marilah kita mencoba mempraktikkan ajarannya. Sesudah mengikuti misa, marilah kita membawa semangat kasih Kristus ke dalam keluarga dan lingkungan kita. Kita tidak harus langsung menjadi sempurna. Perubahan dapat dimulai dari langkah-langkah kecil. Hari ini kita dapat memulai dengan meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti.
Kita dapat berhenti menyebarkan cerita yang belum tentu benar. Kita dapat membantu pekerjaan di rumah tanpa harus menunggu diperintah. Kita juga dapat meluangkan waktu untuk mendengarkan seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Hal-hal sederhana seperti ini dapat menjadi tanda bahwa sabda Tuhan sungguh bekerja dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita membawa renungan ini ke dalam kehidupan nyata. Ada 3 pertanyaan sederhana yang dapat kita renungkan hari ini. Yang pertama, apakah perkataan dan tindakan saya sudah sesuai dengan iman yang saya akui? Kedua, apakah saya bersedia menerima nasihat dan mengakui kesalahan ketika saya melakukan sesuatu yang tidak benar? Dan yang ketiga, perubahan kecil apa yang dapat saya lakukan hari ini agar hidup saya semakin sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita tidak perlu menunggu sampai menjadi orang yang sempurna untuk mulai berbuat baik. Kita dapat memulainya sekarang, dari rumah kita, tempat kerja, sekolah, lingkungan gereja, dan masyarakat tempat kita hidup. Janganlah kita hanya sibuk melihat kekurangan orang lain. Marilah kita belajar melihat diri sendiri dengan jujur. Janganlah kita hanya menginginkan orang lain berubah. Marilah kita mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan janganlah kita menjadikan doa sekedar kebiasaan, tetapi biarkanlah doa menuntun kita untuk hidup dalam kasih, kejujuran, dan kerendahan hati. Sebab iman yang sejati bukan hanya terlihat dari apa yang kita ucapkan kepada Tuhan, melainkan juga dari bagaimana kita memperlakukan sesama. Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita semakin mampu menjadi pribadi yang tulus, rendah hati, dan berani memperbaiki diri. Semoga teladan Santa Teresia dari Yesus menguatkan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan mewujudkan kasih-Nya dalam tindakan nyata. Ingatlah, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak meminta kita menjadi manusia yang sempurna dalam sekejap, tetapi Ia mengundang kita untuk terus belajar menjadi lebih baik setiap hari. Amin. Menutup mimbar Katolik hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada malam hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk hidup dalam kebenaran, ketulusan, dan kasih. Ya Bapa, kami menyadari bahwa seringkali kami lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada mengakui kekurangan diri sendiri. Kami sering ingin dihargai, tetapi kurang menghargai sesama. Kami ingin dipahami, tetapi kurang berusaha memahami orang lain. Ampunilah segala kesalahan kami. Lembutkanlah hati kami, agar kami berani menerima nasihat, mengakui kesalahan, dan memperbaiki hidup kami. Bimbinglah agar dalam setiap doa yang kami panjatkan, sungguh membawa perubahan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Berkatilah keluarga kami, para orang tua, anak-anak, kaum muda, guru, pekerja, dan pelayan gereja, serta semua orang yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Semoga teladan Santa Teresia dari Yesus membantu kami untuk semakin tekun berdoa dan semakin setia melaksanakan kehendak-Mu. Semoga sepanjang malam ini kami mampu menjadi pembawa damai, penabur kebaikan dan saksi kasih-Mu bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, melindungi kita dalam setiap kehidupan, memenuhi hati kita dengan damai, dan menjadikan kita saksi-saksi kasih-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah mimbar Katolik malam ini. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan iman kita dan mengingatkan kita untuk tidak hanya terlihat baik, tetapi sungguh-sungguh hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Tuhan memberkati kita.

Oke, pendengar, pukul 20.20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, kembali menyapa Anda semua ya di malam hari ini. Lagu-lagu pujian, kidung-kidung pujian mewarnai suasana malam Anda. Selepas tadi sudah kita ikuti bersama mimbar Katolik yang membangun hati yang jujur dan hidup dalam kebenaran. Oke, yang pasti ketika kita hidup dalam kejujuran apapun itu, kita akan menuju kepada hal-hal yang baik begitu ya. Tidak ada cerita yang namanya saya sebenarnya mau mengatakan jujur tapi nanti takut inilah takut itulah, tidak ya. Jujur tetap jujur, tidak tetaplah tidak, begitu ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua lewat kebenaran firman Tuhan, tapi juga lewat judul kecil yang diangkat, membangun hati yang jujur dan hidup dalam kebenaran, disampaikan oleh hambanya. Ada Ibu Huti Jiria SAG, penyuluh agama Katolik ya. Terambil dari kitab suci Lukas 11 ayat 47 hingga ayatnya yang ke-54. Ya, satu teman terakhir Desember sudah dekat, rindu pulang gitu ya. Apalagi buat Anda yang lagi rantau nih ya, di kota Jayapura ataukah di tempat Anda saat ini dan Anda mendengarkan siaran RRI Jayapura. Biasanya kalau sudah masuk berber ya, sekarang bulan Oktober, masuk September saja tuh raga jiwa ini ada di raga ini ada di September, tapi pikiran hati dan segalanya ini tuh ada di Desember gitu ya. Oke, okay. Itu kayaknya cuma saya saja, Anda tidak ya. Oke, okay, tapi yang pasti kita bersyukur sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini kita masih boleh bersua. Kita masih diberikan kesempatan kembali untuk melakukan aktivitas kita, entah dalam pekerjaan, entah dalam hal membangun hubungan sosial, membangun hubungan keakraban dan lain sebagainya. Kita masih terus diberikan kesempatan sampai dengan saat ini. Itu sesuatu yang luar biasa dan itu sesuatu yang harus kita syukuri bersama ya. Walaupun saat ini situasi saat ini itu sedang tidak baik-baik saja ekonominya, tapi juga sekarang kalau kemarin kita di kota Jayapura, kita dengar informasi di luar kota Jayapura gitu ya, ada karhutla, kebakaran hutan dan lahan, ada kabut asap seperti itu, mengganggu kesehatan, jarak pandang, ISPA dari segi medis begitu ya, ISPA lagi naik karena karhutla ya, kabut asap dan sebagainya, kemudian penerbangan jadi tertunda. Ada banyak hal yang terjadi karena karhutla ini, dibalik secara alami seperti itu, tetapi juga ada

ketika ada kita saat ini, yuk kita bersih-bersih lingkungan, kita buang sampah di tempatnya, kemudian kita ada penghijauan di sekitar rumah kita. Dengan perekonomian saat ini yang wow luar biasa seperti itu, kita tetap bersemangat pastinya, karena setiap kita mungkin di kalau gaji itu setiap kita tiap bulan terima gaji ya, tapi berkat rezeki yang Tuhan kasih itu tidak pernah tertukar kepada kita, terus diberikan kepada yang sana, tidak demikian ya. Kalau ke kita pasti akan ke kita. Yang pasti tetap bekerja keras, hidup dalam jujur, bekerja dengan jujur ya. Kita akan mendapatkan satu hal yang luar biasa ke hal yang luar biasa lainnya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Saat ini pukul 20.25 menit waktu Indonesia Timur. Lagi ngapain malam hari ini coba? Lagi ngapain ayo? Lagi makan malam? Atau lagi ngapain ini? Oh, katanya makan malamnya udah kelar tadi, jadi lagi duduk santai. Ada yang katanya, oke, kita memang lagi duduk makan malam, terus kenapa? Tidak, saya mau menyapa saja, selamat makan, gitu ya. Oke, selamat menikmati makan malam, selamat menikmati santainya untuk malam hari ini, tentunya bersama keluarga tercinta. Kita di Kamis ya, 15 Oktober 2026, jadi ceritanya kita sudah di pertengahan nih, pertengahan bulan Oktober, karena untuk bulan Oktober 2026 nanti kita sampai tanggal 31 Oktober seperti itu ya. Jadi tanggal 15 sudah ada di pertengahan bulan Oktober seperti itu. Oke, tetap jaga kesehatan dengan baik, kemudian juga yang ke sekolah, sekolah yang rajin, sekolah yang bagus gitu ya, biar tambah pintar. Kemudian juga yang ke kampus, yang bekerja, pokoknya di segala profesi bidang kerja kita gitu ya. Kita tetap memainkan peran kita masing-masing, dan kita memainkan peran yang luar biasa, peran-peran yang bagus, agar peran yang kita mainkan itu nanti akan dikenang di lain kesempatan. Nanti kita jelang pukul 21 ya, Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kemudian juga ada beberapa informasi-informasi ringan juga yang hadir untuk Anda di malam hari ini. Informasi ringan seperti apa, di tenteng itu ringan, oke. Atau informasi yang berat itu dipikul baru berat, oke lah. Pokoknya informasi-informasi terkini yang akan terus dihadirkan ya, untuk menemani suasana malam Anda. Yang lagi santai di rumah, yang lagi makan malam, yang lagi piket malam, lagi dinas malam, selamat menjalankan piket dinas malam Anda, profesi bidang kerja Anda apapun itu. Semangat menjalankan tugas-tugas Anda di hari ini, yang pasti berharap tertuntaskan dengan baik. Kemudian juga yang lagi berkendara di jalan, hati-hati ya, sampai di tempat tujuan Anda dengan segala baik juga pastinya. Oke, kita jelang bersama tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Satu tembang sonata yang indah pendengar, hadir menemani suasana malam Anda.

itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda bahwa tanah yang kita pijak setiap hari sedang berada dalam bahaya? Ancaman itu bernama polusi tanah. Polusi tanah terjadi ketika bahan kimia berbahaya atau zat beracun seperti limbah industri atau pestisida berlebihan meresap dan mencemari lapisan tanah. Polusi tanah dapat meracuni tanaman pangan yang kita konsumsi, mencemari sumber air tanah, dan bahkan menimbulkan resiko penyakit serius bagi kesehatan kita. Mari, jaga bumi kita. Mulailah dengan mengelola sampah rumah tangga dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Tanah sehat, kita pun sehat.

0: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 17 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.
1: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Pernahkah kita bayangkan kalau wajah bersih dan halus habis pakai scrub? Tapi pernahkah kita juga berpikir kemana perginya butiran-butiran kecil scrub itu setelah kita bilas? Butiran-butiran kecil itu bernama microbeads. Microbeads mungkin terasa halus di kulit saat kita memakai sabun pembersih wajah. Tetapi dampaknya bagi lingkungan sama sekali tidak halus. Microbeads adalah partikel plastik padat yang berukuran sangat kecil, biasanya kurang dari 5 mm, tapi mematikan. Berbeda dengan sampah plastik besar yang terurai jadi kecil. Microbeads menyerap racun di air dan merusak rantai makanan secara permanen serta merusak lingkungan kita. Plastik super kecil ini diam-diam lolos dari filter air, meluncur ke laut, dan berakhir di perut ikan-ikan di laut. Mereka tidak bisa hancur, dan parahnya, plastik itu bisa balik lagi ke meja makan kita lewat ikan yang kita konsumsi. Microbeads sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Oleh sebab itu, mari pilih scrub berbahan alami. Buang plastik mikroskopi. Cerdas memilih, laut pun selamat.

Iya, baik pendengar, pukul 20.49 menit waktu Indonesia Timur ya. Ada satu informasi untuk Anda di malam hari ini. Saya ambil dari laman rri.co.id. Jadi informasinya adalah BMKG ungkap penyebab panas terkait radiasi matahari tinggi. Saudara pendengar, BMKG menyebutkan kondisi panas yang dirasakan masyarakat berkaitan dengan intensitas radiasi matahari. Lalu disebutkan karena minimnya tutupan awan dalam beberapa hari terakhir. Langit yang relatif cerah membuat sinar matahari lebih leluasa mencapai permukaan bumi, sehingga paparan panas terasa semakin menyengat, terutama pada siang hari. Disampaikan Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Suparie, dalam perbincangan Pro 3 RRI pada hari ini. Kondisi ini berbeda dengan ataupun dibandingkan sekitar sepekan sebelumnya, yakni ketika sejumlah wilayah termasuk beberapa wilayah Bogor ya, ini masih mengalami hujan. Karena kita tahu kalau Bogor tuh biasanya disebut dengan kota hujan begitu ya. Ya, dan fenomena juga berkaitan dengan pola musiman pada Oktober. Pada periode ini masyarakat kerap mengeluhkan cuaca panas terutama di wilayah Pulau Jawa. Salah satu faktor yang memengaruhi intensitas penyinaran adalah posisi semu matahari yang berada di sekitar wilayah selatan ekuator. Sehingga sejumlah daerah di Jawa menerima penyinaran matahari yang cukup intens. Ya, dan tentunya dengan keadaan ini berlangsung bersamaan dengan minimnya awan, maka matahari yang mencapai permukaan bumi lebih besar. Oke, itulah informasinya untuk Anda di malam hari ini. BMKG mengungkapkan begitu ya, bahwa penyebab panas terkait dengan radiasi matahari tinggi seperti itu. Ya, kemudian informasi lainnya sebelum nanti kita jelang bersama pukul 21 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, kemudian informasi lainnya pendengar untuk Anda di malam hari ini. Ya, kali ini ada tips bagaimana mengatasi lelah mental setelah seharian bekerja. Nanti akan saya hadirkan sebentar selepas Warta Berita Pro 3 begitu ya. Kemudian informasi berikutnya, ya ini Kemenkes menyebutkan bahwa kabut asap begitu ya, kabut asap berkepanjangan dapat memicu gangguan kesehatan. Informasi selengkapnya pendengar untuk Anda di malam hari ini, kami ataupun saya ambil dari laman rri.co.id. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengingatkan, kabut asap berkepanjangan dapat memicu gangguan kesehatan jiwa. Selain mengganggu kesehatan fisik, paparan asap juga berpotensi menimbulkan stres, tetapi juga kecemasan akibat terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari. Kabut asap berkepanjangan tentunya dapat mengganggu aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, tapi juga pekerjaan masyarakat. Karena itu, Aji mengimbau masyarakat menjaga rutinitas, terutama bagi anak-anak, dengan mengutamakan aktivitas di dalam ruangan yang memiliki kualitas udara lebih bersih. Orang tua juga perlu memperhatikan perubahan perilaku ya, terkait dengan gangguan tidur dan juga perubahan pola makan. Jika keluhan kesehatan menetap dan mengganggu aktivitas sehari-hari, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Jadi jangan pakai kata tunggu-tunggu begitu ya. Jangan menunggu kondisi memburuk untuk mendapatkan penanganan kesehatan yang tepat. Disampaikan juga Kementerian Kesehatan Kemenkes telah mengerahkan 2.106 tenaga kesehatan untuk menangani dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda 7 provinsi dan 63 kabupaten kota. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan layanan kesehatan, kemudian sistem rujukan, serta pemantauan penyakit di wilayah terdampak. Juru bicara Kemenkes Widyawati mengatakan dampak karhutla terhadap kesehatan terlihat dari tingginya kasus ISPA hingga pertengahan Oktober 2026. Jadi data dari Kemenkes mencatat 277.075 kasus ISPA, termasuk 62.400 kasus pada anak berusia 0 hingga 5 tahun. Iya, dan
Dijelaskan juga pemantauan kualitas udara di wilayah terdampak juga menunjukkan kondisi yang perlu diwaspadai dari 37 stasiun pemantau indeks standar pencemaran udara atau indeks standar pencemar udara atau ISPU, sebanyak 13 daerah berada pada kategori berbahaya. Bisa dibayangkan, ada 13 daerah berada pada kategori berbahaya, kemudian 11 daerah sangat tidak sehat, dan 13 daerah tidak sehat. Kemenkes menyalurkan sekitar 3 juta masker untuk membantu melindungi masyarakat dari paparan asap karhutla. Iya, jadi untuk kita yang ada di Kota Jayapura, informasinya kita sudah masuk dalam kategori ISPU atau indeks standar pencemar udara. Kita masuk dalam kategori daerah ataupun kategori tidak sehat begitu ya. Karena untuk ISPU kita berada di 104 ya, informasinya dari BPBD Provinsi Papua. Itu kita masuk di 100, skalanya itu 104. Jadi masuk di skala udara pencemar udara, skalanya tuh tidak sehat seperti itu ya. Ya, ada imbauan ketika tidak perlu keluar rumah, tidak usah keluar rumah. Kemudian menggunakan masker ketika keluar rumah, tetap jaga kesehatan pastinya dengan baik seperti itu ya. Oke, kita berharap badai ini cepat berlalu dan pergi dari kita semua seperti itu. Oke, pendengar, pukul 20.55 menit waktu Indonesia Timur. Iya, dan kita akan jelang bersama ya, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kita jelang bersama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai wakil kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai wakil Panglima TNI merangkap kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari Badan Usaha Milik Negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
6: Di arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
7: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung. Apakah sistem sudah berjalan? Apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ? Manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
6: Dikasih kewenangan
7: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
2: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
8: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
9: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
8: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. Lampung.
10: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
8: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
11: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsir Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
11: Sudah dipanen, tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen, tapi gagal panen. Ini jangan membakar, ya. Jangan membakar, karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko, itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar ya.
12: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
13: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
12: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
15: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
14: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
2: Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Rizka Agustin mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
16: Di sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
2: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jabijaksana melaporkan.
17: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
18: First governance, trust must come before everything else. Managing hedge funds.
19: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
18: First, governance. Trust.
19: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
18: Standard of accountability.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
20: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
19: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
20: Of building a stronger ecosystem.
19: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
1: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
1: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta.

sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau

0: semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, baik pendengar, Anda bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 21.31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, kembali menyapa Anda semua ya. Dan tentunya berita-berita teraktual sudah kami hadirkan untuk Anda lewat Pro 3 RRI. Iya, dan nanti kita jelang bersama ya, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur dalam siaran mini drama-drama radio untuk malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kali ini ada beberapa persembahan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Anda. Dan kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur, siaran mini drama-drama radio untuk malam hari ini.

0: Iya, baik pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kembali untuk Anda semua ya. Lagu-lagu hiburan sudah hadir menemani suasana malam Anda. Selanjutnya kita akan ikuti bersama malam hari ini. Sebelum nanti kita masuk ya dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nanti Anda boleh bergabung tentunya di line telepon kami 0967536386. Dan untuk malam hari ini siaran mini drama, drama radio tidak kami hadirkan untuk Anda ya. Kita masuk saja langsung dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu 536386.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, dan untuk siaran mini drama radio untuk malam hari ini, promosi digitalisasi. Oke, akan kami hadirkan untuk Anda, dan tentunya kita jelang ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kenapa ya, Pak? Dagangan kita nggak laku-laku. Padahal kita selalu buka lapak dari pagi. Tapi yang beli paling banyak cuma 2 orang. Bahkan seringkali zonk.
1: Belum rezeki kita aja, Bu. Insya Allah, selagi kita berusaha, akan selalu ada jalan kok.
2: Halo Bapak Ibu, kok wajahnya sedih gitu sih?
1: Ya.
2: Saya mau beli dong, masih ada donatnya kan?
0: Ada nak, ada. Ini banyak banget loh. Mau beli berapa itu?
1: Iya, ya, silakan duduk dulu nak. Dari mana ini? Sendirian aja ya?
2: Makasih ya Pak, iya saya sendirian aja. Oh ya, saya mau pesen 50 pieces donatnya ya Bu.
0: Wah.
2: Masukin semua ragam donatnya ya,
1: iya, iya.
2: Topping-toppingnya itu. Oh ya, saya izin mau bikin konten ya Pak, Bu. Boleh gak?
1: Konten itu apa nak? Maaf, Bapak gak ngerti.
2: Jadi gini Pak, konten itu adalah ide yang saya punya dan lakukan untuk dimasukkan ke media sosial saya nanti.
1: Iya, iya.
2: Nah, dalam hal ini saya videokan jualan Bapak Ibu. Sekalian dipromosikan biar dikenal banyak orang. Jadi
1: bagus,
2: banyak
1: tuh,
2: orang
1: tuh
2: yang belanja itu, gitu.
0: Wah. Boleh banget itu, Nak.
2: Makasih, Bu.
0: Silakan buat video sebanyak-banyaknya ya, Pak ya.
2: Boleh ya, Bu ya?
0: Iya, boleh. Silakan buat kontennya. Nah, mau mulai dari mana? Silakan, silakan.
2: Oke.
1: Ibu tenang. Donatnya seneng, udah selesai semua belum? Mari siapin.
2: Nah,
1: senang banget ya.
2: Iya. Iya boleh ya, Bu ya. Saya videokan dari awal banget ya, Bu. Bapak Ibu acting ya, seolah ngobrol aja. Nanti saya datang nyapa dan pesan donatnya. Terus selama Ibu bikin toppingnya, saya videokan. Sampai nanti semua donatnya selesai dan dibungkus, lanjut saya bayar dan jalan keluar warung Ibu dan Bapak ya.
0: Gitu. Iya, Nak. Ayo, ayo. Aduh, berasa main sinetron kita, Pak. Disuruh acting-acting begitu ya. Ayo, Pak. Kita mulai ngobrol-ngobrolnya.
1: Iya, iya Bu, iya Bu. Ayo, udah lama loh Bapak lihat Ibu sebahagia ini.
2: Ayo, Bapak, Ibu siap ya?
1: Iya, iya, iya.
2: Oke.
0: Iya.
2: Action.
0: Wah, kok jadi cantik begini sih Ibu di HP kamu, Nak?
2: Iya kan, Bu.
0: Jadi betah deh dibikinin konten. Setelah ini diapain lagi, Nak, buat konten tadi gitu?
2: Jadi setelah ini videonya saya edit dulu ya, Bu. Nanti saya rekam suara yang menjelaskan tentang video yang kita ambil tadi. Nah, pokoknya saya akan buat sebagus mungkin. Terus saya posting deh di media sosial saya, biar orang-orang jadi tertarik untuk nyobain donat Ibu juga. Jadi laris manis deh dagangannya.
0: Wah, keren.
1: Iya. Kok bisa dengan video gitu orang jadi tahu dagangan kami, Nak? Gimana caranya itu?
2: Nah, itulah gunanya sosial media, Pak.
1: Iya,
2: jadi orang-orang dari mana aja bisa lihat dan datang ke sini. Karena saya buatkan nanti alamat lengkap warungnya Bapak Ibu. Namanya teknologi, Pak. Jadi orang jualan sekarang rata-rata caranya ya begini. Nanti saya bikinin akun media sosial untuk donatnya Bapak Ibu ya. Biar saya yang bantu kelola deh.
0: Wah, canggih ya, Nak ya. Terus nanti apa tadi akun ya? Nah, itu akunnya diapain, Nak?
2: Akunnya, Bu, nanti saya yang bantu kelola. Jadi kalau nanti nih jalan keluar ya, Bu, disempetin datang ke sini dan bikin konten-konten pendek, terus diposting lagi deh. Makin banyak lagi deh yang belanja di sini. Gitu.
1: Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan begitu ya, Nak.
2: Amin.
1: Biar Ibu enggak sedih-sedih lagi. Karena dagangan kita jarang yang beli, Nak. Mungkin karena enggak banyak yang tahu ya.
2: Betul, Pak. Jadi kita harus ikut perkembangan zaman di dunia yang serba digital ini, biar gak ketinggalan dan bisa bersaing dengan lebih kompetitif.
1: Iya.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Promosi dengan Digitalisasi, karya Mutia Utami.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Oke, pendengar, pukul 22.09 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat malam saja untuk Anda semua di malam hari ini. Siaran mini drama dari RRI Bukit Tinggi, promosi dengan digitalisasi, sudah kita ikuti bersama ya. Anda yang sudah mengikuti sekarang era digitalisasi, modernisasi, kemajuan teknologi hari ini ya, apalagi kata-katanya. Oke, yang pasti mau mempromosikan segalanya tuh bisa begitu ya. Apalagi kita lihat sekarang banyak yang viral-viral seperti itu, salah satunya dengan mempromosikannya lewat digitalisasi media sosial yang ada hari ini. Jadi cepat up seperti itu. Oke, pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda yang mau bergabung, Anda yang mau request lagu, boleh, saya tunggu 1234 penelpon, langsung lagunya dihadirkan untuk Anda. Lagu yang belum pernah di request ya, berharap demikian. Kemudian nama penyanyi dan juga judul lagunya jelas ya. Berharap juga demikian, jelas agar saya dapat mencarinya dengan baik dan bisa dihadirkan untuk Anda. Indonesia mancanegara, silakan untuk malam hari ini. Oke, 536-386. Saya langsung buka untuk sesi yang pertama. Ada siapakah? Selamat malam. Oke, luar biasa penelpon pertama. Apa judulnya? Bisa diulang, Bunda sayang?
2: Lagunya Takkan Ku Cari Gantimu.
1: Takkan Ku Cari Gantimu. Siapa yang nyanyi?
2: Charles kah?
1: Charles Sutagalung. Coba saya lihat dulu. Takkan Ku Cari Gantimu, Charles Sutagalung. Siap. Ada Bunda Sayang, ditunggu lagunya ya. Ada Charles Sutagalung. Iya, terima kasih. Siap Bunda Sayang, siap. Oke, baik. Bunda Eki Rumajau, penelpon pertama kita dalam ajang Ruang Rindu. Tiga penelpon lagi, silakan. 536-386 di belakangnya Bunda Eki. Ada siapa lagi kah yang mau bergabung? Takkan Ku Cari Gantimu, lagu yang diciptakan oleh Charles Sutagalung, dinyanyikan juga oleh Charles Sutagalung, seperti itu ya. 536-386. Kalau belum ada yang bergabung, langsung saja lagunya dihadirkan untuk Anda dari miliknya Charles Sutagalung.

Oke, pendengar, pukul 22.16.17 menit waktu Indonesia Timur ya. Silakan yang mau bergabung, ada Bunda Eki Rumbajau dengan Takanku Cari Gantimu miliknya Charles Sutegalung. Silakan untuk sesi yang kedua di 536386 yang mau bergabung malam hari ini dalam ajang Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, sambil menantikan Anda yang mau bergabung malam hari ini, kembali saya menyapa dulu sudah ya. Selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Yang lagi santai, yang lagi beristirahat di rumah, selamat menikmati istirahat malam hari Anda. Tetapi juga buat Anda yang masih terus disibukkan dengan segala pekerjaan, tugas rutinitas Anda, selamat menjalani segala tugas pekerjaan Anda di malam hari ini sambil ditemani lagu-lagu hiburan terbaik begitu ya, dihadirkan Pro 1 RRI Jayapura untuk Anda semua. Selamat malam kembali untuk Anda. Inilah persembahan lagu-lagu hiburan nostalgia, lagu-lagu lawas, lagu-lagu lama Indonesia mancanegara, pendengar ya, dihadirkan untuk Anda di malam hari ini. Yang Kusayang, Kau Yang Kusayang dari miliknya Betaria Sonata, dan juga beberapa lagu-lagu lawas Indonesia mancanegara untuk Anda.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Ya, pendengar, berbicara tentang nostalgia adalah kerinduan yang mendalam, penuh dengan kasih sayang atau juga sentimental terhadap masa lalu, tempat ataupun pengalaman tertentu yang memiliki asosiasi pribadi yang membahagiakan. Ya, kita dengar dan kita ketahui bersama ya, asal kata dan juga sejarah begitu ya. Etimologi kata ini berasal dari bahasa Yunani atau yaitu nostos, artinya kepulangan ya. Nostalgia ini dari bahasa Yunani yaitu nostos, artinya kepulangan, dan algos artinya luka, sakit atau rasa sakit. Perubahan maknanya pada awalnya pada abad modern abad modern awal. Nostalgia sempat dianggap sebagai kondisi medis atau bentuk melankoli, seperti rasa sakit hati karena homesick atau tidak bisa pulang ke kampung halaman. Jadi seiringnya waktu pandangan ini mulai bergeser begitu ya, menjadi mekanisme psikologis dan juga emosional yang normal. Jadi ada jenis-jenis nostalgia juga begitu ya, menurut teori oleh Svetlana Boym. Nostalgia terbagi menjadi dua jenis utama. Jadi ada yang namanya nostalgia restoratif dan juga ada yang namanya nostalgia reflektif. Untuk nostalgia restoratif yaitu keinginan untuk melihat kembali masa lalu dengan dorongan atau harapan untuk mencoba menciptakan kembali dan menghidupkan momen-momen tersebut di masa kini. Jenis ini seringkali disertai rasa penyesalan atau rasa kerinduan yang pahit. Kemudian untuk nostalgia reflektif, ini sikap menerima masa lalu apa adanya dan juga menyadari bahwa waktu tidak bisa diputar ulang. Orang yang mengalami jenis ini menikmati kehangatan dan juga rasa aman dari kenangan tanpa ingin memaksakannya kembali. Ada yang disebut dengan restoratif tadi, rasanya ingin menghidupkan kembali momen-momen begitu ya, di masa dulu, ada lagi di masa kini. Tapi yang kedua adalah reflektif, adalah ya sudahlah seperti itu ya, yang sudah berlalu dengan segala sesuatunya itu tidak bisa diputar ulang. Kemudian ya menikmati rasa kehangatan dan juga rasa nyaman dari ketenangan tanpa ingin memaksa untuk kembali ke masa lalu lagi, seperti itu. Jadi ada dua nostalgia, restoratif tapi juga reflektif. Kemudian pemicu utamanya itu apa sih? Nostalgia seringkali muncul secara tiba-tiba ketika seseorang terpapar rangsangan tertentu seperti aroma ataupun bau begitu ya. Jadi indera penciuman kita itu terhubung langsung ke sistem limbik di otak yang mengatur emosi. Jadi biasanya ada aroma ataupun bau di masa lalu yang ketika Anda menciumnya Anda mulai ingat ya, aduh aroma ini tuh, pernah tidak Anda merasakan dan mengalami hal seperti itu ya? Aduh aroma ini atau bau ini tuh biasanya dipakai, parfum ini tuh biasa dipakai tuh sama, aduh ini mulai tercium lagi seperti dan seperti yang, wah seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah musik dan juga suara, seperti halnya malam hari ini ketika Anda mendengarkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu tempo dulu, Anda mulai ingat begitu ya, di eranya, di zamannya, tahun berapa seperti itu. Aduh lagu ini tuh waktu itu lagi booming itu, jadi mulai menostalgiakan Anda kembali. Mendengarkan lagu lama dapat mengaktifkan memori otobiografi. Kemudian juga ada yang namanya interaksi sosial atau kesepian untuk pemicu utamanya ya, aroma dan bau, musik dan suara, tapi juga interaksi sosial atau kesepian. Jadi bertemu teman lama atau mungkin Anda melihat foto di media sosial seperti itu, atau saat merasa sedih atau ada transisi hidup dalam kehidupan Anda. Itu merupakan pemicu utama untuk bernostalgia kembali. Kemudian ternyata ada manfaat kesehatannya bagi kesehatan mental kita. Menurut berbagai penelitian psikologi yang dirangkum oleh Britannica dan juga Halodoc, nostalgia dapat memberikan dampak positif seperti meningkatkan suasana hati atau mood kita lewat pelepasan dopamin, kemudian juga mengurangi rasa kesepian dan memperkuat ikatan sosial, kemudian juga memberikan rasa makna hidup serta meningkatkan resiliensi
untuk menghadapi masa depan. Jadi ternyata nostalgia, atau mungkin Anda mendengarkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu tempo dulu yang mengingatkan Anda sebagai pemicu utama tadi ya, Ramadan bawa musik dan suara, tapi juga interaksi sosial ataupun kesepian ya. Ini bisa ada kesehatan baik untuk mental kita juga seperti itu ya. Oke. Okay. Dan kembali dengan lagu-lagu lawas untuk Anda di malam hari ini. Kalau tadi beberapa tembang-tembang Indonesia, kali ini ada beberapa tembang-tembang mancanegara. Hadir tentunya untuk menemani suasana malam Anda. Ada Gerson Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. Dan juga beberapa lagu-lagu nostalgia untuk Anda. Selamat malam, terhibur selalu.

Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Iya, Mbak Penanggara, pukul 23 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam, kembali saya ucapkan untuk Anda semua di malam hari ini. Dan ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu sudah kita lewati bersama. Dan lagu-lagu hiburan ya, mewarnai suasana malam hari Anda. Sepertinya Anda lagi bersantai ria, lagi beristirahat di malam hari ini, lagi tidak mau diganggu-gugat gitu ya. Tapi yang pasti saya berharap tembang-tembang hiburan Indonesia mancanegara yang tentunya sudah dihadirkan untuk menemani suasana malam hari Anda, dapat menemani Anda yang tengah santai, tapi juga buat Anda yang sedang menikmati aktivitas kerja malam, yang lagi piket, yang lagi dinas malam hari ini, selamat menikmati saja pekerjaan Anda. Dan yang pasti bersama Pro 1 dapat menghibur Anda semua, tapi juga dapat menemani Anda yang tengah menikmati suasana piket lagi dinas malam hari ini. Ya, dan sebelum kita tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Timur ya, kurang lebihnya 15 menit ke depan seperti itu kebersamaan saya temani Anda sampai kita tutup siaran nanti. Satu cerita inspirasi dengan harapan tentunya di malam hari ini, sebelum kita menutup hari ini dengan beristirahat, berdoa kepada Tuhan, saya akan menghadirkan satu cerita inspirasi kembali, tentunya sebagai ingatan untuk kita semua ya, tetapi juga dapat menemani Anda dan dapat menginspirasi kita semua di malam hari ini. Berbicara tentang zona waktu, pendengar ya, tentunya kita ketahui bersama bahwa waktu itu tidak akan pernah bisa kita ulang putar. Kita putar ulang, kita kembali ke masa lalu, tidak ya. Semuanya hanya bisa kita kenang, semuanya adalah kenangan yang bisa kita lewati. Kemudian hari ini adalah hari yang kita akan melewatinya. Hari ini apapun yang mau kita lakukan hari ini. Dan esok adalah misteri untuk kita semua ya. Apakah esok masih diberikan kepada saya, kepada Anda, tetapi juga ada banyak hal begitu ya, yang kita tidak tahu di depan sana, satu menit, satu jam, satu hari, satu minggu, dan seterusnya. Kita tidak pernah mengetahui ke depan sana itu seperti apa. Tapi ketika di masa lalu ada hal-hal yang belum Anda gapai, kemudian Anda akan bekerja keras melakukannya di hari ini, kemudian Anda akan mengubah masa lalu yang kelam, yang pahit, atau yang tidak sesuai dengan prediksi Anda di masa depan. Yuk kita menatanya di hari ini untuk masa depan yang lebih cerah, untuk masa depan yang lebih luar biasa ke depannya. Iya, dan tentunya buat Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom Sarmi, dan dimanapun Anda berada, selamat menikmati saja suasana santai istirahat malam hari Anda. Tetapi juga buat Anda semua yang sampai dengan saat ini masih terus bersama Pro 1 kembali ya, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sampai dengan saat ini, dan berharap sampai nanti kita tutup siaran bersama ya, tepat pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Dan saudara pendengar, ada dua orang sahabat begitu ya, mereka ada di warung sebuah lapak. Kemudian mereka beli buku dan juga majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk ya. Jadi penjualnya itu melayani dengan buruk, mukanya cemberut. Jadi orang yang pertama, ini tadi ada dua sahabat ya, orang yang pertama jelas langsung jengkel menerima layanan seperti itu ya. Siapa yang tidak jengkel? Datang-datang mau belanja majalah ataupun buku tadi, pelayannya mukanya cemberut, pokoknya tidak asik sudah ya. Jadi orang pertama ini jengkel karena melihat pelayanan seperti itu. Tapi yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy
Orang yang kedua tetap enjoy, bahkan bersifat sopan ya, bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang pertama ini bertanya kepada sahabatnya tadi ya, ditanya seperti ini, "Hey, kenapa kamu bersikap ataupun kenapa kok tuh bersifat apa namanya terlalu sopan sekali, padahal tadi tahu tuh penjual itu bikin ganas sekali, menyebalkan sampai seperti itu ya." Kemudian sahabatnya yang kedua ini menjawabnya seperti ini. "Loh, kenapa saya harus mengizinkan dia menentukan cara saya bertindak?" Kembali sahabatnya menjawabnya seperti ini. "Kenapa saya harus mengizinkan orang tersebut ataupun pelayan tadi, dia yang akan menentukan bagaimana cara saya bertindak? Kitalah, sayalah sang penentu atas kehidupan saya, bukan orang lain." Tapi kemudian temannya tadi jawab seperti ini ya, "Tapi kan tadi pelayanannya itu buruk sekali, tadi lihat datang muka secemberut dan lain sebagainya." Jadi yang pertama temannya tadi itu bantah langsung seperti itu ya, rasanya itu jengkel sekali, kita mau bikin baik-baik tapi lihat itu, tadi dia memang bikin jengkel sekali, bahasa Papua, logat Papuanya itu seperti itu ya. Kemudian sahabatnya ini bilang seperti ini, "Ya itu masalah dia, dia mau bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk dan lain sebagainya. Toh itu tidak ada kaitannya dengan saya, dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur, kemudian mempengaruhi hidup kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita." Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain. Betul apa betul? Kembali, tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah tiba-tiba jadi sedemikian pelit kalau harus berurusan dengan orang tersebut. Coba malam hari ini kita renungkan kembali, mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Yuk kita jaga suasana hati, jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Selamat malam saja untuk Anda semua, selamat menikmati suasana malam hari ini. Kita tetap siaran sesaat lagi ya. Dicek anggota keluarga, semua sudah pulang di rumah kah? Sudah sangat larut malam, sudah mau jam 12 malam. Jadi alangkah baiknya semuanya sudah ada di rumah ya, jendela pintu rumah dan sebagainya. Ditutup rapat kendaraan Anda dan sebagainya juga. Dilihat, dicek kembali semuanya sudah dalam kondisi aman, silakan. Anda bisa beristirahat di malam hari ini, tapi jangan lupa berdoa kepada Tuhan agar kita dalam penjagaan dan juga penyertaannya. Titip ya doa-doa Anda di malam hari ini untuk keamanan kita yang ada di tanah Papua, seluruh kita yang ada di Indonesia, di atas tanah Papua, tapi juga dengan kabut asap ya yang boleh diizinkan untuk ada di kota Jayapura juga dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia, bahkan untuk beberapa di antaranya kita yang ada di tanah Papua. Titip ya dalam doa-doa kita semua di malam hari ini agar semua ini cepat berlalu, kita dapat beraktivitas dengan baik. Dan titip doa juga untuk semua orang yang bekerja di atas tanah ini, bekerja dengan hati yang jujur, hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Kita jelang tutup siaran ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Selamat malam pendengar program Bersatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026. Program Bersatu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Jumat 16 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar program Bersatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar FM 93,3, 96,0, 97,6, 88,8 untuk wilayah Genyem, dan 96,5 untuk wilayah Sarbi. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka!

0: Ya, baik pendengar, langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, kembali menyapa Anda di pagi hari ini. Kita bersua kembali di hari Jumat 16 Oktober 2026. Ya, dan tentunya senang sekali kami yang bertugas pagi hari ini. Saya Sofi bersama rekan Okto kembali menyapa Anda semua, tentunya mengucapkan selamat pagi Indonesia, selamat pagi Tanah Papua, selamat pagi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan juga Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada. Ya, dan tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura kembali menyapa Anda. Ya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, satu hal yang tentunya tidak boleh terlupakan oleh kita semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, kembali kita dapat bersua di Jumat 16 Oktober 2026. Semua karena cinta kasih Tuhan, pastinya kita masih diberikan kesempatan anugerah nafas hidup ya untuk hari ini. Satu hal yang tidak boleh terlupakan ketika Anda bangun pagi, doa pagi di hari ini, apapun agama kita seperti itu. Setelah Anda doa pagi, Anda tidak mencari hal yang lain dulu. Doa pagi, setelah Anda doa pagi, kemudian ke garis belakang, konsumsi 2 gelas air putih hangat untuk pagi hari ini. Ya, dan tentunya agar tubuh Anda terhidrasi semalam tidur panjang Anda, di pagi hari ini Anda minta tuntunan daripada Tuhan lewat doa dan juga mengkonsumsi 2 gelas air putih hangat pagi hari ini. Selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua. Langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Sofi pagi hari ini tentunya bersama rekan Okto temani Anda. Ya, dan seperti biasanya di setiap pagi hari kami hadir dengan siraman rohani ya untuk membuka setiap program acara kami. Dan untuk edisi hari Jumat, kami hadir dalam renungan pagi Mutiara Pagi, renungan Islam untuk pagi hari ini. Ya, dan pagi hari ini kita akan ikuti bersama satu judul, yaitu Maulid Nabi dan HUT RI, begitu ya. Maulid Nabi dan HUT RI, dari keteladanan menuju persatuan dan pengabdian, yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Nurlinda Loga. Ya, dan tentunya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, satu tembang dari miliknya Opik, Semesta Bertasbih. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama renungan pagi agama Islam.
1: Semesta bertasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI dimanapun berada, jumpa lagi dalam Mimbar Agama Islam pada kesempatan ini dengan judul Maulid Nabi dan HUT Kemerdekaan RI dari Keteladanan Menuju Persatuan dan Pengabdian. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Qail, Inna dina inda Allahil Islam, wal Qail, La ikraha fid din, wal Qail, Ya ayyuhal ladhina amanu udhulu fis silmi kafah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi astafatu rabbuna rahmatan lil alamin hataman nabiyil uswatun lin nasi ajma'in faqala rasulillahi uswatun hasana alhamdulillah amma ba. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat hidup, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Mimbar Agama Islam. Selawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang sangat indah dan sangat relevan dengan kehidupan kita, yaitu Maulid Nabi, momentum tebar spirit keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Indonesia. Tema ini menjadi semakin istimewa karena peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir berdekatan dengan semangat kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dua momentum ini mengajak kita merenungkan suatu pertanyaan sederhana. Setelah kita mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah kita menikmati kemerdekaan Indonesia, apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa, agama, keluarga dan sesama? Pendengar RRI yang berbahagia, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tentang mengenang tanggal kelahiran Rasulullah. Maulid seharusnya menjadi momentum untuk menghidupkan kembali keteladanan beliau dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi kalian. Allah tidak mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya untuk dikenang, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, contoh, teladan. Maka ketika kita memperingati Maulid Nabi, pertanyaannya bukan hanya seberapa meriah acara maulid kita, tetapi seberapa jauh akhlak Rasulullah hidup dalam diri kita. Apakah kita sudah belajar kejujuran beliau? Apakah kita sudah belajar kesabaran beliau? Apakah kita sudah belajar kasih sayang beliau? Apakah kita sudah belajar menjaga persaudaraan? Apakah kita sudah belajar memaafkan? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah belajar mencintai negeri ini sebagai bagian dari tanggung jawab kita kepada sesama? Pendengar yang berbahagia, bulan kemerdekaan mengajarkan kepada kita tentang perjuangan, pengorbanan, persatuan dan rasa syukur. Sementara Maulid Nabi mengajarkan kita tentang keteladanan, akhlak, kasih sayang dan pengabdian. Kalau kedua momentum ini kita satukan, maka lahirlah sebuah semangat menjadi manusia yang merdeka tetapi tetap berakhlak. Kemerdekaan bukan berarti bebas melakukan apa saja.
1: kemerdekaan justru harus membuat kita semakin bertanggung jawab. Kita boleh berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, bahkan berbeda agama. Tetapi kita tetap memiliki satu rumah besar, Indonesia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan bermasyarakat harus dibangun dengan keadilan, kasih sayang, saling menghormati dan menjaga hak sesama. Karena itu, semangat kemerdekaan harus kita isi dengan perbuatan nyata. Jangan hanya memasang bendera di depan rumah, tetapi jangan sampai hati kita dipenuhi kebencian kepada tetangga. Jangan hanya mengikuti upacara kemerdekaan, tetapi setelah itu kita kembali saling menghina, saling menjatuhkan sesama anak bangsa. Jangan hanya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, tetapi mari kita bertanya, apa kontribusi saya untuk Indonesia? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa rahmat, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya menjadi manusia yang menghadirkan rahmat bagi seluruh alam. Di rumah menjadi rahmat, di tempat kerja menjadi rahmat, di masyarakat menjadi rahmat, di media sosial menjadi rahmat, di lingkungan sekitar menjadi rahmat, dan di negeri Indonesia yang kita cintai ini, kita juga harus menjadi bagian dari orang-orang yang menghadirkan kedamaian. Pendengar RRI yang berbahagia, kalau kita belum mampu melakukan sesuatu yang besar untuk bangsa ini, jangan berkecil hati. Mulailah dari yang kecil, berbicara dengan sopan, menghormati orang tua, menyayangi anak-anak, menolong tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, tidak menyebarkan berita bohong, tidak mudah menghina orang lain, tidak memprovokasi perbedaan, dan tidak menyebarkan kebencian di media sosial. Bukankah semua juga bagian dari akhlak? Kita hidup di zaman yang luar biasa. Teknologi semakin maju, informasi semakin cepat, media sosial semakin luas. Tetapi ada satu hal yang kadang justru semakin sulit kita temukan, yaitu keteladanan. Hari ini kita mudah menemukan orang yang pandai berbicara, tetapi belum tentu pandai memberi contoh. Kita mudah menemukan orang yang mengajarkan kesabaran, tetapi belum tentu sabar ketika diuji. Kita mudah menemukan orang yang berbicara tentang kejujuran, tetapi belum tentu jujur ketika tidak ada yang melihat. Karena itu, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menjadi momentum untuk kembali bertanya, siapa yang menjadi teladan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan utama. Ketika beliau mendapatkan kebaikan, beliau bersyukur. Ketika mendapatkan ujian, beliau bersabar. Ketika disakiti, beliau tidak membalas dengan kebencian. Ketika memiliki kekuasaan, beliau tidak sombong. Ketika memiliki kesempatan membalas orang yang pernah menyakiti beliau, beliau memilih jalan yang penuh kasih sayang. Inilah akhlak yang harus kita hidupkan kembali. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kemerdekaan Indonesia yang kita nikmati hari ini tidak datang dengan mudah. Ada air mata, ada pengorbanan, ada perjuangan, ada nyawa yang dipertaruhkan. Karena itu, jangan kita warisi kemerdekaan hanya sebagai sebuah perayaan, tetapi warisilah semangat perjuangannya. Para pahlawan berjuang agar generasi setelah mereka dapat hidup lebih baik. Maka tugas kita hari ini adalah menghiasi kemerdekaan dengan kebaikan. Seorang guru mengisi kemerdekaan dengan mendidik. Seorang petani mengisi kemerdekaan dengan bekerja. Seorang tenaga kesehatan mengisi kemerdekaan dengan melayani. Seorang penyuluh agama mengisi kemerdekaan dengan membangun masyarakat yang berakhlak. Seorang ibu mengisi kemerdekaan dengan mendidik keluarganya. Seorang ayah mengisi kemerdekaan dengan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Seorang pemuda mengisi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan menjauhi narkoba serta pergaulan yang merusak diri dan masa depan mereka sendiri. Dan setiap warga negara mengisi kemerdekaan dengan menjadi manusia yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Pesan ini sangat kuat untuk kita renungkan dalam momentum Maulid dan HUT kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya membutuhkan orang pintar, tetapi Indonesia membutuhkan orang pintar yang berakhlak. Indonesia tidak hanya membutuhkan orang kaya, tetapi Indonesia membutuhkan orang kaya yang mau berbagi. Indonesia tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi Indonesia membutuhkan pemimpin yang amanah. Indonesia tidak hanya membutuhkan generasi muda yang hebat secara teknologi, tetapi Indonesia membutuhkan generasi muda yang hebat akhlaknya. Karena kemajuan tanpa akhlak dapat menjadi kehancuran. Teknologi tanpa moral dapat menjadi fitnah. Kekuasaan tanpa amanah dapat menjadi kezaliman. Dan kebebasan tanpa tanggung jawab dapat menjadi kekacauan. Maka mari kita kuatkan iman, ilmu, akhlak, dan pengabdian. Pendengar yang berbahagia, kita berada di Papua ini, tanah yang kaya dengan alam, kaya dengan budaya, kaya dengan keberagaman. Di tempat kita hidup, kita bertemu dengan berbagai suku, budaya, dan agama. Maka semangat Rasulullah sangat relevan untuk kita. Rasulullah mengajarkan kita untuk membangun kehidupan dengan saling menghormati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal-mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini sangat indah untuk Indonesia. Kita berbeda bukan untuk saling membenci. Kita berbeda untuk saling mengenal. Kita berbeda untuk saling menghargai. Dan kita berbeda untuk saling melengkapi. Maka pada momentum Maulid Nabi dan HUT Republik Indonesia ke-81, mari kita mulai dari diri sendiri. Jika kita seorang ayah, jadilah teladan bagi keluarga. Jika kita seorang ibu, jadilah sumber kasih sayang bagi anak-anaknya. Jika kita seorang pemuda, jadilah generasi yang berani bermimpi dan bertanggung jawab. Jika kita seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah. Jika kita seorang tokoh agama, jadilah penyampai agama yang menyejukkan. Jika kita seorang warga masyarakat, jadilah tetangga yang membawa kedamaian. Dan jika kita seorang muslim, jadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai penutup kita pada kesempatan ini, Maulid Nabi bukan sekedar tentang kelahiran seorang manusia mulia. Maulid adalah tentang menghidupkan kembali akhlaknya. Kemerdekaan bukan sekedar tentang tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah tentang mengisi kebebasan dengan tanggung jawab dan pengabdian. Maka mari kita satukan keduanya. Maulid mengajarkan kita keteladanan, dan kemerdekaan mengajarkan kita perjuangan. Indonesia membutuhkan keduanya. Mari kita jadikan momentum ini sebagai gerakan tebar kebaikan, tebar persaudaraan, tebar kedamaian, tebar keteladanan. Dan mari kita menjadi generasi yang tidak hanya bertanya, apa yang Indonesia berikan kepada saya, tetapi bertanyalah, apa yang sudah saya berikan untuk Indonesia. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah melahirkan akhlak yang mulia, Semoga semangat kemerdekaan melahirkan persatuan. Semoga keberagaman Indonesia menjadi kekuatan. Dan semoga Papua terus menjadi bagian penting dari Indonesia yang damai, rukun, maju, dan bermartabat. Dengan demikian, berakhir pula tausiah kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi Jumat 16 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Pemerintah Kota Jayapura siapkan Rp1,54 triliun untuk 144 program dalam APBD Perubahan 2026. Pemkot Jayapura minta Freeport bantu bangun rumah korban kebakaran Dok 5 Bawah. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya. Saya Sofia Nubefor. Kita awali berita pertama. Pemerintah Kota Jayapura menyerahkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2026 kepada perangkat daerah. Dalam APBD perubahan ini terdapat 144 program yang dikerjakan dengan anggaran senilai Rp1,54 triliun. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Pemerintah Kota Jayapura menyerahkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran kepada seluruh organisasi perangkat daerah setelah dilakukan evaluasi oleh pemerintah Provinsi Papua. Dalam APBD perubahan tahun ini, terjadi kenaikan alokasi anggaran sebesar 3,67% atau mencapai Rp1,5 triliun, yang mencakup 144 program, 302 kegiatan, dan 1,105 subkegiatan yang tersebar di seluruh OPD. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura di Siwanggai Kamis kemarin.
3: Kemudian untuk belanja ini terdapat 144 program, 302 kegiatan, dan 1,105 subkegiatan. Nah, ini sudah ditambah 15 Oktober ya. Oktober, maka sesuai dengan tadi apa yang diarahkan oleh Bapak Wali Kota, untuk semua OPD dapat segera menjalankan kegiatan di sisa 1,5 bulan ini. Ya, sisa 1,5 bulan ini. Sisa 1,5 bulan ini segera merealisasikan pekerjaan fisik yang dari induk juga segera sudah harus selesai bulan ini. Karena sesuai dengan kebijakan akhir tahun di kebijakan Wali Kota ya, itu di tanggal 15 Desember kita closing untuk pencairan anggaran tahun anggaran 2026.
2: Sementara Wali Kota Jayapura, Abi Sairolo, melalui daring menegaskan anggaran tersebut bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Ia berharap seluruh program dapat diselesaikan dengan baik sebelum batas akhir 15 Desember mendatang.
4: Saya berharap kepada seluruh pimpinan OPD untuk dapat melaksanakan dengan baik, gunakan waktu sewaktu yang ada, dan semuanya akan berhasil dengan baik, yaitu pada tanggal 15 Desember. Itu semuanya tidak harus berjalan, belum berjalan. Karena sebentar saja dalam kegiatan tahun 2026, visi-visi Wali Kota dan Wali Kota
2: Lebih lanjut ditegaskan kepada OPD untuk memperhatikan kelengkapan dokumen administrasi agar menjaga prinsip akuntabilitas tertib administrasi serta mencegah timbulnya permasalahan hukum dalam pemeriksaan keuangan sehingga seluruh program pelayanan bisa bermanfaat bagi masyarakat di Kota Jayapura. Nyalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua memacu pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian wilayah mulai dari subsidi transportasi laut hingga pembangunan jalan strategis. Gubernur Papua Matius Wakiri mengatakan subsidi angkutan laut disiapkan untuk rute Jayapura Serui dan Jayapura Biak hingga akhir 2026. Pemerintah juga merencanakan peningkatan layanan menggunakan kapal cepat pada tahun berikutnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Rio Kurumaropen menyebutkan 9 ruas jalan strategis telah ditetapkan dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan jalan tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas darat, laut, dan udara, sekaligus memperkuat dan juga memperluas akses internet di wilayah terpencil. Kembali dari Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura meminta dukungan PT Freeport Indonesia untuk membantu pembangunan rumah bagi warga korban kebakaran di Dok 5 Bawah. Permintaan tersebut disampaikan langsung Wali Kota Jayapura Abisai Rolo dalam pertemuan dengan manajemen Freeport di Jakarta. Berikut laporan Lina Umasugi.
5: Pemerintah Kota Jayapura mengusulkan bantuan pembangunan rumah bagi warga terdampak kebakaran di kawasan Dok 5 Bawah kepada PT Freeport Indonesia. Usulan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Jayapura Abisai Rolo saat bertemu jajaran manajemen PT Freeport Indonesia di Jakarta. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut surat resmi pemerintah Kota Jayapura terkait kebutuhan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo berharap PT Freeport dapat mengambil bagian dalam membantu pemulihan kehidupan warga terdampak, terutama dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak.
6: Dan kita sudah bicarakan soal minta kepada pihak Freeport untuk ikut mengulurkan tangan membantu masyarakat kita yang terjadi kebakaran di Kota Jayapura. Jadi apa yang sudah kita sampaikan kepada Wakil Presiden Direktur Pak Jen itu akan disampaikan kepada Pak Presiden Direktur dan mereka akan bahas dalam internal mereka sampai kira-kira mereka akan menjawab apa yang bisa dibantu untuk Kota Jayapura kepada masyarakat yang terdampak dengan kebakaran. Yang kita minta adalah bantuan untuk pembangunan perumahan di masyarakat yang terdampak kebakaran. Mudah-mudahan mereka bisa bantu. Berapapun mereka bantu, kita bersyukur dan berterima kasih. Bahwa Freeport juga ikut peduli dan membantu masyarakat yang terdampak kebakaran di Kota Jayapura. Jadi tadi kita sudah jumpa dan mereka akan membahas internal di dalam PT Freeport sendiri supaya nanti jawabannya seperti apa. Apapun mereka bantu, berapapun yang mereka bantu, kita berterima kasih bahwa Freeport juga ikut membantu pemerintah Kota Jayapura untuk menangani masalah kebakaran di.
5: Sementara itu, aspirasi pemerintah Kota Jayapura tersebut akan diteruskan kepada pimpinan PT Freeport Indonesia untuk dibahas secara internal. Pertemuan tersebut juga difasilitasi anggota DPR RI Yan Mandenas sebagai upaya menjembatani komunikasi antara pemerintah, daerah, dan perusahaan. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara dan pemirsa, warta berita Fajar Papua Anda ikuti dari Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa saksikan langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Papua kembali menggelar layanan kas keliling luar kota di wilayah 3T sejak April hingga September 2026. Layanan kas keliling luar kota tersebut menjangkau 16 kabupaten di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Program ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, serta kondisi layak edar bagi masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan juga layanan perbankan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Warsono mengatakan, layanan kas keliling merupakan bagian dari pelaksanaan Clean Money Policy Bank Indonesia untuk menjaga ketersediaan dan kualitas uang rupiah di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dijelaskan Warsono, Sejumlah daerah mencatat jumlah penukaran yang cukup tinggi, seperti di Ilaga, Kabupaten Puncak, mencatat penukaran terbanyak dengan 113.882 lembar. Disusul Soren di Wiri, Kabupaten Supiori, sebanyak 109.654 lembar. Serta Mindip Tanah Kabupaten Bovin Ligul sebanyak 106.585 lembar. Di Provinsi Papua, layanan kas keliling menjangkau Kabupaten Kerom, Mambramo Raya, Supiori, dan Waropen. Di Papua Pegunungan, layanan kas keliling dilakukan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Lanijaya, Tolikara, dan Mambramo Tengah. Sementara itu di Papua Selatan, layanan kas keliling menjangkau Kabupaten Bovin Ligul, Asmat, dan Mapi. Adapun di Papua Tengah, kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Deiyai, dan Mimika. Untuk menjangkau wilayah dengan kondisi geografis yang beragam, BI Papua mengoptimalkan transportasi udara, darat, laut, dan sungai. Pola tersebut ditujukan untuk mempersingkat dan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan kas keliling. Berita terakhir, Wali Kota Jayapura Bisai Rolo mengatakan Festival Port Numbai 2026 akan berlangsung pada 23 hingga 25 Oktober 2026 di kawasan Pantai Pasir 1 dan Pasir 2, Holtekam Kota Jayapura. Festival ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk melestarikan tradisi dan memperkenalkan budaya Port Numbai kepada masyarakat luas. Selain pelestarian budaya, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat daya tarik pariwisata serta membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk masyarakat adat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut melalui festival ini. Pemerintah Kota Jayapura berharap budaya lokal semakin dikenal, potensi wisata berkembang, dan UMKM memperoleh kesempatan untuk meningkatkan usaha. Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua edisi pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan tentunya jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mnubefor, mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

fungsi ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi

Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Sudah kita ikuti bersama Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini. Tentunya berita-berita teraktual sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ya, langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, masih menemani Anda lintas Jayapura pagi. Saya Sofi bersama rekan Okto kembali menyapa Anda untuk pagi hari ini ya. Tentunya jangan lewatkan berita-berita teraktual kami. Kami hadirkan untuk berita daerah, hadir pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, atau jam 3 sore. Saya jadi pikir lagi jam berapa ya. Mau bilang jam 3 sore, tapi tadi hampir mau bilang jam 13 gitu ya. Oke, jam 6 pagi dalam Warta Berita Fajar Papua, pukul 15 waktu Indonesia Timur, jam 3 sore dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Tapi juga pada malam hari pukul 19 atau jam 7 malam dalam Warta Berita Gema Papua. Semuanya dihadirkan secara live streaming. Anda juga bisa menyaksikan di live YouTube RRI Jayapura Official. Untuk Warta Berita Gema Papua pada malam hari secara berjaringan juga begitu ya. Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua. Anda bisa lihat juga di live streaming. Dan tentunya pelaksanaan Warta Berita Gema Papua pada malam hari hadir secara bergiliran ya. Ada RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Serui, RRI Merauke, RRI Bovendigul, RRI Wamena, RRI Nabire, seperti itu ya. Hadir secara bergantian tentunya mengupdate informasi-informasi terkini untuk Anda. Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta hadir pukul 7 waktu Indonesia Timur, pukul 7 pagi. Kemudian dalam dinamika olahraga Pro 3 pukul 13 atau jam 1 siang, tapi sebelumnya juga hadir Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan sampai nanti pada malam hari pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Jam 7 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, kemudian jam 9 malam, seperti itu Warta Berita Pro 3. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, patroli udara hadir dalam seminggu itu 2 kali gitu ya. Hari Selasa dan Jumat kalau tidak salah. Jumat berarti hari ini dong. Oke, nanti seperti apakah update-nya? Kami terus menantikan juga rekan-rekan dari Polda Papua tentunya untuk mengupdate beberapa lokasi. Petugas yang sudah standby di lapangan yang tentunya pagi hari ini sudah mulai disibukkan dengan arus lalu lintas pagi hari ini dengan lalu-lalangnya transportasi, dan akan diupdate juga untuk Anda. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua yang pasti yang sedang menikmati sarapan. Oke, sarapannya apa untuk hari ini? Jangan lupa untuk menikmati sarapan. Tapi juga hari ini hari apa? Hari Jumat. Biasanya hari Jumat anak-anak sekolah mau ke sekolah pakai seragam apa tuh? Ada yang katanya pakai baju pramuka, ada yang hari Jumat katanya pakai baju olahraga. Ada sekolah yang kalau ke sekolahnya tidak menggunakan kostum yang sesuai dengan hari tersebut, nanti disuruh pulang ganti seragam, atau nanti diingatkan, jangan lupa ya minggu depan hari Jumat tuh pakai seragam ini supaya tidak salah kostum. Jangan lupa hari Jumat pakai apa? Seragam olahraga atau seragam pramuka atau seragam apa ya hari Jumat. Kemudian juga buat aparatur sipil negara tingkat provinsi, kabupaten, kota, hari ini juga hari Jumat. Jumat bersih-bersih, Jumat olahraga, Jumat senam. Tapi ada juga yang WFH seperti itu ya, melaksanakan tugas di rumah tetapi tugas tetap jalan seperti itu ya, tugas kantor juga tetap jalan. Oke, selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semua. Sepertinya kabut asap juga masih mewarnai kota Jayapura dan sekitarnya ya. Karena pagi hari ini sang mentari sudah memancarkan cahayanya, tetapi langit rada-rada kayak putih-putih gitu ya. Oke, berharap untuk semua kita tetap jaga kesehatan kita dengan baik. Karena informasinya sendiri dari BPBD Provinsi Papua, kita ada di skala udara kita sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Kita ada di level 104 ya. Dalam skala tersebut masuk dalam kondisi udara tidak sehat seperti itu. Jadi kalau keluar jangan lupa untuk menggunakan masker, konsumsi air putih secukupnya, sarapan, jam makan siang makan siang, jam makan malam seperti itu. Tetap kita jaga kondisi tubuh kita
stamina kita tetap terjaga ya, imun tubuh kita juga tetap terjaga. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada. Kita akan jelang pagi hari ini dalam patroli udara, tapi juga nanti kita jelang bersama tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, dan langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, pendengar kembali menyapa Anda untuk pagi hari ini. Selamat pagi, semangat pagi, dan persembahan lagu-lagu terbaik.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!

berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Osos.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Wah.
4: A few minutes later.
3: Astaga, so siang.

mengerikan. Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Ya, baik pendengar, pukul 6.40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua anak Papua dari miliknya Sagu Roots ya, untuk Anda di pagi hari ini. Dan sesaat lagi untuk beberapa menit ke depan jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami akan update ya informasi arus lalu lintas pagi hari ini seperti apakah. Kami akan update bersama rekan-rekan kepolisian yang bertugas pagi hari ini.
1: Patroli udara.
2: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
3: Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom dan Kabupaten Sarni
2: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
3: Patroli udara mengudara setiap hari Selasa dan Jumat selama 30 menit mulai pukul 6.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Timur.
2: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara agar Anda selamat selama di jalan raya.
3: Ingat, utamakan keselamatan karena
2: keluarga Anda menanti di rumah.
3: Polantas Karib,
2: kemitraan,
3: aktif,
2: responsif,
3: intuitif,
2: berintegritas. Salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Iya, baik pendengar, langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura ya. Pagi hari ini dalam ruang patroli udara dan saya tidak sendiri tentunya, bersama rekan-rekan dari di Lantas Polda Papua seperti itu ya. Saya dengan Oke, bersama
4: dan Bribda Karolin.
0: Oke, baik. Kira-kira ada berapa pos yang mau kita tuju pagi hari ini?
4: Iya kak, untuk hari ini seperti biasa ada 6 pos.
0: Oke.
4: Yang pertama pos Bosowa wilayah Abepura.
0: Iya.
4: Yang kedua pos lingkaran KB Kota Jayapura. Ada juga pos Yasmin, pos Polres Sentani, pos Polres Army dan juga pos Polres Kerom.
0: Itu dia ya beberapa pos yang akan kita tuju pagi hari ini tentunya untuk mengupdate arus lalu lintas ya, ada dari Kota Jayapura tapi juga dari Kabupaten Jayapura, Kerom dan juga Sarmi begitu ya. Kita akan update informasinya untuk Anda di pagi hari ini. Buat rekan-rekan yang bertugas pagi hari ini boleh update informasinya bersama kami ya di 0967 536 386 dalam ruang patroli udara di pagi hari ini. Dan sepertinya sudah ada yang mau bergabung, langsung kita sapa dulu boleh ya. Silakan.
5: Patroli udara.
6: Patroli udara bekerja, bergetar, terlaporkan. Izin melaporkan saya. Silakan. Izin melaporkan saya Bribda Kristian Utajulu, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Sarmi, melaporkan arus lalu lintas Kota Sarmi pada pagi hari ini terpantau aman dan lancar. Untuk cuaca pada pagi hari ini berawan menuju mau hujan. Kami menghimbau untuk pengendara roda 2, roda 4 maupun roda 6 tetap berhati-hati dalam menggunakan kendaraan, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Demikian okay. Laporan yang kami dapat laporkan. Selamat pagi.
0: Oke, dari Sarmi ya?
4: Iya kak,
0: dari Sarmi. Dari Sarmi yang sudah update lebih dulu seperti itu.
4: Baik ya.
0: Oke, buat rekan-rekan yang bertugas pagi hari ini boleh update kembali ya informasinya bersama kami dalam ruang patroli udara. Dari Kabupaten Sarmi, dari Kabupaten Sarmi sudah update ya. Kita akan ke Kota Jayapura ataukah kita ke daerah Kabupaten Jayapura tapi juga Kabupaten Kerom seperti itu ya. Bersama Gloria tapi juga
4: Karolin kakak.
0: Padahal sudah sama itu Olin depannya tuh apa gitu ya.
4: Karolin, di bajunya Olin.
0: Oke, baik sih ya. Oke, yang terhubung bersama kami boleh ya, bersama petugas di lapangan untuk pagi hari ini. Sepertinya ada yang mau diupdate pagi hari ini untuk pendengar kita, silahkan.
4: Iya, baik.
0: Oke.
4: Kami tetap menghimbau untuk masyarakat Kota Jayapura agar selalu tertib berlalu lintas.
0: Oke.
4: Tetap menggunakan helm, sabuk pengaman, patuhi batas kecepatan, patuhi rambu lalu lintas. Jangan menggunakan handphone saat berkendara agar para pengendara selamat sampai tujuan. Keselamatan Anda, kebanggaan kami. Menggunakan helm standar, membawa dokumen resmi kendaraan, serta menaati setiap tata tertib adalah kunci keselamatan dan kelancaran di jalan raya. Kedisiplinan diri dari hal-hal kecil ini membantu menciptakan budaya lalu lintas yang aman bagi semua orang.
0: Oke, baik. Ini terus dan terus dihimbau agar menjadi ingatan untuk semua kita begitu ya.
4: Iya, baik.
0: Oke, baik. Kita sudah terhubung kembali. Saya sapa yang sudah bergabung, silakan.
7: Patroli Udara.
0: Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, salam polisi. Iya. Polisi bersama masyarakat.
0: Oke, baik.
4: Polisi laporan. Bersama masyarakat, silakan laporannya.
0: Dari mana, silakan?
8: Siap, mohon izin melaporkan, saya Bribda Gracia dari Pos Bosowa. Izin melaporkan situasi arus lalu lintas pagi ini mulai ramai, cuaca cerah dan masyarakat mulai melakukan aktivitasnya. Demikian yang dapat kami laporkan. Selamat pagi, selamat polisi.
4: Polisi bersama masyarakat.
0: Oke, baik, siap, selamat bertugas kembali. Iya, sekarang polisi.
4: Iya kak, salamnya sekarang salam polisi. Polisi bersama masyarakat.
0: Oke, baik, siap, iya. Itu dia ya. Oke, dan kita masih akan update informasi dari Bosowa. Sudah update informasinya bersama kita. Dan sepertinya sudah ada lagi yang mau bergabung langsung. Boleh disapa, silahkan.
4: Patroli Udara.
0: Halo, selamat pagi Patroli Udara.
9: Selamat pagi, Patroli Udara. Iya. Salam polisi.
4: Polisi bersama masyarakat.
0: Oke, silakan.
9: Mohon izin bersama saya Brito Selvia, izin melaporkan dari Pos Lingkaran KB Kota Jayapura.
0: Iya.
9: Pantauan situasi arus lalu lintas di pagi hari ini terpantau ramai dan tetap lancar. Aktivitas masyarakat juga sudah mulai ramai, untuk anak sekolah dan juga para pekerja.
0: Yeah.
9: Untuk itu kami tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura untuk selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di jalan raya. Dan kami juga menghimbau mengingat cuaca dan juga udara, kualitas udara di Kota Jayapura yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Siap, kami menghimbau juga untuk mungkin bisa saat berkendara ditambah pakai masker. Kita tetap menjaga keselamatan kita dan juga kesehatan kita. Sekian yang dapat kami laporkan. Selamat pagi, salam polisi, polisi untuk bersama masyarakat.
0: Oke, baik, selamat bertugas. Iya, memang kondisi cuaca ataupun udara kita sedang tidak baik-baik saja begitu ya.
4: Iya,
0: kita ada di 104 untuk skalanya seperti itu, dan penggunaan masker menjadi pilihan untuk hari ini. Iya, kita sudah terhubung kembali, langsung boleh disapa, silahkan.
4: Patroli Udara.
10: Selamat pagi, salam polisi, polisi bersama masyarakat.
0: Oke, silahkan.
10: Saya Santolino, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon, akan melaporkan situasi arus lalu lintas pagi ini, tepatnya di perempatan di Kabupaten Cirebon. Di Kabupaten Cirebon terpantau landai dan lancar, dan masyarakat pun sama terpantau landai dan lancar. Cuaca pada pagi hari ini sangat cerah. Demikian yang dapat kami laporkan dari perempatan Tugu Kabupaten Cirebon. Selamat pagi, salam polisi.
4: Polisi bersama masyarakat. Terima kasih laporannya.
0: Luar biasa, dari Kerom juga sudah. Kita tunggu dari Sentani begitu ya.
4: Iya, okay. Sentani belum ya.
0: Siap, semoga dari Sentani bisa bergabung juga bersama kami pagi hari ini. Sekarang iya, kita masih punya 10 menit ke depan ya. Oke, di 536386 buat petugas di lapangan boleh update informasinya bersama kami. Iya, saya masih ke Bribtu Gloria dan juga
4: Brigpol Caroline.
0: Brigpol Caroline ya. Oke, pagi hari ini kalau tadi ada himbauan-himbauan yang sudah disampaikan.
4: Saya gitu, ini paling lama tapi kakak lupa-lupa.
0: Iya, saya heran sekali. Kenapa ya?
4: Siap.
0: Oke lah. Apa namanya? Ada update lagi kah yang mau disampaikan terkait dengan apa namanya? Kita lihat ada di SPBU juga masih ada antrian-antrian panjang dan lain sebagainya. Silakan Brigpol Caroline.
4: Iya, baik Kak. Untuk SPBU mungkin antrian solar lah,
0: okay,
4: masih panjang. Untuk pengendara kendaraan truk atau mobil barang dan yang lain-lain yang antri solar, kami tetap menghimbau agar memarkir kendaraan secara rapi, agar tidak mengganggu pengguna jalan raya yang lain.
0: Yeah.
4: tetap utamakan keselamatan bagi pengendara yang lain, karena keselamatan adalah bagian dari kebutuhan kita bersama. Tetap hati-hati di jalan raya, jangan utamakan kecepatan, tetapi kita tetap mengutamakan keselamatan diri kita, juga keselamatan pengendara yang lain. Kami juga menghimbau untuk masyarakat Kota Jayapura, kami bersama Bapenda dan Jasara Harja kembali mengadakan program pembebasan denda pajak yang berlaku mulai 12 Oktober sampai nanti 12 Desember. Agar masyarakat Kota Jayapura yang belum sempat kemarin untuk proses kendaraan, baik jatuh temponya lewat atau pergantian 5 tahun mungkin belum, bisa mendatangi gerai-gerai Samsat terdekat kami. Adapun Samsat Bank Papua Wena, Bank Papua Hamadi, Bank Papua Entrop. Adapun bis Samsat yang parkir depan Hypermart Tanah Hitam. Ada juga bis yang parkir di Terminal Entrop Lama. Ada Samsat Box di parkiran SIP di kota ya kak. Berseberangan dengan Surya. Ada Samsat Mall Jayapura. Untuk di Mall Jayapura ini bukanya sampai malam ya kak. Mungkin bagi masyarakat yang sibuk di siang hari kerja tidak sempat, mungkin pulang kantor bisa mampir di mall sekalian bayar pajak.
0: Sambil jalan-jalan sambil bayar pajak ya.
4: Sambil jalan-jalan sambil bayar pajak. Untuk bisim kami ada di Terminal Entrop Lama, berbarengan dengan bis Samsat parkirnya. Jadi di situ ada dua bis, yang satu pelayanan Samsat bayar pajak, yang satunya bisim untuk perpanjangan SIM. Bisim kami juga ada setiap hari Sabtu di Car Free Day. Samsat juga ada pelayanan di Car Free Day, ada namanya Samsat Jempol, itu mobil hitam ya kak yang biasa parkir berbarengan dengan bisim.
0: Baik, Car Free Day hari Sabtu.
4: Setiap hari Sabtu.
0: Jembatan Merah situ ya. Baik, siap. Itu dia update-nya untuk kita semua. Jadi ini untuk diskon ya.
4: Diskon
0: pembebasan denda pajak seperti itu. Ya tanggal 12, sekarang sudah tanggal 16, jadi dari tanggal 12 sampai 12 Desember nanti ya. Baik, itu dia update informasinya untuk kita semua. Iya, dan masih ada beberapa menit ke depan buat petugas kami di lapangan, boleh ya update informasinya bersama kami pagi hari ini. Ada Brigpol Caroline dan juga ada Bribda Gloria pagi hari ini ya. Di 536386 silahkan Anda yang mau update dari dalam Kota Jayapura atau di seputaran Sentani sekitarnya, boleh update informasinya bersama kami. Dan masih ada lagi mungkin yang mau disampaikan kak pagi hari ini?
4: Yang terakhir kak.
0: Silakan.
4: Saat cuaca hujan atau ekstrim, tetap menyalakan lampu utama agar posisi terlihat jelas oleh pengendara lain. Patuhi batas aman, hindari rem mendadak yang bikin kendaraan melintir. Jalanan licin, butuh jarak pengereman yang jauh lebih panjang, jadi tetap berhati-hati. Hindari laju dengan kecepatan tinggi saat melewati genangan air untuk mencegah ban kehilangan cengkeraman. Jika badai makin parah, segera berteduh di tempat yang aman dan kokoh. Cuaca buruk dapat meningkatkan potensi kecelakaan akibat jalanan licin dan berkurangnya visibilitas pengemudi. Kewaspadaan ekstra terhadap road hazard adalah kunci utama agar tetap aman selama berkendara di tengah cuaca ekstrim.
0: Baik, siap. Iya, ini Bribda Gloria dan juga Brigpol Caroline begitu ya. Ini kita tahu informasi dari BPBD Provinsi seperti itu ya, terkait cuaca kita hari ini, udara kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada giatkah dari pihak kepolisian seperti itu terkait dengan udara yang sedang tidak baik-baik saja, mungkin ada pembagian masker atau seperti apa gitu ya. Nanti boleh diupdate. Sebelumnya kita terima dulu petugas yang akan update informasinya untuk kita di pagi hari ini. Silakan.
7: Patroli udara.
11: Ya, selamat pagi. Salam patroli udara, polisi bersama masyarakat.
4: Silakan laporannya, Bapak.
11: Ya. Baik, dengan Aibda Kadis Satlantas Polres Jayapura, pada pagi hari ini kami melaporkan untuk situasi arus lalu lintas. Tepatnya saya berdiri di depan mata jalan Asrama Koramil. Untuk saat ini arus lalin terpantau ramai lancar, baik arah Doyo ke Jayapura maupun arah Jayapura menuju ke arah bandara maupun ke Sentani. Dan begitu pula kami laporkan secara umum untuk arus lalu lintas di seputaran Kabupaten Jayapura, terkhususnya di mata jalan Sosial Tabita, terjadi kepadatan. Di situ, untuk itu kami menghimbau kepada para pengguna jalan agar bisa memaksimalkan waktu untuk berangkat kerja maupun antar anak sekolah, sehingga tidak terjadi penumpukan di mata jalan Sosial Tabita. Dan adapun yang kami sampaikan juga kepada para pengendara pendengar RRI Setia agar tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan.
0: Ya.
11: Demikian.
0: Okay. Siap.
4: Terima kasih Bapak.
0: Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
11: Selamat pagi.
4: Polisi. Salam polisi. Polisi bersama masyarakat.
0: Polisi bersama masyarakat, luar biasa. Oke, terima kasih. Ini laporan dari Sentani begitu ya. Sudah
4: iya, update benar.
0: Informasinya bersama kita di pagi hari ini. 2 menit tersisa. Kalau masih ada petugas yang mau update boleh ya. Satu lagi petugas kami yang mau update pagi hari ini masih diperbolehkan.
4: Iya, dari polis ya.
0: Oke, ada 2 menit tersisa seperti itu. Ya, masih bersama Brigpol Caroline dan juga ada Bribtu Gloria pagi hari ini ya. Ini iya. Ada anak-anak sekolah, kemudian mungkin ada update juga informasinya bersama kita semua. Hari ini tingkat kecelakaan bagaimana? Sudah menurunkah atau semakin naikkah? Tertib berlalu lintasnya orang sudah tertibkah atau masih kepala batu kah, atau seperti apa nih? Silakan.
4: Iya, baik Kak. Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk masyarakat Kota Jayapura agar selalu berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Untuk yang tadi Kakak sampaikan tertib dan tidaknya, kami tetap seperti biasa Kakak.
0: Oke.
4: Karena sangat-sangat sulit mengingatkan dan tidak pernah bosan untuk mengingatkan juga. Kami masih menemukan pengendara terutama roda 2.
0: Oke.
4: Jadi kami pengaturan sore di depan mall, depan GOR, depan pom bensin APO, lingkaran KB ya, kami biasa bilang lingkaran KB. Di putaran itu. Jadi saat kami mungkin jaga depan mall, mereka stop di jembatan ya.
0: Oke.
4: Berboncengan tidak pakai helm, terus ada yang boncengan yang pakai helm yang di belakang.
0: Iya. Kejadian
4: ada
0: hari
4: juga
0: ini.
4: Yang helmnya ada, ditaruhlah di bawah kaki, tidak dipakai.
0: Itu dia.
4: Iya, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan agar tetap menggunakan helm standar SNI.
0: Iya.
4: Tetap berhati-hati saat hujan, tetap menggunakan mantel, tetap jaga jarak aman dengan pengendara lain, karena itu merupakan kepentingan diri sendiri. Dan jangan lupa keluarga menunggu di rumah. Jadi tetap berhati-hati saat berkendara. Iya. Kami tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan di jalan. Itulah kami. Kalau kami marah-marah di jalan mengingatkan, mohon maaf, mohon maklum. Itu sudah tugas kami.
0: Iya.
4: Dan kami tidak akan pernah bosan-bosan juga selalu mengingatkan, menghimbau, menasihati, menegur. Jadi tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Utamakan kelengkapan berkendara Anda. Karena keluarga Anda menunggu di rumah.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Ini bijak begitu ya. Jadi biasanya kan pagi-pagi itu sumarah Kak, tapi itu tugas saya begitu ya.
4: Iya,
0: kenapa betul. Saya ada di jalan raya, saya juga tidak mau pagi-pagi itu ke jalan raya atau kemana begitu. Tapi itu tugas saya dan tanggung jawab saya begitu.
4: Betul,
0: ya.
4: Betul Kak.
0: Oke, jadi kalau diingatkan, disampaikan hari ini, besok ya, kalau bisa helmnya kemarin itu taruh di bawah, sekarang sudah ada di atas kepala seperti itu ya. Yang gonceng sudah pakai helm, yang membonceng tidak menggunakan helm, ini salah juga begitu ya. Oke, terima kasih buat petugas yang sudah update informasi bersama kami di pagi hari ini langsung dari Kabupaten Sarmi, Kerom, dari Kabupaten Jayapura juga, jantung kota Jayapura juga sudah seperti itu ya. Brigpol Caroline, terima kasih banyak.
4: Siap,
0: Kak. Oke, Bribda Gloria, terima kasih.
4: Ada satu ya, Kak.
0: Oke, okay, boleh sih ya, menutup kebersamaan kita, silakan.
4: Kata-kata aja nih.
0: Oke, okay, lanjut, gas. silakan.
4: Kecelakaan tidak pernah direncanakan, tetapi keselamatan bisa dipersiapkan.
0: Oke. Okay.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas agar selamat sampai tujuan. Karena di jalan raya ego harus diturunkan, sabar sedikit menyelamatkan nyawa banyak orang. Demikian kakak, kata-kata okay, hari ini.
0: Luar biasa, ego harus diturunkan ya.
4: Iya betul, tetap sabar, berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan.
0: Oke. Okay.
4: Salam polisi, polisi bersama masyarakat.
0: Oke okay, baik, saya Sofi, Bribda Gloria dan juga Brigpol Caroline pamit ya. Kita jumpa di lain kesempatan, kita jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur. Republik.

Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Oktober 2026, saya Risti Rustarto. Dan mengawali warta berita pagi ini, kami hadirkan sejumlah informasi berikut ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap 20 orang dan menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar 1 miliar rupiah terkait operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Sementara Paus Leo 14 menjalani fisioterapi dengan kondisi pemulihan yang baik setelah menjalani operasi paru-paru pada Selasa lalu dalam menangani tumor ganas. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO mengapresiasi kemajuan Indonesia menurunkan angka kelaparan menjelang Hari Pangan Sedunia yang berlangsung pada tanggal 16 Oktober 2026 hari ini. Sekaligus menyerukan perluasan inovasi meningkatkan akses pangan bergizi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan korupsi.

0: Kita awali informasi dari sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dilakukan dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan yang diungkap pada operasi tangkap tangan bulan September lalu. Selengkapnya dari Yogyakarta disampaikan Rosian Anwar.
1: Ya, yang pertama tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu. Gitu. Kalau masalah substansi.
2: Kala menjawab pertanyaan awak media di Yogyakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setyo Budianto menegaskan pihaknya hari ini kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Nusron direncanakan untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon. Oleh karena itu, Ketua KPK Setyo Budianto berharap Menteri ATR BPN kooperatif terhadap pemanggilan kedua tersebut.
1: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat. Tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi. Nah, harapannya karena sampai dengan hari ini tidak ada kabar berita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat-menyurat yang diterima oleh penyidik, ya harapannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan.
2: Lebih lanjut, Setyo Budianto menegaskan pemanggilan Nusron baru sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap senilai 106 miliar rupiah. Ketua KPK mengingatkan agar Nusron Wahid menepati janjinya untuk berkomitmen membantu KPK dalam pengusutan kasus tersebut.
1: Kami tentu berharap, ya, yang pertama komitmen terhadap apa yang sudah pernah disampaikan. Ya, saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik.
2: KPK sendiri mengingatkan dapat melakukan pemanggilan paksa kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid jika kembali mangkir untuk kedua kalinya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN pasca operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September lalu. 2 dari 8 tersangka yang diciduk KPK bahkan berasal dari Kementerian ATR BPN, yaitu Lampri yang merupakan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung.
0: Kita beralih ke informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Sarotin Aljana menyampaikan selengkapnya.
3: Tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Fenomena ini berpotensi mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab mengatakan, El Nino saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh indeks anomali suhu yang mencapai positif 3,7. BMKG juga mencatat 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. Meski demikian, puncak musim hujan sebagian besar wilayah diperkirakan tetap berlangsung pada Desember hingga Februari mendatang.
3: Tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama, gitu ya. Tapi saling mempengaruhi. Musim kemarau, musim hujan akan selalu terjadi di Indonesia, ada atau tidak adanya El Nino, ya. Nah, jadi walaupun El Nino masih bertahan sampai awal 2027, tapi seiring dengan mulai masuknya musim penghujan di Indonesia yang secara bertahap ya, tidak serempak masuknya musim hujan Indonesia, maka dampak El Nino itu juga akan semakin berkurang.
4: Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendeteksi penurunan kualitas udara akibat karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pemantauan, kualitas udara di beberapa wilayah masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, Nixon Nakpahan menyebut, Jambi dan Sumatera Selatan mengalami pencemaran udara yang perlu diwaspadai. Kondisi serupa juga terdeteksi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
5: Di beberapa provinsi di Sumatera Barat akhir-akhir ini sudah mengalami kualitas udara tidak sehat untuk parameter PM2,5, dan kemudian Riau itu sudah pada kualitas udara sangat tidak sehat untuk parameter PM2,5. Provinsi Jambi itu sudah pada posisi status kualitas udara sangat tidak sehat, bahkan berbahaya untuk parameter PM2,5. Sumatera Selatan itu mayoritas pada kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan berbahaya juga untuk parameter PM2,5.
4: KLH mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan demi menjaga kesehatan. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi kualitas udara dan perkembangan penanganan karhutla di instansi terkait. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebagian wilayah Kalimantan Tengah mulai diguyur hujan. BMKG dan BNPB memastikan prediksi musim hujan berlangsung pada pertengahan bulan Oktober. Dan kendati demikian, pihaknya masih mengupayakan operasi modifikasi cuaca terutama di daerah titik Karhutla dengan areal kebakaran luas. Edi Suroso dari Palangkaraya menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mengintensifkan upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Salah satunya, operasi modifikasi cuaca yang dipusatkan di Kabupaten Seruyan. Kepala Seksi Data dan Informasi Palangkaraya Anton Budiono mengatakan, tim gabungan yang diprakarsai oleh BNPB saat ini masih aktif menjalankan operasi modifikasi cuaca di lapangan. Langkah preventif dan terukur ini diambil guna mengendalikan kondisi cuaca ekstrim serta meminimalkan potensi dampak bencana karhutla di kawasan seluruh Kalimantan Tengah.
1: Tim dari yang diprakarsai oleh BNPB saat ini masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca setidaknya sampai tanggal 19. Kalau di atas tanggal 19 ada potensi lagi. Ini memang potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya. Kita masih tetap kita amati untuk nanti perpanjangan yang ketiga untuk periode ini.
2: Berdasarkan pemantauan dan analisis meteorologis, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dipastikan akan berlangsung setidaknya hingga tanggal 19 Oktober. Ia menegaskan bahwa pengawasan secara intensif terus dilakukan untuk mengamati perkembangan awan dan pola angin harian. Pengamatan berkelanjutan ini sangat krusial sebagai dasar pertimbangan untuk mengajukan dan melaksanakan perpanjangan OMC. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, dalam waktu dekat, Menko Polhukam berkunjung ke Kalimantan Tengah guna memastikan seluruh instruksi penanggulangan bencana dapat tereksekusi dengan presisi.
3: Saya tanya Pak Menko ya, kemarin habis rapat di istana, Pak Menko sudah mengeluarkan pernyataan ya. Kebetulan saya kemarin ada di lapangan, jadi saya tidak ikut ke rapat. Saya saat ini bekerja ya. Anda lihat tidak orang yang suka pamer. Kami saya insya Allah akan bekerja itu. Dan akan jalankan amanah dengan semaksimum mungkin sebisa sepak pertugian ya sebagai pemerintah.
2: Sebagai wujud dedikasi kepada masyarakat, komitmen kerja maksimal terus dijunjung tinggi tanpa perlu publikasi yang berlebihan. Seluruh jajaran siap mengemban amanah dan menjalankan tugas secara optimal, baik dalam pengawalan OMC maupun dalam penanggulangan karhutla. Edi Suroso melaporkan.

0: Kita ke informasi dari Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Arianto Wibowo yang meninjau sejumlah kopdes dan yang sudah beroperasi di wilayah Banyumas. Ia bahkan menyoroti keberlanjutan pasokan menjadi tantangan agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari Purwokerto, Yanuar Adi menyampaikan.
1: Terbantu, harganya juga lebih murah.
2: Ketersediaan barang subsidi dengan harga terjangkau menjadi salah satu perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP saat meninjau operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Banyumas. Meski bangunan, perlengkapan, kendaraan, dan stok barang dinilai sudah tersedia, keberlanjutan pasokan menjadi tantangan agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Wakil Kepala BPKP Arianto Wibowo mengatakan pihaknya mengunjungi 5 KDKMP di Banyumas, yakni 3 koperasi di Kecamatan Sokaraja dan 2 lainnya di Kecamatan Baturaden. Dari hasil peninjauan, secara umum fasilitas dan operasional awal koperasi sudah berjalan. Namun ia menyoroti ketersediaan barang subsidi yang banyak diminati masyarakat, seperti minyak kita, beras stabilisasi pasokan dan bahan pangan atau STHP, pupuk subsidi, serta LPG.
3: Kami berharap tentunya lebih kreatif lah, mana-mana yang memang betul-betul dibutuhkan itu bisa ada di sini. Dan tentunya kami berharap dengan adanya KDKMP ini, nanti masyarakat bisa lebih terbantu.
2: Sementara itu, salah seorang warga Purwosari, Kecamatan Baturaden, Muniroh, mengatakan dirinya memilih berbelanja di KDKMP karena harga sejumlah barang lebih murah dibandingkan toko lain. Saat ditemui RRI, dia membeli beberapa kebutuhan rumah tangga, mulai dari minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, hingga margarin. Dia mencontohkan gula pasir yang dibelinya di KDKMP seharga Rp17.500, sedangkan di tempat lain bisa mencapai Rp19.000.
4: Gula pasir, minyak juga lebih murah di sini.
2: Berapa ini?
4: Ini gula pasir cuma Rp17.500, kalau ini cuma Rp15.700.
2: Kalau yang di tempat lain?
4: Ini bisa sampai Rp19.000.
2: Hal senada disampaikan Ruci, warga yang membeli minyak goreng dan tepung di KDKMP. Menurutnya, harga yang ditawarkan KDKMP cukup terjangkau sehingga membantu masyarakat di lingkungan sekitar.
5: Ya, harganya lumayan terjangkau, ini sangat membantu.
2: Ini belanja apa saja itu?
5: Ini minyak sama tepung.
2: Sebelumnya sudah pernah belanja di sini?
5: Sudah.
2: Sudah?
5: Iya.
2: Sama belanja ini juga?
5: Iya, minyak.
2: Kalau dibandingkan dengan tempat lain mungkin kenapa?
5: Ya, di sini lebih murah daripada di toko yang lain.
2: Melalui pengawasan dan evaluasi tersebut, BPKP berharap KDKMP dapat berkembang menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong potensi ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota yang lain bisa beli di situ, gitu. Jadi masing-masing harus begitu.

0: Kita ke informasi dari Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang bersama Wakil Bupati Mahani Linda Pratiwi melakukan serap aspirasi masyarakat di Desa Nangsri, Kecamatan Manis Rengko. Banyak usulan dari masyarakat dalam kegiatan tersebut, antara lain adalah di kalangan petani. Dari Surakarta, Adam Susanto punya informasinya.
1: Sangat kekeringan sekali, jadi kita kan pada hujan, Bapak. Karena tidak punya gas atau daerah airan sungai kita nggak punya, mengandalkan hujan, Bapak.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar Sambung Roso yang merupakan program Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam menjalin silaturahmi dengan masyarakat serta menyerap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dan juga mencari jalan keluarnya. Sambung Roso tersebut berlangsung di Desa Nangsri, Kecamatan Manis Rengko, Kabupaten Klaten. Berbagai persoalan muncul dalam kegiatan itu yang disampaikan oleh masyarakat, baik terkait pembangunan, fasilitasi kegiatan, disabilitas, PKK, dan juga persoalan pertanian. Sumarno, salah seorang ketua kelompok tani setempat, mengatakan di wilayah Desa Nangsri terdapat kurang lebih 35 hektar lahan pertanian yang hanya mengandalkan tada hujan untuk menggarap lahan pertanian, sehingga saat musim kemarau seperti sekarang ini tidak dapat suplai air. Mereka berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten dapat memberikan fasilitas sumur dalam untuk pengairan sawah mereka.
1: Yang luasannya sekitar 95 hektar itu di sini terang kekeringan, Bapak. Kami memohon kepada Bapak supaya memberikan suatu sumur bor atau sumur pantai begitu, Bapak. Kedalaman sekitar 15 sampai 20 meter ini sini sangat kekeringan sekali. Jadi kita kan pada hujan, Bapak. Karena tidak punya gas atau daerah airan sungai kita nggak punya, mengandalkan hujan, Pak.
2: Harapannya dengan adanya fasilitasi sumur dalam atau sumur pantai dari pemerintah Kabupaten Klaten itu, nantinya para petani dapat mengolah lahan pertanian saat musim kemarau, sehingga para petani juga akan semakin sejahtera. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang didampingi Wakil Bupati Klaten Mahani Yulinda Pratiwi menyatakan berbagai aspirasi masyarakat akan segera ditindaklanjuti untuk tahun ini, namun bila tidak memungkinkan maka penganggarannya akan dilakukan tahun depan.
3: Banyak aspirasi dan ada berbagai macam, mulai dari pertanian, sosial kemasyarakatan, sampai dengan bagaimana wajah desa ingin dirubah. Ya insya Allah nanti kami berdua satu persatu coba hadirkan, ada yang barangkali bisa kami hadirkan tahun ini, tapi memang beberapa masih butuh penganggaran di tahun-tahun mendatang. Tapi prinsipnya monggo bareng-bareng kita semangat terus, meskipun dengan segala keterbatasan harus tetap semangat dalam rangka sarang-sarang bangun desa.
2: Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati di Desa Nangsri, Manis Rengko, Klaten juga menyerahkan berbagai bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga menghadirkan berbagai layanan untuk masyarakat seperti halnya kesehatan, kependudukan, sosial, dan juga perbankan. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dari Surakarta, kita bergeser ke Gorontalo. Keluhan antrean Pertalite di kota Gorontalo mendorong masyarakat meminta pengawasan distribusi BBM bisa diperketat. Dari Gorontalo disampaikan oleh Rehan Datau.
4: Antrean Pertalite di sejumlah SPBU di Kota Gorontalo masih menjadi keluhan masyarakat. Dalam program Halo RRI, salah satu warga Gorontalo, Wahid, meminta pemerintah segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, stok BBM di Gorontalo tidak langka tetapi lebih banyak dijual kepada pengecer bensin di pinggir jalan. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar penyaluran BBM tepat sasaran. Wahid meminta pengawasan distribusi BBM diperketat untuk mencegah antrean panjang kendaraan.
5: Dari setelah buka, Pak, sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah, Pak, memperoleh BBM Pertalite. Yeah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina, Suwana Migas. Contoh lagi satu lagi. Masalah solar. Ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen, tapi kepada tengkulak-tengkulak yang punya trek, dia bolak-balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Suwana Migas.
4: Sementara itu, Pertamina Patraniaga melakukan pengawasan rutin terhadap penyaluran BBM di seluruh SPBU Kota Gorontalo. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Praniaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto mengatakan hasil pengawasan menemukan 2 SPBU di Kota Gorontalo melakukan pelanggaran dalam penyaluran Pertalite. Kedua SPBU tersebut dikenai sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama 14 hari.
6: Penghentian sementara untuk penyaluran Pertalite di 2 SPBU di Kota Gorontalo yaitu di SPBU 749-6223 yang berlokasi di Jalan HB Jasin di Kelurahan Tomulabotau. Yang kedua adalah SPBU 749-6103 yang berlokasi di Jalan Mayor Dula, Kelurahan Talumolo. Ya, kedua SPBU tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama total 14 hari untuk masing-masing SPBU dengan jadwal pelaksanaan yang diatur secara bergantian dan terukur sehingga pemberian sanksi tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kontinuitas penyaluran BBM di Kota Gorontalo.
4: Pertamina juga akan memantau stok antrean serta mengoptimalkan jadwal distribusi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu masyarakat saat mengisi BBM. Masyarakat berharap pelayanan Pertalite di Kota Gorontalo segera kembali lancar. Dari Gorontalo, Rehanda Tau melaporkan.

0: Kelangkaan bahan bakar minyak dan BBM di Bali juga memerlukan langkah keterbukaan informasi dari pemerintah yang dinilai menjadi kunci agar masyarakat bisa semakin bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian bahan bakar minyak yang terjadi di sana. Ayu Rini melaporkan dari Denpasar.
1: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktikkan keterbukaan informasi pabriknya dengan sangat baik.
2: Panjangnya antrian pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Newayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah seyogianya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
1: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang, jadi ikut ngantre di pompa bensin.
2: Sementara salah seorang warga asal Badung, Made Dwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantri membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrian panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
3: Antri beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
2: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita dan membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Kami akan hadirkan semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ya, baik pendengar, bersama program Masa Tua Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Ya, dan pukul 7.32 menit waktu Indonesia Timur, tentunya berharap untuk Anda semua di pagi hari ini yang kembali melaksanakan aktivitas sekolah, aktivitas ke kampus, aktivitas bekerja untuk hari ini, semuanya bisa tiba dengan baik dan selamat di tempat tujuan Anda. Kemudian juga salam sukses saja untuk Anda semua, anak-anak sekolahan jam segini sudah harus ada di sekolah ya, Bapak Ibu guru, kemudian juga Bapak Ibu dosen.

Menaikkan dan menurunkan penumpang di shelter yang sudah disediakan. Penumpang juga masuk terminal ya, agar taksi-taksi juga tidak kesepian seperti itu. Jadi yang mau naik kendaraan umum, semuanya ada di terminal seperti itu ya. Kita yang mau ke daerah Ahmadika atau Polimaka, yang mau ke Entroka seperti itu ya, ke Kota Jayapura dan di tempat Anda, ke terminal seperti itu ya. Kita kondisikan dan kita fungsikan terminal yang ada. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi. Yang sudah berdagang sejak pagi hari, dini hari itu sudah ada di pasar-pasar tradisional. Selamat pagi dan semangat pagi saja untuk semuanya yang ada di pasar Hamadi, baik di pasar sentral, pasar perikanan, kemudian juga di pasar-pasar tradisional, pasar Mau Papua ya. Ada beberapa pasar ataupun yang menjual ikan juga ya di seputaran Dok 7, Dok 9, pasar pagi di di seputaran Paldam juga seperti itu ya. Kemudian juga yang ada di pasar Yoteva, pasar pasar Lama Yoteva, juga pasar Lama AB ya. Oke, pasar Para Sentani dan semua pasar-pasar tradisional yang ada. Selamat pagi, semangat pagi, laris manis dagangannya untuk hari ini. Swalayan-swalayan yang ada juga semuanya semangat pagi. Halo, apa kabar pendengar setia kami juga yang ada di SPBU-SPBU. Tetap layani semua yang datang dengan senyuman terbaik seperti itu. Tapi juga kita yang datang untuk mengisi bahan bakar, ingat ada rambu-rambu yang tidak boleh kita lakukan di SPBU. Kemudian juga selamat pagi buat Toko Surya AB, Toko Surya Jantung Kota Jayapura ya, pendengar setia kami juga tuh ya. Buat pimpinan karyawan-karyawati Toko Surya Kota Jayapura, selamat pagi dan semangat pagi saja mewakili semua pertokoan, swalayan-swalayan yang ada. Oke, para petugas keamanan, petugas kesehatan juga, Satpol PP dan semuanya, selamat pagi, semangat pagi, semangat menjalankan tugas juga ya, security dan semuanya. Oke, apapun bidang profesi kerja Anda, saya doakan di hari ini semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Oke, kita terus pantau udara kita, terus pantau juga informasi-informasi terkini dari yang dapat dipercaya ya, karena dengan media sosial hari ini banyak sekali, walaupun kita sudah ada dalam karhutla dan lain sebagainya, tapi ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan hoax, yang membuat panik, yang membuat lebih kacau lagi seperti itu, karena memang tujuannya itu seperti itu. Sebagai masyarakat yang bijak, kita cari informasi di informasi akurat langsung dari BMKG, dari BPBD daerah setempat Anda seperti itu ya, agar kita bisa langsung tahu informasi terkini dan terupdate, tapi juga beritanya betul, bukan hoax seperti itu ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua dan semuanya untuk Anda, dan persembahan lagu-lagu hiburan, beberapa informasi juga akan hadir untuk Anda di pagi hari ini. Perakiran cuaca juga akan kami update untuk Anda.

0: Kenapa tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
1: Informasi penting bagi seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 5 Oktober 2026, pelayanan peserta BPJS Kesehatan telah kembali beroperasional di kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura yang berlokasi di Jalan Raya Kota Raja nomor 46 AB Pura, Jayapura. Yang sebelumnya, pelayanan peserta dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura. Untuk pelayanan peserta BPJS Kesehatan di MPP Kota Jayapura tetap berjalan seperti biasa. Atau peserta JKM BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu di layanan Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-816-5165. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura dengan gotong royong.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawang-awang, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
3: Oke, pendengar, pukul 7.46 menit waktu Indonesia Timur ya, kita akan update informasi prakiraan cuaca pagi hari ini seperti apakah cuacanya. Saya sudah terhubung bersama rekan Sterly pagi hari ini. Rekan Sterly, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi. Iya, informasinya untuk hari ini 16 Oktober, seperti apakah cuaca kita di Provinsi Papua dan beberapa daerah lainnya? Silakan.
4: Terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura dimanapun Anda berada. Bersama saya Sterly, prakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 yang akan memberikan informasi prakiraan cuaca harian di Provinsi Papua dan berlaku selama 24 jam ke depan. Untuk hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Baik, secara umum cuaca di wilayah Papua mengalami udara kabur dengan potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius, di mana kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 55 sampai 99%. Kemudian untuk arah angin, ini dominan dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 14 km per jam. Kemudian untuk cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini berpotensi terjadi pada pagi hari di wilayah Kabupaten Jayapura, kemudian di wilayah Kabupaten Sarmi, Mambramo Raya, Waropen, Kepulauan Yapen, dan Biak Numfor. Kemudian pada siang hari ini masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura, Mambramo Raya, Biak Numfor, Supiori, dan Kepulauan Yapen. Kemudian pada malam dan dini hari ini berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambramo Raya, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Secara spesifik untuk wilayah Kota Jayapura, cuaca sendiri diperkirakan mengalami kondisi cuaca udara kabur sepanjang hari. Selanjutnya informasi perkiraan tinggi gelombang untuk perairan utara Papua, ini ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 10 knot bertiup dari arah timur laut. Kemudian untuk informasi pasang surut air laut, untuk wilayah perairan utara Jayapura saat ini dalam kondisi pasang dengan puncaknya pada pukul 10.40 nanti akan pasang setinggi kurang lebih 1 meter, di mana diperkirakan akan surut pada pukul 15.21 waktu Indonesia Timur sedalam 0,8 meter, kemudian kembali pasang pada pukul 20.30 waktu Indonesia Timur setinggi kurang lebih 1,1 meter. Berkaitan dengan kabut asap yang saat ini sedang terjadi, masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan guna mengurangi paparan kabut asap. Kurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi asap semakin pekat, serta tutup pintu dan jendela untuk mencegah asap masuk ke dalam rumah. Tetap jaga kesehatan dan segera cari bantuan medis apabila mengalami sesak napas atau gangguan pernapasan lainnya. Kemudian berkaitan dengan potensi terjadinya hujan, masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena hal ini berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Kemudian bagi perahu nelayan agar memperhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Untuk informasi cuaca lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau melalui akun media sosial kami di @bmkgpapua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
3: Oke, rekan Sterly, mungkin bisa diinformasikan ke pendengar kita juga. Kalau udara kabur itu seperti apa sih? Udara kabur, gambaran spesifiknya untuk masyarakat kita seperti apa tuh?
4: Ya baik, udara kabur ini disebabkan oleh kabut asap yang bergerak menuju wilayah kota dan Kabupaten Jayapura.
3: Yeah.
4: Ini diciri-cirikan dengan pandangan yang terlihat keabu-abuan.
3: Pagi
4: dan sore menjelang malam hari ini terlihat seperti berwarna merah. Ini diakibatkan oleh polusi atau partikulat yang ada di udara, sehingga menyebabkan warna cahaya menjadi lebih orange hingga merah.
3: Jadi
4: ini meskipun terlihat mungkin tidak terlalu pekat atau bahkan sudah pekat di beberapa wilayah, masyarakat dihimbau untuk bisa mulai menggunakan masker karena untuk kemarin ini sudah masuk kategori tidak sehat.
3: Tidak sehat ya.
4: Perlu waspadai hal tersebut.
3: Oke, jadi ceritanya kita di Kota Jayapura ini ada titik api kah atau kita dapat kiriman nih?
4: Jadi keduanya. Jadi selain kita mendapatkan asap kiriman dari wilayah itu ada
3: beberapa PNG,
4: ada dari Merauke.
3: Iya.
4: Juga ada beberapa titik lokal.
3: Yes.
4: Ternyata memang ada kebakaran juga.
3: Iya, betul.
4: Jadi meskipun kita mendapat asap kiriman, hal ini diperparah dengan kejadian yang juga terjadi di wilayah kota dan Kabupaten Jayapura.
3: Oke. Kalau kota dan Kabupaten Jayapura juga ada titik apinya, itu karena memang alami, karena lagi panas kemudian gesekan ilalang itu kah, atau karena ulah manusia nih, pantauan dari BMKG?
4: Secara alami bisa terjadi, namun merupakan dari aktivitas manusia juga sangat tinggi. Jadi misal tidak sengaja membuang puntung rokok atau membakar sampah. Nah, ini karena musim kemarau sehingga sangat mungkin jika misal ada membakar sampah, sangat mungkin
3: cepat,
4: ini akan meluas. Jadi memang keduanya itu sangat mungkin terjadi.
3: Oke, baik, siap. Ya, rekan Sterly, terima kasih banyak ya informasinya untuk masyarakat kita di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu ya update-update informasi dari BMKG untuk masyarakat kita. Selamat bertugas kembali.
4: Baik, terima kasih.
3: Iya. Oke, pendengar, demikian laporan langsung bersama rekan Sterly Prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
2: Demikian perkiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Oke, pendengar, demikian laporan update ya bersama perkirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura dan rekan Sterly pagi hari ini. Ya, karena beberapa waktu lalu kembali ya sempat saya informasikan update-nya dari BMKG juga menyampaikan, kemudian juga di beberapa media-media juga tersebar, wow, masyarakat Kota Jayapura dikagetkan, ini ada kabut asap seperti itu ya. Tetapi beberapa waktu lalu sempat saya informasikan dari BMKG juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang memang secara alamiah seperti itu ya. Jadi ibarat kata tuh seperti embun-embun pagi ya, biasanya kalau pagi dan malam hari ketika cahaya matahari sudah ada, nanti embun itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi ternyata dari pantauan kita masyarakat yang kita lihat adalah kok ini berangsur-angsur terus ada begitu ya, tidak hilang. Kemudian malah semakin siang tuh semakin wow gitu ya. Dan ternyata update-nya dari BMKG juga bersama dinas terkait juga kita mengalami kabut asap juga ya. Untuk kita yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, kita mendapatkan kiriman kabut asap juga dari daerah-daerah sekitar kita yang ada di kota Kabupaten Jayapura, Kerom dan sekitarnya, dari PNG dan dari beberapa wilayah lainnya kita pun ikut terdampak. Tetapi tadi sengaja saya tanya juga kepada teman-teman dari pihak BMKG seperti itu, karena beberapa waktu lalu sempat saya ngobrol juga dengan beberapa, ada masyarakat juga yang ada di seputaran daerah Koya sana, kemudian menyampaikan juga bahwa di sana tuh di bendungan Kalitami kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau saya sebutkan namanya salah, di situ juga terjadi kebakaran lahan juga seperti itu ya. Ada beberapa lahan masyarakat juga yang juga terbakar seperti itu, tapi bisa diantisipasi dengan segera. Tetapi yang di bendungan Tami kalau tidak salah itu lumayan juga seperti itu ya. Dan ada beberapa titik spot api juga untuk kita yang ada di kota Jayapura, bahkan Kabupaten Jayapura dan sekitarnya. Kemudian makanya tadi sempat saya tanya sama teman-teman dari BMKG, ternyata kita dapat kiriman, tetapi kita juga ada seperti itu ya, di kota dan Kabupaten Jayapura ada beberapa titik api juga seperti itu ya. Kita berharap hari ini kerja bersama, kerja kolaborasi kita bersama. Tadi sempat saya tanya juga apakah ini memang secara alami, karena memang lagi kemarau, lagi panas-panasnya, kemudian ada gesekan ilalang gitu ya, kemudian juga lahan gambut mungkin seperti itu, ataukah karena ulah manusia. Jadi kedua-duanya tuh ada ya. Kalau secara alami ya kita akan dan bersama pemerintah daerah untuk bagaimana menanggulanginya. Tetapi kalau karena ulah manusia, ini menjadi ingatan untuk kita semua ya. Karena ini berbicara tentang karhutlah tuh sudah ada di mana-mana, ini luar biasa. Hari ini topik utama, trending topik begitu ya. Dan ini mengingatkan kita bersama, kalau kemarin kita di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom dan sekitarnya, kita lihat di TV, dengar di media sosial, Anda mendengarkan lewat radio juga, kami hadirkan update informasinya, dan terjadi kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga bahkan sampai sekarang semakin meluas kabut asap, banyak aktivitas masyarakat yang terbengkalai, anak-anak sekolah, anak-anak kita juga akhirnya penyakit ISPA itu meningkat, ternyata nanti bisa terbawa juga kepada kejiwaan seseorang juga, dan banyak komplikasi yang bisa terjadi begitu ya, dari berbagai sisi. Sekarang itu terjadi juga untuk kita yang ada di kota Jayapura ya, karena informasinya kita ada di skala 104 dan kondisinya sedang, kondisi udara kita sedang tidak bagus begitu ya. Jadi ketika keluar rumah menggunakan masker, kalau tidak terlalu penting-penting amat ya sudah di rumah saja seperti itu. Lagi panas-panas jangan ya bakar sampah ya, jangan bakar sampah, puntung rokok kalau Anda merokok jangan lupa, mau buang puntung rokoknya tuh dilihat-lihat dulu, dimatikan secara padam total begitu ya, barulah Anda buang. Ketika membuka lahan jangan membukanya dengan cara membakar ya, karena dampaknya tuh luas sekali, dampaknya tuh luas sekali ya. Kita lihat ada contoh yang bisa kita ambil sebagai ingatan dan juga sebagai pembelajaran untuk kita bersama seperti itu ya. Kita tentunya ingin ada dan menghirup udara yang segar, udara yang baik-baik saja. Karena kita manusia butuh oksigen, butuh udara. Kalau tidak terus gimana dong untuk makhluk hidup ya. Oke, jadi ini mari kita jaga bersama dan kita berharap, kita doa bersama, semuanya ini bisa sesegera mungkin terselesaikan, tertuntaskan. Kita yang ada di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, kita baru terkena dampaknya juga seperti itu. Tetapi kita doa bersama juga untuk saudara-saudara kita yang ada di luar tanah Papua, yang ada di luar kota Jayapura dan sekitarnya. Ada beberapa di tanah Papua juga yang terjadi kebakaran lahan dan hutan ya, di Merauke ada terkena dampak sampai di Sorong, Nabire dan sebagainya, bahkan di Kalimantan, di Palembang ya, ada beberapa daerah lainnya yang wow luar biasa. Kita doa bersama agar situasi ini bisa dikendalikan, kemudian hujan bisa turun juga. Hujan bisa turun semua karena kemahakuasaan yang Sang Pencipta begitu ya. Kita berdoa bersama agar badai ini cepat berlalu. Oke, dan kita harus yakin bahwa setiap badai yang diberikan kepada kita, karena Sang Pencipta tahu kita mampu, Indonesia mampu untuk mengatasi semua ini. kita bangsa yang kuat, kita bergandengan tangan untuk mengatasi segalanya ya. Oke, badai itu pasti berlalu, tidak akan ada dalam badai terus. Yakinlah bahwa semua badai itu pasti akan berlalu. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih dalam Lintas Jayapura Pagi. Saya Sofi bersama rekan Okto masih terus temani Anda.
5: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: deh, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini su tugas, jadi santai saja. Bapak.
1: Hei.
0: Kau bantu saya dulu, kak. Kau sapu rumah, kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan, kak? Yes, ku. Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja, mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut tele. Boleh, toh?
1: Bih, mama, aduh. Itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti mamaku yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kok mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, tarada.
0: Bapak, kok dengar
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kok lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, mo. Tidak tiap hari juga, bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, kak. Terima kasih, mama, kau suka kerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari kita sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah, baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Kita bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak, toh?
1: Iya, itu sudah. Mantap sekali, mamaku andalan. Mamaku sip.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, baik pendengar, pukul 8.09 menit waktu Indonesia Timur ya, pagi hari ini dalam ruang aktualiti Papua. Saya hadirkan satu informasi pertama, ternyata rokok masih jadi pilihan utama dibanding belanja susu dan telur. Informasinya pendengar, di tengah gencar-gencarnya program dan strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi nasional serta menekan angka stunting, temuan terbaru dari Badan Pusat Statistik BPS mengungkapkan potret ketimpangan konsumsi masyarakat yang memprihatinkan. Alokasi anggaran belanja rumah tangga untuk membeli rokok dan tembakau ini ternyata jauh melampaui belanja bahan pangan bergizi tinggi seperti daging, telur dan juga susu. Dilansir dari Radar Kudus begitu ya. Berdasarkan publikasi resmi BPS bertajuk pengeluaran untuk konsumsi pendudukan Indonesia atau konsumsi penduduk Indonesia Maret 2026, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia untuk kelompok rokok dan tembakau mencapai Rp94.180 per bulan. Angka ini menyedot porsi hingga 11.57% dari total keseluruhan pengeluaran kelompok makanan harian masyarakat. Nilai belanja rokok tersebut terbukti mengungguli gabungan pengeluaran untuk sumber protein utama. Data BPS mencatat rata-rata konsumsi per kapita bulanan untuk daging hanya sebesar Rp40.352. Sementara belanja gabungan untuk telur dan susu berada di angka Rp44.915. Jika kedua kelompok pangan kaya protein tersebut dijumlahkan, totalnya hanya mencapai Rp85.267 per bulan, dan ini masih di bawah angka alokasi belanja rokok harian. Kondisi ini menempatkan komoditas rokok dan tembakau sebagai kelompok pengeluaran makanan terbesar kedua bagi masyarakat Indonesia, tepat berada di bawah kelompok makanan dan minuman jadi. Ya, dan fenomena pergeseran prioritas konsumsi ini terlihat jauh lebih mencolok dan timpang di kawasan perdesaan. Di wilayah desa, rata-rata pengeluaran per kapita untuk rokok dan tembakau membengkak hingga menyentuh Rp100.951 per bulan. Sebagai pembanding, masyarakat perdesaan rata-rata hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp26.046 per bulan untuk belanja daging, Rp38.016 untuk telur dan susu, serta Rp37.563 untuk buah-buahan segar. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja rokok penduduk desa hampir mencapai 4 kali lipat dari anggaran pembelian daging segar, sekaligus lebih tinggi dibanding akumulasi total belanja daging, telur, dan juga susu. Ketimpangan alokasi belanja rumah tangga ini memicu keprihatinan mendalam dari para pakar kesehatan publik dan ekonomi kesejahteraan. Alokasi dana yang terdistori ke produk tembakau dinilai menggerus daya beli keluarga terhadap pangan bergizi, faktor kunci yang dibutuhkan untuk memperbaiki gizi anak serta mencegah gangguan tumbuh kembang anak sejak dini. Dan sebagai informasi, meski demikian, BPS mengklarifikasikan bahwa besaran angka dalam statistik tersebut merupakan angka rata-rata yang dihitung dari total agregat seluruh populasi penduduk Indonesia, begitu ya, serta tidak serta-merta mengindikasikan bahwa individu warga negara Indonesia itu mengkonsumsi atau membelanjakan uangnya untuk rokok. Oke, itu dia. Jadi bisa dibayangkan kita beli makanan yang bergizi atau sayur mayur dan sebagainya itu dibandingkan dengan beli rokok dan tembakau jauh sekali ya, itu bahkan totalannya itu per bulan. Ini per hari saja dihitung dengan totalan per bulan, rokok per hari jauh lebih banyak yang dibelanjakan seperti itu ya. Oke, pertanyaan untuk kita semua, benarkah itu atau seperti apa? Coba Anda dan semua kita masing-masing memikirkannya ya. Oke, selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua di pagi hari ini. Iya, pendengar, itulah informasinya untuk kita sebagai pengetahuan untuk kita bersama juga ya. Ternyata sekarang gencar-gencarnya dengan MBG. Kemudian yuk kita berikan makanan bergizi untuk anak-anak kita. Dan masih banyak hal lain yang terus kita lakukan untuk bagaimana pemenuhan gizi, makan minum yang bergizi yang tidak harus mahal tercukupi untuk kita dan keluarga. Tapi data dari BPS menunjukkan begitu ya, belanja rokok tembakau ini jauh melampaui semuanya, bahkan nomor urut 2 di bawah makanan jadi seperti itu ya. Kemudian juga bahkan di pedesaan harganya bahkan ini melampaui yang ada di perkotaan juga seperti itu ya. Untuk di desa rata-rata pengeluaran per kapitanya untuk rokok dan juga tembakau ini membengkak menyentuh 100.951 per bulan. Iya, jadi ini luar biasa sekali seperti itu ya. Oke, berharap pastinya ketimpangan ini seperti apakah itu, coba kita sama-sama merenung kembali. Apakah betul hari ini, jadi kalau tidak ada rokok, tembakau gitu ya, aduh itu rasanya ada yang gimana gitu ya. Tapi kalau hari ini telur atau hari ini tidak makan ikan di rumah, masih tidak apa-apa, sudah pokoknya yang ada tuh pakai tahan-tahan. Tapi kalau tembakau, rokok tuh aduh tidak bisa, pokoknya harus dicari sampai dapat ya. Oke. Mungkin tidak demikian ya, mungkin tidak demikian, tetapi data menunjukkan bahwa seperti itulah. Ini tidak langsung menyampaikan seperti halnya yang disampaikan oleh BPS juga, bahwa ini bukan langsung menunjukkan bahwa ya rata-rata orang Indonesia semuanya begitu ya, populasi penduduk Indonesia, tapi ini hitungannya tuh agregat seperti itu ya, hitungan rata-rata agregat. Jadi besaran angka dalam statistik yang sudah disampaikan tadi ini merupakan angka rata-rata yang dihitung dari total agregat seluruh populasi Indonesia, seluruh penduduk Indonesia. Kemudian tidak serta-merta kita mengindikasikan bahwa oh ya setiap individu warga negara mengkonsumsi atau membelanjakan uangnya untuk rokok saja seperti itu, tidak ya. Yang pasti semuanya seimbang. Ada mungkin penikmat atau seperti apa gitu ya, tetap seimbang, makanan bergizi untuk keluarga dan sebagainya pun semuanya jalan dengan baik. Oke, itu dia satu informasi untuk Anda di pagi hari ini. Menghantarkan kita saat ini pukul 8.16 menit waktu Indonesia Timur. Sudah sampai di tempat kerja, sudah mulai dengan aktivitas kerja Anda. Yang lagi di rumah dengan WFH juga, selamat menikmati saja segala pekerjaan Anda di hari ini. Berharap tertuntaskan dan terselesaikan dengan baik. Halo, apa kabar ibu rumah tangga yang lagi stay di rumah? Stay di rumah katanya yang kerja itu yang capek ya, karena pergi kerja pulang tuh capek. Ibu rumah tangga kan cuma di rumah. Hello, ini kalau ibu rumah tangga tuh semua berkata-kata tuh rame ya. Katanya hello, tahu tidak kita di rumah ada istirahatkah kita? Mungkin terlihat santai, tapi waduh tidak ada yang santai ya. Ada saja dan ada saja. Jadi pokoknya semangat buat ibu-ibu rumah tangga tangguh. Salam sukses untuk semuanya. Salam waras, salam sehat. Oke, saya mau sapa juga buat para pelaku UMKM. Semangat saja untuk semuanya. Apapun usaha-usaha yang sedang Anda kerjakan, yang pasti mau berusaha saja itu sesuatu yang wow dan luar biasa. Mungkin belum terlihat hasilnya hari ini, tapi yakinlah bahwa hasil itu tidak pernah akan mengkhianati proses yang tengah Anda lakukan. Yang pasti mau berusaha, mau bekerja keras, tidak stagnan dan tidak duduk diam saja, tapi mau berusaha Apalagi Anda yang punya talenta di bidang tertentu, kemudian juga dengan produk-produk UMKM Anda. Semangat saja untuk semua Anda, ada berkat-berkat Tuhan juga untuk setiap Anda. Oke, lagu-lagu hiburan terbaik mewarnai suasana pagi Anda, dan juga ada beberapa informasi-informasi terus hadir untuk Anda di pagi hari ini. Nanti kita jelang juga ya, Warta Berita Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, akan hadir untuk Anda di pada pukul 9 waktu Indonesia Timur ya. Katanya tor monitor ketua, pantau dong, monitor dong. Oke, selamat pagi. Semangat lagi untuk Anda semua, satu hati bersama Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dion.

berbaris rapi mengikuti alur tepian Danau Sentani. Dengan ujungnya adalah sebuah tanjung yang kerap disebut sebagai Bukit Teletubbies. Di tempat ini, kita dapat menyaksikan warisan budaya manusia bernilai sejarah tinggi dari masa prasejarah Papua. Situs megalitik Tutari memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari temuan tinggalan-tinggalan arkeologi di dalamnya yang cukup lengkap, seperti temuan lukisan pada bongkahan-bongkahan batu tersebar hampir di semua permukaan situs. Ada pula yang disebut sebagai batu berjajar, terdiri dari tatanan dua deret batu disusun berjajar, di mana deret sebelah kanan terdiri dari 70 batu, sedangkan deret kiri sebanyak 44 batu. Batu-batu ini susunannya seperti penunjuk arah dengan pangkalnya ke arah batu berlukis dan bagian ujung mengarah ke kelompok menhir. Model tinggalan megalitik seperti ini umumnya dikaitkan dengan suatu kegiatan upacara. Situs ini dapat dijangkau dengan berkendara sejauh 7 km selama 20 menit dari Bandar Udara Sentani atau sekitar 1 jam berkendara berjarak 42 km dari pusat kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua.

Oke, pendengar, pukul 8.35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi kembali untuk Anda semua di hari Jumat ya, tanggal 16 Oktober 2026. Hari ini gimana di tempat Anda, Jumat-Jumat bersolaraga sejak tadi? Sudah kelar, sudah selesai semuanya atau sementara? Oke, semangat saja untuk Anda semua. Salam sukses untuk Anda di hari ini. Ya, dan tentunya beragam informasi terus akan kami hadirkan untuk mewarnai suasana Anda di pagi hari ini, dengan segala kesibukan, dengan segala keceriaan, dan juga dengan segala hal yang Anda lakukan di hari ini. Ya, dan pendengar, informasi berikut saya ambil dari laman rri.co.id. Tentunya kembali buat Anda ya, Anda yang mau mendapatkan banyak informasi terupdate, kemudian juga informasi terpercaya, Anda bisa buka di laman rri.co.id ya. Anda bisa klik di laptop Anda, di handphone Anda, rri.co.id ya, portal berita kami. Di sana lengkap sekali, ada berbagai fitur-fitur menarik dari dalam, luar negeri, nasional, daerah, semuanya ada di sana. Jadi update informasi dan informasi yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan pastinya, kami update dan kami hadirkan di sana ya. Oke, saya akan menghadirkan beberapa informasi-informasi untuk Anda di pagi hari ini sebelum kembali Anda dihibur dengan lagu-lagu hiburan terbaik yang kembali sudah disiapkan untuk Anda di pagi hari ini. Oke, Anda yang mungkin di hari ini ada pertemuan-pertemuan kah, ada rapat, ada giat yang dilaksanakan untuk hari ini, semangat pagi saja untuk semuanya. Semoga berharap segala giat, segala pekerjaan, segala hal yang sudah diskedulkan, sudah direncanakan hari ini, bahkan dari beberapa waktu yang lalu sudah direncanakan, diprogramkan untuk hari ini, semuanya dapat berjalan dengan baik ya. Apalagi perencanaannya itu sudah dari jauh-jauh hari. Jadi yang pasti di hari H, di hari ini, semuanya juga dapat berjalan dengan baik. Oke, pendengar, ada beberapa informasi hadir untuk Anda dari laman rri.co.id. Ya, informasinya pendengar untuk Anda, kali ini perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini 16 Oktober 2026. Kemudian juga awal tadi sudah kami informasikan juga untuk perakiran cuaca untuk kita yang ada di Provinsi Papua, seperti itu ya. Ya, kemudian informasi berikutnya. Oke, ada satu informasi, usai misi kemanusiaan di Fiji, Satgas Port Visit 2026 bertolak ke Solomon. Ya, pendengar, informasi selengkapnya ditulis oleh Bobby O. Sapulete. Ya, informasinya pendengar untuk Anda di pagi hari ini, kembali saya ambil dari laman resmi rri.co.id. Saudara pendengar, Satuan Tugas Terpadu Port Visit 2026 menuntaskan pelayanan bakti kesehatan bagi 504 pasien di Suva, Fiji. Tim medis

menuntaskan seluruh agenda pengobatan massal tersebut selama 2 hari pelaksanaan di wilayah setempat. Personil Satgas juga menyelesaikan proyek perbaikan serta pengecoran akses jalan ke Gereja Nakula Metodis. Pasukan Indonesia menyalurkan sejumlah paket bantuan sosial kepada warga lokal serta prajurit Fiji Navy. Komandan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengapresiasi dukungan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia. Seluruh rangkaian misi diplomasi dan kemanusiaan berlangsung selama 4 malam, 5 hari di negara tersebut. Ya, dan disampaikan dukungan Bapak Dubes setiap hari demi hari mulai sejak kami datang, kami melaksanakan kegiatan bakti sosial, kunjungan kehormatan, pelayanan kesehatan yang semula hanya di-close di sekitar 100 calon pasien atau warga lokal Fiji, begitu ya. Oleh karena koordinasi beliau dari Dubes gitu ya dengan negara Fiji, akhirnya kita bisa mendongkrak sampai dengan 504 pasien. Disampaikan Benedictus di atas kapal perang Republik Indonesia KRI Dr. Wahidin Sidirohusodo Walu by Port Suva, Fiji pada 13 Oktober 2026. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji, Dupito S. Simamura menegaskan arti penting kunjungan tersebut, yaitu kunjungan Armada Persahabatan tersebut bertepatan dengan momen perayaan Hari Kemerdekaan yang sedang diperingati bangsa Fiji. Ya, dan Duta Besar Dupito D. Simamura melepaskan keberangkatan Satgas bersama Atase Pertahanan Kolonel CZI Eko Pur Idrianto, perwakilan Angkatan Laut Fiji Navy beserta warga setempat turut menghadiri upacara pelepasan kapal militer tersebut ya. Dan Duta Besar menyerahkan sertifikat penghargaan resmi kepada seluruh personil Satgas sebelum jadwal keberangkatan armada berlangsung, dan pemberian penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi nyata atas dedikasi serta kontribusi kemanusiaan prajurit di Fiji. Oke, pendengar, itu dia satu informasi usai misi kemanusiaan di Fiji ya, Satgas Support Visit 2026 bertolak ke Solomon. Ya, informasinya hadir untuk Anda dari laman rri.co.id. Ya, kemudian informasi lainnya pendengar untuk Anda, BNPB tanggapi desakan agar bencana karhutla sebagai bencana nasional. Ya, saudara pendengar, informasi selengkapnya untuk Anda di pagi hari ini. Ya, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Chris Tomei Sientur ini baru saja dilantik kemarin ya, tanggal 15 Oktober 2026. Ini merespon desakan agar kebakaran hutan dan lahan karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana terhadap karhutla. Ya, dan menurutnya paling penting adalah kecepatan dalam respon bencana, baik itu status nasional maupun daerah. Pemerintah ingin respon dalam penanganan bencana lambat, kendati statusnya lebih tinggi. Chris Somei mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Ia menargetkan penanganan karhutla selesai secepatnya dan yang paling penting tidak ada korban jiwa. Kita juga berharap demikian ya, ini semuanya bisa terselesaikan dengan cepat. Ya, karena kalau berbicara tentang karhutla, bukan saja lahan itu terbakar, tapi tahu tidak bahwa di dalam hutan tersebut, di dalam lahan tersebut itu ada makhluk hidup juga di dalamnya. Informasinya juga di sana ada orang hutan ya, ada makhluk hidup lainnya yang akhirnya kelaparan karena tidak mendapatkan asupan makanan, tidak ada rumah lagi untuk mereka seperti itu. Jadi ini memang kerja luar biasa ya, karena berbicara tentang makhluk hidup itu bukan saja tumbuhan dan manusia, tapi ada juga yang hidup di dalam hutan sana ya, ada orang hutan, ada berbagai satwa yang ada di sana, kehilangan tempat tinggal tapi juga mata pencaharian mereka dan juga makanan mereka. Jadi ini dari perlindungan hewan ataukah juga dari
pemerhati seperti itu ya. Ini juga menjadi catatan penting. Berharap pastinya karhutla ini bisa tertangani secepat mungkin. Intinya tidak ada korban jiwa seperti itu ya. Oke, kemudian informasi lainnya pendengar untuk Anda. Di pagi hari ini mau saya hadirkan satu informasi dari laman Lifestyle. Semoga ini dapat mengafirmasi tetapi memberikan pencerahan untuk kita bersama ya, sebelum lagu-lagu hiburan hadir untuk Anda. Saudara pendengar, Anda pernah berpikiran negatif pada diri Anda sendiri? Atau sering muncul ketika mungkin lagi ngelamun atau lagi duduk santai, berselancar di dunia media sosial? Karena kalau sudah di media sosial itu pembanding-bandingkan itu banyak sekali begitu ya. Membanding-bandingkan diri kita dengan yang kita lihat di media sosial itu, wow, luar biasa sekali seperti itu. Dan ya itulah yang akan terjadi seperti itu, tidak bisa kita mengelaknya ya. Jadi pernahkah pikiran negatif ada di benak Anda, muncul di benak Anda? Saudara pendengar, pikiran negatif yang terus muncul dapat memengaruhi kepercayaan diri dan cara seseorang menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasinya diperlukan kesadaran dalam mengenali pola pikir, menerima kekurangan diri, serta membangun kebiasaan yang lebih positif. Ya, dilansir dari klikdokter.com dan juga Psikologi Today, terdapat sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola pikiran negatif agar tidak terus menghambat perkembangan diri ya. Ada 7 cara yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah mengenali pola pikiran. Menyadari pikiran yang muncul merupakan langkah awal untuk memahami bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Dengan mengenali pikiran yang cenderung merendahkan diri, seseorang dapat belajar menggantinya dengan penilaian yang lebih sehat dan juga objektif. Yang kedua adalah mengetahui penyebab pikiran negatif. Kenapa nih pikiran saya bisa negatif gitu ya? Akibat kurang rasa percaya diri, atau ada pengalaman buruk, atau harapan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Jadi mengenali penyebabnya membantu seseorang, membantu kita menemukan solusi yang tepat tanpa terus-menerus menyalahkan diri atas kesalahan yang terjadi. Poin yang ketiga, membangun kebiasaan baru. Saudara pendengar, mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti Anda yang suka berolahraga, suka membaca, atau Anda yang punya hobi-hobi tertentu, tekuni hobi tersebut, ini dapat membantu mengalihkan perhatian dan pikiran yang mengganggu. Dan kebiasaan baru juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan juga menemukan hal-hal yang membuat diri kita lebih bersemangat. Hal yang keempat, menerima kelebihan dan kekurangan diri. Harus dong. Semua kita pastilah dan yakinlah, Anda lihat di media sosial mungkin atau di mana gitu ya, aduh itu kayak sempurna sekali, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Jadi kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Di balik kesempurnaannya, di balik kelebihan-kelebihan yang Dia punya, pasti ada kekurangan. Kalau kita menganggap diri kita kok kurang terus, yakinlah bahwa pasti ada kelebihan di diri kita ya. Saudara, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga melakukan kesalahan bukan berarti seseorang tidak memiliki kemampuan untuk berkembang. Dengan menerima diri sendiri secara lebih terbuka, seseorang dapat berfokus pada potensi yang dimiliki, sekaligus memperbaiki kekurangan secara bertahap. Hal yang kelima, membiasakan diri berpikir realistis ya. Jangan terlalu ngambang tinggi seperti itu ya, yang realistis saja, yang bisa kita jalani saja gitu ya. Saudara, pikiran negatif tidak selalu menggambarkan kenyataan karena kekhawatiran seringkali membuat suatu masalah terlihat lebih buruk daripada keadaan sebenarnya. Oleh sebab itu, cobalah mengganti pikiran seperti ini. Saya pasti gagal, kayaknya saya tidak mampu, menjadi kata seperti ini. Saya akan berusaha dan saya akan belajar agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita ubah kalimatnya seperti itu ya. Poin yang keenam, memperlakukan diri seperti seorang teman. Ketika menghadapi kegagalan, bayangkan nasihat yang akan diberikan kepada seorang teman yang sedang mengalami serupa, hal serupa gitu ya. Jadi kita bayangkan bukan posisi kita yang lagi gagal gitu ya, tapi ada teman kita mungkin.
Biasanya kita datang memberikan kata-kata penguatan, memberikan nasihat, memberikan kalimat-kalimat yang positif seperti itu. Jadi ketika kegagalan itu ada pada kita, kita membalikan ketika kalau ada teman yang gagal, kata-kata apa yang saya ucapkan? Nah, kata-kata itulah yang kembali kita ucapkan pada diri kita sendiri seperti itu ya. Menerapkan sikap penuh pengertian kepada diri sendiri dapat membantu kita untuk mengurangi kebiasaan menghakimi diri, kemudian membuat proses memperbaiki kesalahan terasa lebih ringan. Hal yang terakhir, menghadapi kemungkinan terburuk dengan bijak ya. Karena biasanya apapun yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita schedulekan, tapi bisa-bisa pada saat ini kayaknya pokoknya nanti endingnya tuh berhasil, baik, sempurna gitu ya. Tapi tahu-taunya bisa hal buruk itu bisa terjadi seperti itu ya. Kemudian bagaimana kita menghadapinya? Kita harus bisa menghadapinya dengan bijak. Saudara, mempertimbangkan kemungkinan terburuk dapat membantu seseorang mempersiapkan diri, tetapi tidak perlu sampai terjebak dalam kekhawatiran yang berlebihan. Penolakan atau mungkin kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, karena masih ada kesempatan untuk mengevaluasi diri, mau belajar dan mencoba kembali. Oke, itu dia 7 hal yang bisa kita lakukan untuk bagaimana mengatasi pikiran negatif pada diri kita sendiri ya. Hal-hal simpel, sederhana, tapi coba kita lakukan. Berharap pastinya kita akan membangkitkan, memberikan semangat dan spirit kepada diri sendiri untuk mau berproses, untuk jauh lebih baik lagi ke depannya. Mengatasi pikiran negatif membutuhkan proses tentunya dan latihan yang konsisten, bukan perubahan yang terjadi dalam semalam. Simsalabim abrakadabra dar gitu ya. Tidak demikian. Dengan membangun pola pikir yang lebih realistis ya, menerima diri sendiri dan kita mau belajar dari kesalahan, setiap orang dapat melangkah menuju kehidupan yang lebih sehat dan juga penuh percaya diri. Oke, selamat pagi untuk Anda semua. Semangat pagi, salam sukses untuk Anda. Aku bukan malas-malasan, cuma lagi ya ingin bersantai saja. Kenapa tidak? Oke, selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda. Selamat.

Oke, pendengar, nanti kita lanjut lagi lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi hari Anda ya. Kita akan jelang dulu pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pagi hari ini kami hadirkan penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional ya. Selepasnya nanti tentunya beragam informasi lagu-lagu hiburan masih terus mewarnai suasana pagi hari Anda. Kita ikuti bersama penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami akan sampai dengan menghasilkan kegiatan pendidikan yang KBK, Partai Suwater, Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit, tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produktif sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut justru tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
4: Nah, sagu itu ternyata sangat sangat potensial kita kembangkan di tanah gambut. Jadi masyarakat harus langsung menerima manfaat dari penanaman sagu di lahan gambut. Belum lagi jelutung yang bahan permen karet ya. Karena juga ini kan belum kalau misalnya di mangrove ada ikan-ikan